Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara memilih ayam yang segar. Pertama, warna. Ayam yang kulitnya berwarna putih kemerah-merahan adalah ayam yang segar. Jika ayam itu pucat atau warna kebiru-biruan, ayam tersebut kebiasaannya sudah diletakkan bahan pengawet formalin dan disejuk beku. Kedua, tekstur. Ayam yang segar, apabila ditarik kepaknya, ke belakang akan kembali ke posisi asal. Tetapi jika ia tidak segar, kepaknya akan terkulai layu apabila ditarik. Isi ayam yang segar, apabila ditekan, akan terasa empuk dan kembali ke bentuk asal apabila dilepaskan. Tetapi, sekiranya isi ayam yang ditekan itu tenggelam, ia adalah ayam lama. Ketiga, darah. Apabila ayam dilihat mempunyai banyak darah atau cecair berdarah, kebiasaannya adalah ayam yang telah dibekukan dan dicairkan semula. Ayam segar tidak sepatutnya mempunyai air darah yang banyak. Bau. Ayam yang segar tidak akan mempunyai bau yang busuk atau hanyir. Elakkan membeli ayam yang berbau hanyir. Dan yang terakhir, lalat. Sekiranya ada lalat yang mengharungi atau menghinggap pada ayam, kebiasaannya ayam itu tidak lagi segar. Elakkan membeli di gerai ayam yang mempunyai banyak lalat. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Aih, stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni, oh.
7: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.
8: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
9: anda bersama Aida dan Bab Adudu
8: dalam Selamat Pagi Sarawak. Yes, assalamualaikum dan selamat pagi.
10: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
8: Salam Saidul Ayam, salam penghulu segala hari. Salam Jumaat untuk anda.
10: Betul.
8: Okay guys, yeah. Untuk pagi tu dah pun jam yang ketiga. Pukul 8.17 pagi. Dan sekitar 8.30 pagi, kita ada sesuatu yang akan kita bawakan kepada kita orang semua. Kita akan apa nama bersama dengan tetamu kita yang akan bercakap berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia.
10: Ya, yeah, betul.
8: Kita akan bersama dengan wakil dari Jabatan Penerangan Malaysia, JAPEN, untuk pagi tu. Tapi sebelumnya, untuk pagi tu kita nak update sedikit lah berkenaan dengan indeks pencemar udara IPU bagi apa kita di Sarawak tu. Kita dengar lah now, seperti yang kita orang boleh lari sendiri di Air Pollutant Index Management System APIMS ataupun eqms.doe.gov.my. ada berapa ikat kawasan tu yang selalu kita kongsikan. Okey, kita dengar ada dari tiga kawasan tu. Kuching, Semarhan dengan Serian.
10: Ya.
8: Macam ni bacaannya, Eda?
10: Bacaannya setakat tu untuk tiga kawasan.
8: Tidak sehat. Tidak sehat.
10: Yes, memang tidak sehat. Jadi untuk Serian, bacaannya 195. Dan Kuching 180, manakala Semarhan 170.

0: Namun terpaksa juga ada urusan, pastikan kita orang pakai pelitup muka ataupun face mask ya. Mendapat pakai N95.
1: Betul. Sekiranya si ada juga, kata kita nak bolehlah pakai yang biasa kita pakai ya kan. Sebab kami difahamkan, kami sampai kini tu hari saya dah nemu. Sebab apa?
0: N95.
1: Yes, dingkah dia dekat farmasis lah. Memang sekelip habis. Mata.
0: Oh, habis.
1: Kami dah nanya beberapa farmasis lah. Tapi kita orang boleh juga pakai yang yang biasa yang selalu kita pakai ya, tapi kerap tukar.
0: Okey, ingat ah pesanannya, mun kita orang terpaksa pakai pakai tapi kena tukar selalu. Okey, sikit jual lagi, pastikan kita orang minum air kosong dengan kerap.
1: Yep, betul.
0: Untuk mengekalkan hidrasi dalam badan. Dan yang paling penting sekali, elakkan pembakaran terbuka. Nagari bagus sikit mandor. Nagari bagus sikit mandor.
1: Jangan sesekali-sekali, jangan sesekali-sekali.
0: Jadi betul. Sebelum kita orang diviralkan, ditular kerana mandok, bagus kita orang elakkan. Sebab betul. Hari tu berapa bulan? 11 hari bulan, no? 11 hari bulan September. Bayangkan dah diviral orang, ditangkap orang, apa yang dah nak maya compound. Dan sikit hal lagi, ya Allah, tengah bulan kau, sini nak muntah duit. Anak?
1: Betul.
0: Okay guys, jadi pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu tu, hati-hati, okay? Jaga kesihatan kita orang. Right, dan sambil-sambil juga, kita dah pun nak menghampiri ke hari Malaysia.
1: Betul.
0: Hari 16 Malaysia. Hari bulan untuk kelak. Cuma tinggal berapa hari je lagi?
1: Dalam 4 hari.
0: 4 hari. Jadi kita nak mengajak semua pendengar-pendengar, baik yang dengar di TikTok untuk hari itu, untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang dan Bendera Ibu Pertiwi, menandakan semangat patriotisme anda untuk sambutan Hari Malaysia. Dan sige macam Eda selalu ada.
1: Apa?
0: Jangan dipasang terbalik.
1: Iya. Ingat kita orang tata caranya untuk kita orang mengantung ataupun menaikkan Jalur Gemilang. Hati-hati, pastikan kita orang pun menderaya si lusuh. And then menderaya dalam keadaan baik, bawa kita orang boleh pasang. Okay
0: guys, kita akan kembali lagi selepas tu. Kita akan bersama dengan tetamu kita dari Jabatan Perdagangan Malaysia JAPEN untuk berkongsikan berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia. Tulus dengan teh hijau. Kita dah kembali, kita semua minum teh hijau begitu. So FM
1: satu jiwa.

bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: Okey, sudah pun 8.30 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kerana memilih kami sebagai siaran perman anda. Dah muat turun ATM Klik? Mungkin belum. Kita perlu pergi ke Google Play Store dan juga Apple App Store untuk muat turun ATM Klik secara percuma, guys. Jadi untuk pagi tu, macam biasa yang kami madah tadi nak, sekitar 8.30 minit pagi, kita akan bercerita tentang sambutan Hari Malaysia. Dan sudah pun berada di Konti Suara FM kita tu, kita nak bersama dengan tetamu kita dari Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi kita nak bersama dengan Encik Sabri bin Said yang merupakan pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Japen Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat untuk pagi ni?
1: Ya, sihat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, sebelum kita nak pergi dengan soalan-soalan, saya nak tanya dengan tuan. Sempat sarapan pagi tadi tu?
1: Belum lagi.
0: Allah. Lepas ni kita sarapan. Ya,
1: kita menunggu untuk sarapan bersama DJ Bab.
0: Ya, insyaAllah. Aida belanja. DJ Aida belanja.
1: Nanti kita kongsikan kenikmatannya.
0: Ya. Okey, berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia. Jadi, debaran kian terasa kerana kita akan meraihkan Hari Malaysia untuk tahun 2026 pada 16 September ini. Ya. Jadi, mungkin tuan boleh terangkan sebab selalu mengapa kita menyambut Hari Malaysia ni.
1: Okay, baik, kasih pada RTM kerana menjemput saya untuk berkongsi satu peristiwa penting, iaitu sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 16 September nanti. Dan terima kasih juga pada DJ Bab.
0: Saya, terima kasih. Sama-sama. Selalu. Sama-sama.
1: DJ Aida.
0: Aida.
1: Sentiasa senyum. Jadi untuk saya menjawab kepada persoalan ini, sebenarnya Hari Malaysia adalah sangat penting kepada kita semua, dan ia disambut pada 16 September untuk memperingati detik bersejarah pembentukan Malaysia pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bergabung membentuk sebuah negara yang kita cintai, iaitu Malaysia.
0: Saya.
1: Namun ia bukan hanya sekadar sejarah, tetapi ia mengingatkan kita bahawa pembentukan Malaysia dibina atas kesepakatan, keharmonian dan kepelbagaian. Dan ini secara langsung memberi tahu kepada kita bahawa kita perlu menghayati dengan lebih dekat peranan dan juga sumbangan setiap wilayah yang membentuk negara. Dan dalam masa yang sama, selaras dengan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kita mahu semangat pembentukan Malaysia ini terus diterjemahkan kepada kehidupan kita semua melalui perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan. Dan untuk rumusannya, DJ Bab,
0: ya, saya.
1: Yang ini lebih kepada untuk kita memberi kefahaman kepada semua bahawa Hari Malaysia bukan hanya tentang bagaimana sebuah negara ini dibentuk, tetapi tentang bagaimana kita harus menjaga Malaysia yang kita bina bersama, walaupun berbeza latar belakang, tetapi berkongsi satu negara, satu masa depan dan satu tanggungjawab. Itu yang paling penting. Bukan hanya sejarah, tetapi kita perlu melihat secara keseluruhan dalam kehidupan kita.
0: Baik.
1: Sebagai rakyat Malaysia.
0: Baik, itu dia berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia dan kenapa ia perlu disambut. Dan okey, saya dan juga Aida,
2: yeah,
0: dan bersama dengan rakan-rakan pendengar kita ingin juga mengetahui mengapa Sarawak dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari Malaysia untuk tahun 2026.
1: Yeah. Baik, soalan yang sangat baik. Mungkin kita sebelum ni ingat ia hanya diacarakan mengikut penggiliran secara biasa. Walau bagaimanapun, secara faktanya pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia pada tahun ini adalah selaras dengan prinsip penggiliran yang telah ditetapkan oleh Jemaah Menteri pada tahun 2020, iaitu sambutan Hari Malaysia dianjurkan secara bergilir-gilir antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung. Dan kalau kita tengok dari segi pemilihan Sarawak, ia mempunyai keunikan tersendiri sebagai negeri yang kaya dengan kepelbagaian kaum, budaya, bahasa dan tradisi. Dan dalam masa yang sama, masyarakatnya dapat hidup bersama dalam suasana harmoni dan saling menghormati. Dan kalau kita tengok dari segi penganjuran yang sebelum ni, Sarawak pernah menjadi tuan rumah pada tahun 2020 di Sibu, 2023 di Kuching, dan tahun ini terpilih sekali lagi pada tahun 2026 untuk menjadi tuan rumah. Dan sebelum Sarawak pada tahun 2026, tahun 2025 sambutan Hari Malaysia diadakan di Pulau Pinang. Jadi pemilihan Sarawak bukan hanya sekadar meneruskan prinsip penggiliran, tetapi kalau kita tengok, ia memberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk melihat dan menghayati keunikan Sarawak sebagai cerminan Malaysia yang berbagai, harmoni dan bersatu. Sarawak bukan hanya sekadar lokasi sambutan, tetapi juga pentas untuk kita meraihkan Malaysia yang terbina daripada kepelbagaian yang ditentukan oleh semangat kebersamaan. Satu perkara yang unik sebenarnya. Yeah. Dan pemilihan Sarawak pada saya menepati ciri-ciri kepelbagaian yang ada dalam Malaysia pada hari ini.
0: Baik. Okey, kalau kita lihat last kali Sarawak menjadi tuan rumah pada tahun 2023 tuan
1: ya. Saya.
0: Ya. Dan mungkin boleh tuan kongsikan sedikit berkenaan dengan aktiviti ataupun pengisian bagi acara sambutan yang dirancang sempena dengan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini.
1: Okey, pelbagai pengisian yang menarik telah disusun oleh pihak penganjur bagi memeriahkan sambutan. Antaranya adalah mungkin yang ini ditunggu-tunggu oleh semua lah, termasuk kita lah, termasuk saya juga.
0: Okey.
1: Iaitu persembahan pembukaan Tari Keharmonian dan Keindahan Sarawak yang bertemakan Sarawak Maju Makmur, hashtag Segulai Sejalai. Ia merupakan persembahan yang dijayakan oleh 50 artis tari tempatan yang mengetengahkan keunikan dan kepelbagaian budaya Sarawak. Yang ini membawa kepada nilai perpaduan, keharmonian dan juga kebersamaan. Seterusnya, antara acara yang mempunyai nilai sejarah ialah upacara menandatangani buku khas peristiharan Malaysia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Yang ni selepas itu akan diikuti dengan upacara memotong pulut kuning lah sebagai simbolik sambutan. Dan kalau kita tengok kemeriahan yang lain yang telah disusun adalah antaranya teater muzikal yang ni akan dipersembahkan oleh artis tempatan daripada pelbagai latar etnik, dan kemuncak sambutan menampilkan Faizah Tahir, Dayang Nur Faizah dan juga Stacey Anam yang mewakili Semenanjung, Sarawak dan juga Sabah. Ini memang sembahyang yang dinantikan dan ia merupakan satu simbolik penyatuan tiga wilayah dalam meraihkan Hari Malaysia. Dan keseluruhan pengisian-pengisian ini bukan sekadar hiburan, tetapi meraihkan kepelbagaian seni dan budaya sebagai satu kekuatan untuk kita mengukuhkan perpaduan dan keharmonian dalam keadaan pada masa inilah.
0: Baik.
1: Ini amat menarik untuk kita kongsikan supaya nanti ramai-ramailah nanti boleh tengok secara langsung di RTM.
0: Baik, itu dia berkenaan dengan pengisian untuk sambutan Hari Malaysia untuk tahun tu kelak guys. Jadi kita akan sambung lagi selepas tu. So jangan ke sini, kita masih lagi bersama dengan Encik Sabri bin Said yang merupakan pengarah Jabatan Perdagangan Malaysia Japan yang cakap berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia. Kita dengarkan dulu lagu daripada Amar Haikal dengan Gila Bayang. Surah FM, sehati, sejiwa.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Cerita sidaknya.
2: Sidak ni.
1: Ai.
2: Sketsa kayu. Jeraya.
1: Kayu.
3: Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Ada kau dia buka kompun dari tu teh sobri. Lekak kau kena penyingat tayu hari. Ya Allah.
6: Kau jangan tetak kau pa. Kau jangan kau tetak kau aku pa. Kau belum kena. Aku tahu lah macam ni rupa aku. Pipi kembang, mata aku sepet. Ya, oleh mata aku sepet ya. Aku si nampak kita orang ya. Jangan kau nak ngolok aku pa. Sakit aku pa. Dah lah baik dah tu. Geram je aku rasa aku garu. Aku tu. Nak rasa kata-kata lo.
5: Dah mata sepet tadi lah.
1: Japa. Nang poin benar kau nak ngatik soporia Japa.
6: Lom nak katik macam tu.
5: Dah lah pipinya kembang, mata sepet. Aku tinggal lah.
1: Ya ti aku kena ketik Japa.
5: Kata aku tek Cina ni tek.
1: Kembang dah pipinya.
5: Sobri. Bila aku mikir balik teh,
6: kena.
5: Masa kau kena
6: penyengat dah. Ha.
5: Nakah kau melawan kata Bang Man nak? Nasi.
6: Bahal apa kena mengenaknya?
7: Bang Man. Aku saya dah nyebut papa mari ah. Saya dah aku nyebut papa aku diam aja mari. Tapi atau Siti.
1: Ulang aku. Si aku si nyebut apa-apa jua. Aku madah ajak mari. Aku maulah ulasan sikit. Sikit dah. Sendalah aku nak doa nak si bagus. Belum habis kelakar aku ya.
6: Tak madah mari kau.
1: Belum habis. Kau kena kata aku kau. Alah habis lah kata aku ya.
5: Tapi nak. Aku rasa. Tok lah nang mena aku rasa lah no. Insting aku madah. Kau ponek juga sobri nak.
6: Ni aku tahu.
5: Nasi kak.
1: Apa nak disebutnya Marek? Ingatkah?
7: Kan nyata madah. Malah dia tersebut mun nanas dia patut nyaman masa apa ikan pare. Ya Kalina. Satulah.
1: Ya kak.
5: Ya rasa aku Bang Man. Aku si mau nak nyawut.
7: Ya benar nak.
5: Sebab Marek kita lagi nak megang dak apa? Dak sabit, parang. Ya, ya tersebut aja
1: Bang Man. Makan.
5: Oh.
1: Ponek lah nyetek. Nak kali nak soburi.
6: Ni tahu
1: Iyalah kau suka nak tersebut-sebut. Ha, kelak kau dah baik. Ah, sehal. Kelak aku maulah ikan parek ikam nanas dalamnya. Baik tolok kau.
6: Biarlah aku mau cia kat Siti seorang makan serim. Mau cia terdua. Kat Siti maulah ikan parek.
1: Kelaklah maulah kau. Ada nanas japa ria atik duit dah.
6: Tapi rasa aku sedar lah aku ponik kat.
1: Si ponik?
6: Hari-marik sedar. Nun rumah kebun si Japa ya si Selamat. Nyampun si sedar ada sarang penyengat di sia. Ada nak ke dicek naga? Lalas aku jadi mangsa.
5: Aku heran juga sebenarnya. Lama-lama aku di kebun si kala aku digigit apakah? Disengat apakah? Yang ku pelik nak segala dak penyengat dak apa dak kerai apa indah tu kau juga dipilihnya.
7: Yalah aku pelik juga.
1: Japa sih dia ada apa-apa di kebun.
5: Lama-lama tu nah.
6: Yang masalahnya nya nanam nanas ya di tanah. Yang aku tu berdekik atas nun. Nya si ngecek atas nun.
1: Nak nanas saja di atas ya. Ceknya.
6: Ini kayak aku tu supan aku nak keluar muka aku kembang macam tu eh. Dah lah teri tasa tu kengat je rasa tu. Bang Man macam ni lah bendera Marek Bang Man.
7: Si lah sempat nak gantung tinggi Marek sobri. Aku ikat je tepi pinjan rumah kebun Japa Marek. Kat ya semua berebut pulang.
6: Ya, cuba memang agak lah, ikat dekat dia. Si lah kau kembang lagi pendengar macam tu.
1: Rindu bahasa pui nak tangga bendera yang tinggi. Ya,
6: lah. Oh, kita orang rindu. Aku yang kembang. Nih lah
1: tahu kau yang berhal.
6: Aduh.
7: Si tahu terjadi macam tu.
1: Ya lah. Benda si dijangka. Malang si berbau. Apa cerita sidaknya?
7: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
1: Kayu.
4: Jangan lupa.
0: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi tok.
2: Betul.
1: Selamat pagi Sarawak. 9.26 minit pagi.
2: Oh, si masa dah kita.
1: Oh, tidak berasa hari Jumaat ini ya.
2: Ya.
1: Ya, pejam celik, pejam celik.
2: Betul, pejam celik, pejam celik.
1: Ya, sudah jam yang terakhir. Jadi untuk jam yang terakhir tok Nao, sebelum kita nak berkongsikan ada info dan juga kami tanya, kita jawab. Kita nak bersama dengan rakan penyampai kita iaitu Nadia, penerbit kita juga. Hanya kini itu yang berada di Persidangan Antarabangsa Komunikasi dan Media ke-10 di Museum Budaya Borneo.
2: Betul.
1: Tutup. Jadi, hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Barbie and Aida.
2: Ya.
3: Sebelah rumah
2: aja. Sebelah rumah aja.
1: Oh, Waliman yang sebelah rumah. Mas jangan lupa. Ah, tak berbunyi. Ah, tak bawa lah tu. Mas jangan lupa.
3: Mas?
1: Ah.
2: Face mask.
1: Apa hal aku nak ngembak mas? Pakai pelintir buka.
3: Pelintir buka. Ya tak mas. Kita apa tak salah dengar.
1: Ih, cepat telinganya pasal mas. Okey, untuk pagi tu Persidangan Antarabangsa Komunikasi dan Media ke-10 ICOM nak.
3: Ya, yeah,
1: I come. Okay, 2026 di Museum Budaya Borneo. Dan gini perkongsian kita untuk pagi tok. Silakan.
3: Terima kasih Aida dan Barb. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada pendengar Sarawak FM. Saya sekarang berada di Borneo Cultural Museum Kuching, di mana sedang berlangsungnya Persidangan Antarabangsa Komunikasi dan Media ke-10 ICOM 2026 yang bermula hari ini hingga 13 September 2026. Persidangan Antarabangsa ini dianjurkan oleh School of Multimedia Technology and Communication Universiti Utara Malaysia dengan kerjasama rakan institusi serta rakan strategik termasuk RTM. Dan untuk edisi kali ini, ICOM 26 mengangkat tema Navigating Global Communication Through Digital Competence for a Sustainable Future, iaitu atau bagaimana kita menavigasi komunikasi global melalui kecekapan digital demi masa depan yang mampan. Dan tema ini untuk pengetahuan anda semua, tema ini cukup bertepatan dengan perkembangan dunia komunikasi hari ini, di mana kita berada dalam era apabila maklumat boleh dihasilkan, disebarkan dan diterima dalam masa yang begitu singkat. Kecerdasan buatan media sosial dan pelbagai platform digital telah mengubah cara individu, organisasi dan masyarakat berkomunikasi. Dan justru ICOM 26 menjadi platform untuk para para sarjana, penyelidik, pengamal media, professional industry, pembuat dasar dan peminat bidang komunikasi berkongsi pengetahuan, membentangkan hasil kajian serta membincangkan cabaran dan peluang dalam lanskap komunikasi yang semakin kompleks. Menariknya juga, persidangan kali ini turut mencatat satu pencapaian tersendiri apabila buat pertama kalinya ICOM dianjurkan di luar semenanjung Malaysia dan merupakan edisi kedua yang dilaksanakan secara hybrid dengan penyertaan secara bersemuka di Borneo Cultural Museum serta secara dalam talian melalui Zoom. Dan ketika ini sedang berlangsungnya upacara peresmian yang dirasmikan oleh ataupun yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, iaitu Dato' Abdullah Saidol. Dan selepas majlis pembukaan nanti, peserta akan mengikuti dua sesi ucap tama yang cukup relevan dengan perkembangan komunikasi semasa. Dan antaranya adalah ketua pengarah kita, ketua pengarah RTM, iaitu Dato' Ashraf Ismail, yang bakal tampil secara online untuk sesi pertama dengan tajuk public service media and sustainable global communication, strengthening public trust in the digital broadcasting era. Tajuk ini memberi penekatan kepada peranan media perkhidmatan awam, iaitu kita semualah, dalam memperkukuh kepercayaan masyarakat, khususnya ketika dunia penyiaran turut berdepan perubahan digital yang pantas. Dan turut juga menyampaikan pembentangan nanti adalah Said Ahmad Idit daripada West Coast Expressway Holdings Berhad dengan tajuk AI Won't Save Your PR Crisis But The Real Human Story Will. Dan secara keseluruhannya, Barb dan Aida, yeah. ICOM 26 bukan sekadar pertemuan akademik tetapi menjadi ruang untuk melihat semula peranan komunikasi dalam membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan, inklusif dan juga bertanggungjawab. Untuk itu setakat ini saja daripada saya, Nadia Hassani untuk Sarawak FM.
2: Alright, terima kasih Nadia Hassani untuk perkongsian pagi ini untuk persidangan ICOM 26.
1: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan dinikmati.

0: kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami.

0: walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Okey, 9.42 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi.
6: Anda. Salam Jumaat untuk anda. Salam saya Idul Ayam. Dan kita nak kongsikan berkenaan dengan untuk mungkin ada yang tertunggu-tunggulah now. Mungkin ada rakan-rakan kita dah pun berkongsikan berdatuk berkenaan dengan harga RON 97 dan 95 dan disel tambah subsidi masing-masing naik 25 sen bagi tempoh 10 hingga 16 September tu. Dan menurut Kementerian Keuangan MOF, harga RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter berbanding RM4.20 seliter. RON 95 tambah subsidi pada harga RM4.00 2 sen seliter berbanding RM3.77 sen seliter. Manakala diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.92 sen seliter berbanding RM4.67 sen seliter sebelum ini. Jadi harga tu berkuat kuasa dari 10 hingga 16 September tu. Okey. Dah ready? Sudah ready. Kan okay. ada sikit perkongsian daripada kita.
7: Ada sikit lah kami nak kongsikan sikit saja. Itu adalah mengenai MyCard. Sebab JPN ada membuat satu penjelasan berhubung dengan dakwaan penyalahgunaan identiti untuk mendapatkan MyCard tu. Jadi JPN dah mengambil maklum penulisan yang tular di media sosial berhubung dengan dakwaan kewujudan loophole MyKid ke MyCard yang kononnya boleh dieksploitasi bagi membolehkan identiti warga negara digunakan oleh warga asing untuk mendapatkan MyCard. Okey, berita tu kami petik daripada Jabatan Pendaftaran Negara melalui portal media sosial Facebook cedaknya. Jadi JPN memandang serius dakwaan tu dan mengenai penjualan identiti, penggunaan identiti warga negara oleh warga asing serta dakwaan penglibatan pegawai JPN dalam perkara tersebut. Jadi dakwaan sendiri demikian perlu disokong dengan maklumat dan bukti yang boleh disiasat. Jadi sehubungan dengannya, mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan diminta untuk tampil dan mengemukakannya kepada JPN bagi membolehkan semakan serta siasatan dilaksanakan. Jadi seperti yang kita orang sedia maklum, untuk permohonan MyCard kali pertama usia 12 tahun lah. Kelulusan tidak dibuat hanya berdasarkan MyKid saja dan sijil kelahiran yang dikemukakan. Jadi setiap permohonannya melalui proses semakan dan pengesahan identiti berdasarkan rekod sedia ada di JPN, termasuk penelitian maklumat pemohon, rekod kelahiran, maklumat mak bapak serta pertalian yang direkodkan sebelum permohonan dapat diproses. Dan dokumen yang dikemukakan kelak adalah merupakan sebahagian daripada proses pengesahan dan bukan satu-satunya asas untuk seseorang diberikan MyCard. Ya, kita orang perlu ingat sebab bila kita memohonnya, kita perlu hadir tampil secara fizikal sebenarnya di pejabat kaunter JPN.
6: Saya dah nak nyuruh orang pindah.
7: Si ada benda yang memang si ada, kita pun yang ngurusnya sebagai ibu bapa ataupun penjaga.
6: Yes, kepada pendengar-pendengar, sila ambil maklum. Okey. Jadi masa yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba.

0: Okey, Bun Mi, yeah. Hari bila berapa hari yang lepas giliran kita.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kali tu giliran kami lagi.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kami, soalan kami simple aja. Ha? Jadi kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Facebook maupun yang berada di TikTok kita tu,
1: yeah,
0: yang tengah dengan live. Okey, sila dengar dengan teliti, okey. Soalan kami berbunyi, kami ada ikan, tapi ikan kami tu nya siada insang, ikan kami nya siada mata, nya siada gigi, siada palak. Ikan apa?
1: Ikan mainan. Mudah semua siada. Apalah nya? Palak siada, mata siada, gigi siada, insang siada. Ikan mainan lah.
0: Tak lah, ikan squishy. Saya dah buka. Squishy nak kan viral kena tu. Salah.
1: Kami nak jawab berudu. Susah juga.
0: Hah?
1: Berudu.
0: Tu memang lagi kecil selalu nak berudu tu. Bikinnya ikan.
1: Bukan.
0: Jadi kita dah kan, mungkin ada peringkat-peringkat kita yang boleh bantu Aida untuk cari jawapannya. Untuk kami tanya, kita jawab. Soalan kami, lagi sekali kita
1: lagi
0: ulang.
1: Lagi sekali. Ha.
0: Okey, kami ada inang ikan. Ikan kami ya. Ya, saya ada mata, saya ada insang, saya ada gigi, saya ada palak.
1: Bunuh je ikannya.
0: Syok, Bi. Ikan tu bahaya, ikan tu.
1: Kak Masnah, Kak Rohani Ejim ada apa? Duyung. Tapi duyung ada mata, Kak Masnah.
0: Oh.
1: Ada mata, ada insang.
0: Saya ada insang.
1: Ah, saya ada insang kah?
0: Saya ada.
1: Oh, ya kah?
0: Nak cerita dalam, nak ya, apa nama? Duyung, Aspalela.
1: Ya, Aspalela. Lagu ikan di darat, asam di darat. Kenaknya ikan di darat, asam di darat. Siapalah di air?
0: Ya, ya lagu pada kita,
1: Elisman Zetra.
0: Ah, salah.
1: Mudah semuanya di darat, siapa yang di air?
0: Ikan apakah itu?
1: Ikan apakah itu? Lagi, ikan gelamak boleh belah dan kering. Ikan masin.
0: Ikan gelamak main iloi-iloi.
1: Ya. Ikan dah dibuang pala, tinggal badan je. Pasti dah digoreng. Dahsyat.
0: Apa? Ikan apa ya? Ikan dori nak?
1: Ikan masin. Aduh, ikan masin
0: no. Ikan masin long eh. Tentu ko 9 makan dengan apa nama?
1: Nasi aruk.
0: Oh, nasi aruk ke nasi putih ke? Ni dah tahu ada pendengar kita tu dengan hantar tau.
1: Kita makan dengan apa nama tik? Ikan apa? Ikan sayur apa?
0: Saya apa?
1: Saya keladi.
0: Si kailan.
1: Si kailan.
0: Kailan ikan masin. Yang mana?
1: Aduh, hai. Apa lagi jawapan? Mama apa? Mama Sutina fishball. Masnah Loso fishball. Demi Adam Lee fish fillet. Ikan senolong. Rohani AJ.
0: Ikan senolong. Ikan senohong tau kami.
1: Ada ikan senolong lah. Tapi mungkin tak nanya dengan DJ Nananya tahu segala jenis ikan tak sih.
0: Oh, yang ini ikan juga.
1: Bukan. Nasi nginang. Tapi dia tahu macam-macam jenis ikan tak tahu sih.
0: Kami ingat yang nginang pusat je, bah.
1: Ya, nak ya DJ Nana. Kami dua sedang mana apa-apa.
0: Okey, Cikgu Dolly Jumat yang ada. Ikan dalam kolam. Ama-ama, ikan palsu. Ina SN, fishball.
1: Kami tak jawab ikan palsu juga. Tapi yang ada salah. Ikan yang dah dipotong, kering-kering. Obo-obo.
0: Obo-obo ikan ke?
1: Ikan tipu bab. Tangga. Panik jawab. Ikan tipu bab. Syah fish cake.
0: Okey. Apa lagi tu? Esah baha. Ikan sardin dalam tin.
1: Anak ikan.
0: Okey. Baik. Oh, AI jawab apa? Salah ke? Okey, ada 15 saat lagi.
1: Jawab lagi apa lagi jawapan kita orang untuk soalan bab tadi. Berarti banyak-banyak ikan.
0: Ikan layang-layang.
1: Layang-layang.
0: Ikan layang-layang.
1: Ikan Elisman. Layang-layang.
0: Sebab ada yang dah jawab betul tak sebenarnya.
1: Betul, ada yang dah jawab betul. Cuma kami confused sebab ada sikit jawapan ya. Adakah betul jawapannya? Kelak kita nangga.
0: Okey.
1: Ikan sardin dalam tin. Salah.
0: Sedap ya.
1: Oh, kah? Nak nama.
0: Sambal ikan. Ada lagi, bahulu ikan.
1: Ikan bau, oh, baulu ikan. Ay, naman lah.
0: Ikan baulu.
1: Baulu ikan ya lah. Mak mesti makan baulu ikan ko.
0: Telur ikan. Okey, jadi
1: ikan pun aman.
0: Jawapan yang kita cari untuk pagi tu. Sekejap, kami kita tarik dengan jawapan.
1: Kami tertanya.
0: Cari pasal mah. Ikan kekek, mah iloi-iloi. Okey, jadi jawapan untuk kami tanya kita jawab.
1: Uh-huh.
0: Okey, soalannya tu kami ada belah ikan.
1: Mm.
0: Ikan yang kami belah tu. Ya, saya ada gigi, saya ada mulut, saya ada mata, saya ada pala. Jadi ikan apakah ya?
1: Mm-mm.
0: Jadi ikan yang kami belah adalah berbola ikan, fishball.
1: Fishball.
0: Hmm.
1: Tadi ada yang jawab fish cake tadi macam ni?
0: Ah, fish cake.
1: Fish cake pun saya dah jawab. Apa bezanya dengan fishball?
0: Si, sebab fishball lebih kepada nya bentuk ikan benar lah.
1: Yeah.
0: Berbola ikan. Berbola ikan.
1: Patne.
0: Nya kada ikan apa nama? Apa nama ikan nanti?
1: No,
0: mengembang lah.
1: Kan
0: mutal.
1: Pufferfish. Ah, ikan mutal.
0: Ah, yes. Mun fish cake nya lebih kepada kategori kek.
1: Yeah. Mentang-mentang tok soalannya nak sekali.
0: Eh, benar ba? Mun fish cake nya kategori kek macam kek ati pare.
1: Baiklah kan. Kita biar jadinya menang. Si Al, biar jadinya menang. Siapa? Siapa? Kami bersama kan kita orang.
0: Okay guys, kami tajak kita jawab. Yo,

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okay guys, sambutan Hari Malaysia pada 16 September tu di BCCK. Kita pun dah dengar penjelasan daripada tamu kita untuk pagi tu. Dan apa pun kita orang nak pergi, rancang perjalanan kita orang dengan lebih awal lagi, okay? Dan pastikan untuk anda yang sempat nak turun, ya, kita orang boleh nangga melalui platform digital yang disediakan. Ada saluran macam di TV1 pun ada juga. Betul. Kita orang dapat nangga. Dan paling penting sekali, mun siapa nak nangga TV, buka je RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okay guys, rasanya kita pun dah sampai ke minit-minit yang terakhir. Untuk begitu. Saya dah komen bulak kita. Pandai-pandai aja. I kan nak bulak, katanya Mada. Ya pandai akik ya. Okay, jadi apapun kita sebagai naknya aja, apa kata orang, santai-santai. Kita simak lah, ada stres-stres dalam mengharungi cabaran hidup. Mak hidup ini keras. Nah, jangan dikeraskan lagi.
2: Okay. Hanya hiburan sahaja. Walaupun kadang-kadang nak teka-teki bab ya, sangat sakit hati.
1: Okay. Jadi lepas tu kita orang akan terus bersama dengan rakan penyampai kita. Syaza akan bersama dengan kita orang untuk simfoni, kataku. Ekspresi. Dari 10 pagi hingga
2: 2 petang.
1: Jadi untuk waktu tu, kita dua sampai di situ dulu.

0: Yes, hari Isnin kita akan kembali lagi bersama
1: ya,
0: dengan
1: betul. Hari
0: anda.
1: Isnin.
0: Hari Isnin pun kita akan keluar melalui saluran TV1
1: betul.
0: No?
1: Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita tu ada hari Isnin lagi. Biasa hari Sabtu dengan Cito. Hari Isnin pula.
0: Ya. Jadi apa pun, selamat berhari Jumaat untuk anda yang mana nak sidak laki ya, jangan lupa solat Jumaat hari itu, okey? Salam Jumaat untuk anda. Sorry FM.
1: Satu sejiwa.

0: ikuti info dan aktiviti dari seluruh negeri Sarawak di Info Ekspresi. Isnin, Seri Aman FM. Selasa, Sibu FM. Rabu, Limbang FM. Khamis, Miri FM. Jumaat, Bintulu FM. Langsung dari stesen kawasan dari 10 hingga 11 pagi di Ekspresi. Isnin hingga Jumaat hanya di Sarawak FM, Saati Sejiwa.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada pagi ini di ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Selamat bertugas untuk anda semua dan selamat menjalankan tugasan harian anda yang tengah memasak, selamat memasak. Dan hari ini edisi 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah, anda bertemankan saya Syazah hingga jam 2 petang kelak. Okey, dan pastinya semestinya di ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda, kita akan bersama dengan rakan kita stesen di stesen kawasan untuk Info Ekspresi pada pagi ini, iaitu dari Bintulu FM bersama dengan Zana. Hai Zana, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi. Salam pagi. Jumaat. Salam Jumaat.
1: Ah, untuk kita orang yang tengah mendengar kami dua pada pagi tu.
2: Benar. Hari tu Zana, hari tu yang bersiaran dari Bintulu. Menemani Saza. Ya, 10 pagi hingga 11 pagi tu untuk Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM. Jadi apa khabar orang di Sinun?
1: Khabar baik, alhamdulillah. Sihat walafiat. Macam ni kita Zana, sihat kita?
2: Alhamdulillah, sihat. Walaupun cuaca kurang sihat di Bintulu tu Saza, ya letak kita masih lagi musim jerebu. Betul. Bukan aja di Bintulu tapi hampir keseluruhan di Sarawak tu. Dan untuk di Bintulu masih juga berada pada tahap yang tidak sihat bagi bacaan IPU di Bintulu setakat jam 8 pagi tadi dengan bacaan IPU 162 semelaju pula merekodkan bacaan IPU 177. Jadi masih lagi berada pada tahap yang tidak sihat bagi bacaan IPU untuk untuk makluman bersama dari Bintulu Tok Saza.
1: Tapi dari Kuching Tok Teh, kami baca bacaan IPU untuk hari itu 182 dan di Semahan 181, di Seri Aman Teh 173.
2: Si jauh beza.
1: Lebih kurang
2: Benar, lebih kurang aja.
1: Betul. Dan Zana, pastinya Zana bawakan banyak info kepada pendengar-pendengar setia Sarawak FM yang tengah mendengar kita untuk Info Ekspresi. Silakan Zana dengan info yang pertama yang dikongsikan bersama dengan pendengar kita. Silakan. Ya,
2: sebenarnya banyak antara info aktiviti yang Zana nak kongsikan Tok Saza. Tapi sebelumnya Saza, kita nak hiburkan pendengar dulu sebenarnya sebelum Zana kongsikan info aktiviti dari sekitar bahagian Bintulu. Kita nak hiburkan pendengar dulu yang sedang bersiaran bersama kita menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Aman Shah yang berjudul Hey Sayang.
1: Hey Sayang.

0: Ya, senyumlah. Hei senyumlah, hei sayangku. Ha, nyuruh kita orang semua senyum pagi tu, Saza. Sama-sama kita mulakan pagi tu
1: dengan senyuman.
0: Dengan sebuah ukiran senyuman.
1: Betul. Sambil-sambil yang tengah adalah, di dapur yang tengah dengan lagu kita
0: benar.
1: Tengah sambil memasak, benar. Sambil bertandak nak oh.
0: Benar ya. Terus bunyi kelentang-kelentong di dapur.
1: Betul.
0: Okey, apapun menerusi info ekspresi Bintulah FM dan Sarawak FM hari tu edisi Jumaat 11 September 2026. Ha, yang pastinya seperti biasa kita bawakan perkongsian informasi dari sekitar bahagian Bintulu antara aktiviti

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi.
5: Ekspresi. Okay, Ekspresi Sarawak FM sehati sejiwa bersama dengan rakan kita di Bintul FM iaitu Zana. Akan bawakan info yang seterusnya untuk anda pada pagi ini.
6: Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia mengikuti siaran kami Info Ekspresi Bintul FM dan Sarawak FM. Pagi tu walau di mana cua kita orang berada pagi tu.
5: Betul.
6: Sambil kita orang sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang sedang bersantai, di kedai-kedai makan, sedang berserapan, pagi tu
5: ngopi-ngopi,
6: lapar dengan
5: jangan lupa dengan kami dua di konti tu juga. Sebenarnya teh
6: benar ya Saza. Okey, dari Vin dulu untuk info seterusnya yang Silakan. Zana nak kongsikan, yang mana esok hari Sabtu 12 September 2026 di Bintulu, pihak pejabat perkhidmatan veterina bahagian Bintulu dengan kerjasama pihak lembaga kemajuan Bintulu juga esok hari akan mengadakan program pemvaksinan anti rabies anjing secara percuma dan juga pelesenan untuk anjing bertuan yang akan diadakan esok hari bertempat di Pasar Tamu Sungai Pelan Bintulu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Jadi untuk makluman terutamanya kepada pemilik haiwan peliharaan anjing terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu yang ingin mendapatkan suntikan vaksin anti rabies pada haiwan peliharaan anda dan juga yang ingin mendapatkan pelesenan untuk anjing bertuan, bolehlah datang ke Pasar Tamu Sungai Pelan Bintulu esok hari 9 pagi hingga 2 petang. Sebabnya esok hari pihak pejabat perkhidmatan veterina bahagian Bintulu dengan kerjasama lembaga kemajuan Bintulu akan mengadakan program pemvaksinan anti rabies anjing secara percuma dan juga pelesenan untuk anjing bertuan esok hari di Pasar Tamu Sungai Pelan Bintulu. Dan untuk makluman juga, antara syarat untuk mereka yang ingin mendapatkan suntikan vaksin anti rabies pada haiwan peliharaan mereka, vaksinasi itu adalah hanya layak untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas, pastikan dalam keadaan yang sehat, tidak mengandung ataupun menyusu. Jadi itu juga antara satu informasi program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu esok hari. Program yang akan diadakan oleh pihak pejabat perkhidmatan veterina bahagian Bintulu dengan kerjasama lembaga kemajuan Bintulu. Ambil maklum, sebabnya program tu bagus sebenarnya untuk kita mencegah rabies, rabies yang berbahaya yang boleh membawa risiko terhadap ancaman nyawa seseorang yang digigit anjing peliharaan yang si diberikan suntikan vaksin anti rabies tu. Jadi ambil maklum semuanya. Itu satu informasi dari Bintulu juga yang Zana nak kongsikan Saza. Dan seterusnya juga ni Zana nak kongsikan juga, ini adalah mengenai aktiviti derma darah di sekitar bahagian Bintulu minggu tu. Mana yang merancang nak menderma darah untuk membantu pusat tabung darah Hospital Bintulu mendapatkan bekalan darah yang berterusan. Jadi untuk esok hari Sabtu 12 September aktiviti derma darah akan diadakan bertempat di The Spring Shopping Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan seterusnya pada hujung minggu tu juga kelak, mana yang si sempat nak pergi esok, hujung minggu tu kelak juga ada aktiviti derma darah yang akan diadakan juga bertempat di Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi dua hari tu berlangsungnya aktiviti derma darah di sekitar bahagian Bintulu, Sabtu dan Ahad, di lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Jangan lupa yang nak menderma darah, sebelum menderma darah ya, pastikan tubuh badan sehat, pastikan yang bawa IC, bawa MyCard ataupun pengenalan diri, dan pastikan ambil makanan ringan dulu sebelum menderma. Jangan biar perut kosong, takut kelak pening kelak bila nak derma darah mun perut kosong. Jadi Syaza pernah derma darah, Syaza?
7: Pernah nak derma darah tapi si lepas, si lepas. Sebelum kita nak derma darah,
6: si lepas.
7: Kita dah saringan kan, check dulu kita pun tekanan darah apa semua. Tapi si lepas, masa ya kami berada di, rasanya di Bintulu, rasanya Bintulu kah di sini? Kalau siap di Sibu kah? Pernah lah mencuba tapi si lepas tekanan darah.
6: Kami pun benar, kami pun pernah juga ada pengalaman sekali nak menderma darah. Ya, antara pertama kalilah Zana nak menderma darah masa ya. Tapi sama macam kes Azaza, tengah menderma darah ya, tiba-tiba kami rasa kami pening pala si mencapai target yang tidak perlu, tidak mau masa ya. Jadi kami si dapat juga sebenarnya last lah untuk kami menderma darah, si dapat juga lepas untuk menderma darah ya. Apapun ya, antara pengalaman juga lah diri kita untuk menderma darah untuk membantu mereka yang memerlukan keperluan darah tu. Jadi itu juga antara info aktiviti yang Zana nak kongsikan kepada semua pendengar yang sedang mendengarkan info ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Jadi Zaza, sebelum
7: kita nak teruskan lagi kita Zana, dengan info yang seterusnya, kita nak berhibur dulu. Mungkin Zana
6: kita
7: ada
6: nak berhibur dulu
7: daripada Bintulu FM. Silakan Zana, lagu apa tu Zana?
6: Ya, apapun sebelum Zana bawakan perkongsian informasi aktiviti dari sekitar bahagian Bintulu yang seterusnya, kita nak hiburkan pendengar dulu dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Nadif Basalamah, Aziz Harun dan Aisha Retno yang berjudul
7: Kota ini
6: tak sama tanpamu.
7: Terus bersama kami Info Ekspresi.
6: Ekspresi.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Ya. Kota ini tak sama tanpamu. Ha, di Kuching si sama tanpa Saza. Ha. Betul si Saza.
1: Di Bintulu si sama tanpa Zana. Ha, betul si Zana. Kerana Zana menghiburkan kita orang berada di Bintulu kini itu dengan lagu-lagu dan juga info-info yang terkini yang dibawakan oleh Zana yang berlangsung di sekitar Bandar Bintulu ketika itu. Ya. Tadi Pakul. Rasanya dah tiga info yang dikongsikan oleh Zana.
0: Oh, tiga dah.
1: Betul.
0: Benar.
1: Dan kita nak teruskan lagi dengan info
0: ya, seterusnya. Banyak lagi sebenarnya informasi yang Zana nak kongsikan juga. Betul. Pagi tu dari Bintulu. Dan untuk informasi seterusnya tu adalah mengenai program Jualan Rahmah Madani. Ya. Setiap minggu memang berlangsungnya program Jualan Rahmah Madani di sekitar bahagian Bintulu. Dan untuk minggu tu program Jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya Fale Bintulu pada 11 dan 12 September, maksudnya hari tu Jumaat dan juga esok hari selama 2 hari Jumaat dan Sabtu, bermula jam 7.30 pagi hingga 2.30 petang. Dan bagi lokasi seterusnya program Jualan Rahmah Madani hari Malaysia juga akan diadakan pada 12 dan 13 September Sabtu dan Ahad bertempat di Pasar Raya DND Minimart Sungai Pelan Bintulu atau bermula 8 pagi hingga 5 petang. Dan bagi lokasi ketiga, program Jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan pada 13 September hari Ahad tu bertempat di Rumah Panjang Rumah Siba Anak Bungsu Jalan Bintulu Miri 9 pagi hingga 2 petang. Tiga lokasi bagi program Jualan Rahmah Madani yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan makluman, terutamanya mereka yang merancang nak membeli barangan keperluan asas, beras, tepung, minyak masak, bawang dan barangan keperluan asas yang lain, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Dan mun mau tahu maklumat lanjut lagi mengenai program Jualan Rahmah Madani itu, sebenarnya orang ramai juga di Bintulu terutamanya boleh juga melayari laman Facebook pihak pejabat KPDN Bintulu, laman rasminya. Dan bukan yang ajak sebenarnya untuk esok hari juga Sabtu 12 September dipahamkan juga pihak pejabat Fama bahagian Bintulu juga akan mengadakan program Jualan Agro Madani bertempat di Pasar Tani Jepak Bintulu bermula dari jam 8 pagi hingga 1.30 hari. Dan apa yang menariknya juga bersempena dengan program Jualan Agro Madani itu, orang ramai juga boleh mendapatkan barangan segar dan juga barangan keperluan harian dengan harga yang istimewa, adanya harga istimewa ayam segar, telur ayam, jualan combo sayur-sayuran dan lain-lain bersempena dengan program Jualan Agro Madani yang akan diadakan di Pasar Tani Jepak Bintulu esok hari 12 September 8 pagi hingga 1.30 hari. Jadi itu juga antara informasi yang Zana nak kongsikan. Dan seterusnya antara program yang akan diadakan pada masa yang akan datang untuk bulan September tu, Zana nak kongsikan juga pagi ini, yang mana pada 20 September 2026 bersamaan hari Ahad dipahamkan pihak pejabat kebajikan masyarakat bahagian Bintulu juga akan mengadakan satu program, program yang dinamakan program Ritma Kehidupan Harmoni yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Dan antara pengisian sempena dengan program Ritma Kehidupan Harmoni itu, adanya aktiviti karya dalam harmoni untuk menghasilkan karya kreatif bertemakan kita berbeza, kita tetap bersama, dan seterusnya juga aktiviti seni lukisan ekspresif. Dan turut diadakan juga refleksi Ritma Kehidupan Harmoni yang mana sesi perkongsian pengalaman daripada pihak unit kaunseling PKMB Bintulu dan dijadualkan untuk majlis perasmiannya nanti pada 20 September untuk perasmian program ritma kehidupan harmoni tu dijadualkan tetamu kehormatnya yang akan turut hadir untuk menyempurnakan program tu, iaitu yang berhormat Johnny Pang Leong Ming yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Ha, jadi itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu dan dan seterusnya juga ni. Saza ada lagi,
1: ada lagi, silakan ja.
0: Tu adalah tu adalah kepada peminat-peminat bola sepak. Kalau Saza suka si nangga permainan bola sepak.
1: Boleh tahanlah. Nak madahnya minat gila si jua tapi nanggalah.
0: Jadi di Bintulu tu yang mana pada 19 dan 20 September atau kelak pihak pihak Persatuan Bola Sepak Bintulu juga akan mengadakan kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu, Piala Pusingan Presiden KSR One Head Bintulu edisi kedua yang akan diadakan pada 19 dan 20 September bertempat di Padang TAF BDA Bintulu. Jadi kepada peminat-peminat bola sepak, terutamanya yang ingin menyaksikan aksi-aksi legenda veteran, bolehlah datang ke Padang TAF BDA Bintulu pada 19 dan 20 September tu kelak untuk sama-sama memeriahkan kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu selama 2 hari 19 dan 20 September. Jadi itu antara informasi aktiviti yang Zana nak kongsikan dari Bintulu untuk Zaza.
1: Rasanya cukup padat dengan info-info yang telah dikongsikan oleh Zana tadi. Rasanya banyak juga info. Rasanya lima tadi kan.
0: Lima rasanya tu. Ada lagi sebenarnya tu Zaza.
1: Ada lagi sebenarnya. Tapi kita nak berhibur dulu kan. Tapi kita nak kongsikan lagi.
0: Kita berhiburlah dulu.
1: Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Westlife, I Lay My Love On You. Untuk anda terus bersama kami dalam Info Ekspresi Sarawak FM, Bintulu FM.

0: Itu dia hiburan pada pagi ini. Kembali dalam Info Ekspresi bersama dengan Syaza dan juga Zana, Sarawak FM dan juga Bintu FM pada pagi tu. Baiklah.
1: Si berasa si masa berasa, tu Syaza.
0: Masa cukup si mencemburi kita dua pada pagi tu. Tapi apapun, mungkin Zana sempat untuk kongsikan lagi info kepada anda
1: yang untuk info yang terakhir dari Bintulu, Zana nak kongsikan juga. Itu adalah sumber daripada pihak Lembaga Kemajuan Bintulu, yang mana pihak Lembaga Kemajuan Bintulu juga akan mengadakan dua program sempena dengan Hari Cuci Malaysia World Clean Up Day 2026 peringkat bahagian Bintulu, yang akan diadakan pada 26 September, iaitu program yang pertama, program Gotong Royong sempena Hari Cuci Malaysia, bertempat di Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu, 7 pagi hingga 11 pagi. Dan untuk program kedua juga, kempen pengumpulan e-waste yang akan diadakan pada 26 September juga, hari Sabtu, bertempat di parking Dewan Suara Bintulu, 8 pagi hingga 5 petang. Jadi dua program juga yang akan diadakan sempena dengan Hari Cuci Malaysia World Clean Up Day 2026 peringkat bahagian Bintulu, anjuran pihak Lembaga Kemajuan Bintulu pada 26 September 2026, bulan September tu. Jadi itu antara informasi, info aktiviti terakhir yang Zana nak kongsikan dari Bintulu tu, Syaza.
0: Betul.
1: Cukup sampai di sini.
0: Tapi apapun Zana, kita nak singgah ke dulu lah kelaman Facebook Sarawak FM. Kita nak menghalu-halukan ataupun
1: kita nak menyapa
0: baca
1: komen-komen Facebook media sosial tu.
0: Baiklah, teruskan, kita nak bacakan Syaza. Komen daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat buat DJ Syaza. Semoga sentiasa sihat. Cuaca di Oyak Mukah pagi tu, alhamdulillah baik-baik je. Panas, kami santai-santai je sambil tersenyum dengar cerita DJ di Radio Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Selamat pagi Jumaat buat cucuk kami, Tia Ajuna yang berada di Bintulu, dan selamat pagi buat semua warga Senau Oyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Minta lagu dari bawah DJ, insyaAllah Syaza akan putarkan kelak. Dan seterusnya pada Ahmad Syafi'i, assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat bertugas di Ekspresi, warnai hari anda. Salam Jumaat penghulu segala hari. Salam buat semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM di mana juga berada. Ucapan semoga terhibur selalu. Lalu terima kasih. Itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda. Dan seterusnya daripada Zana, apakah komen daripada Bintulu FM? Silakan.
1: Ya, apapun terima kasih jugalah rakan-rakan pendengar setia kita yang juga turut setia bersama kita di media sosial juga pagi ni, selain mendengarkan kita di Corong Radio. Betul. Dan aplikasi RTM Klik. Jadi Zana juga nak menyapa rakan-rakan setia kita yang turut melayangkan titipan komen juga pagi tu. Datangnya daripada rakan kita Agnes Indai Robin, katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran, semoga sehat walafiat, ceria-ceria selalu pagi ni. Cuaca kat miri pagi tu mendong DJ. Jadi apapun katanya, semoga semuanya sehat, dipermudahkan segala urusan. Dan kita juga ada Jaiton S, katanya assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, moga sehat sejahtera, dipermudahkan segala tugasan, ceria-ceria hendaknya. Dan juga kepada semua pendengar dan rakan-rakan semua, katanya terima kasih Jaiton S. Dan kita juga ada rakan setia kita yang seterusnya juga yang turut melayangkan komen juga pagi ni daripada Rugayah Merikan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga tugasan berjalan lancar, katanya. Salam diucapkan kepada CMS Fred, Doni Lim, James Pengiran, Buluntung Om, Hawan, Aida Manja, Latif Putra Johor, Ang Tian Kiat, Bunda Tantari dan Mas Mira. Dan kalau boleh katanya nak minta lagu Pasrah Damia. Jadi itu juga antara komen yang kita nak kongsikan daripada rakan-rakan pendengar setia kita yang mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Dan kita pun dah menghampiri penghujung siaran untuk kita Info untuk Info Ekspresi. Si berasa masa tu
0: penuh dengan info-info dan juga hiburan yang telah kami hiburkan anda dan kongsikan bersama dengan info-info yang terkini dari semasa ke semasa untuk anda yang terus dengar kami di
2: Radio Sarawak FM. Dan sampai di sini Syaza dan Zana bersama anda. Syaza akan bersambung lagi lah hingga jam 2 petang. Tapi Zana akan
1: Zana pun akan bersambung juga sampai 12 tengah hari di siaran Radio Bintulu FM.
2: Betul, ya. Untuk
1: jadi apapun
2: untuk info ekspresi, okay. Sampai di situ lah kita bersama, okay? Dan semoga anda terhibur. Dan kita nak mengakhiri info ekspresi. Assalamualaikum Zana. Terima kasih dengan info-info yang telah dikongsikan.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jumpa lagi semua, jaga diri.
2: Okay, bye.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Salam sejahtera kepada para pendengar. Saya Loga Vinod Nakaswaram daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bertugas sebagai seorang penguatkuasa farmasi. Pada hari ini, menerusi program AIS Sihat, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai topik awas produk kosmetik beracun. Akhir sekali, apakah tip atau panduan yang boleh dikongsikan kepada pengguna agar tidak terpedaya dan terjebak menggunakan produk kosmetik yang berbahaya ini semata-mata untuk menjadi cantik? Pengguna harus membaca maklumat pada label produk kosmetik dengan teliti sebelum memilih sesuatu produk kosmetik yang sesuai untuk mereka. Orang ramai boleh menyemak penggunaan produk, kandungan bahan, tarikh dikilangkan atau tarikh luput, cara penggunaan dan label amaran. Namun, kandungan bahan terlarang ini biasanya tidak diisytiharkan pada label atau bungkusan produk untuk mengelirukan pengguna. Pengguna boleh menyemak status notifikasi produk kosmetik melalui laman sesawang rasmi NPRA iaitu www.npra.gov.my atau melalui aplikasi NPRA Product Status yang boleh dimuat turun secara percuma di Google Play Store dan Apple App Store. Pengguna disarankan untuk menyemak status notifikasi kosmetik sebelum membuat pembelian. Selain itu, pengguna dinasihatkan supaya mengelak daripada membeli produk kosmetik oleh penjual atau premis yang meragukan seperti di Kaki Lima, Pasar Malam dan sebagainya. Cara penyimpanan produk mungkin tidak sesuai dan dikhawatiri boleh mempengaruhi kestabilan serta merosakkan kandungan produk kosmetik tersebut. Langkah ini juga mengelakkan pengguna daripada terjebak dengan produk kosmetik tiruan. Pengguna diingatkan supaya mereka berhati-hati terutamanya ketika membuat pembelian produk kosmetik atau produk kesihatan termasuk kosmetik secara atas talian. Sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan iklan-iklan atau testimoni yang menjanjikan kesan yang pantas atau menunjukkan kesan dalam jangka masa singkat kerana produk sedemikian berpotensi untuk dicampur palsu dengan bahan terlarang. Berhenti menggunakan sesuatu produk kesihatan atau kosmetik sekiranya mendapat kesan sampingan yang tidak diingini dan segera merujuk kepada doktor sekiranya perlu. Pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan atau National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1-800-88-6722 Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi memilih Anda.
0: Ekspresi
2: FM.
3: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Kembali bertemankan saya Syazah untuk jam yang kedua dalam segmen ekspresi warnai hari anda untuk hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan Syazah nak kongsikan mengenai indeks pencemar udara yang Syazah bacakan daripada Jabatan Alam Sekitar. Dari di Kuching 182, Samarahan 181, Sri Aman 174, di Samalaju Sarawak 161, Sarike 160, Sibu 157, Mukah 155, Bintulu 154, di ILP Miri Sarawak 151, Miri 151, dan itu antara IPU yang saya bacakan setakat ini. Dan untuk bacaan IPD Serian 202, kembali naik bacaan jerebu di Serian setakat ini yang Syazah bacakan untuk anda pada pagi ini. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, awas memandu waktu jerebu, silap tekan butang aircon kereta kita orang ataupun hawa dingin kereta kita orang. Anda sebenarnya sedang tarik masuk udara beracun. Isu jerebu terus menjadi bualan hangat lah selepas beberapa kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap yang tidak sihat. Bukan lagi perkara terbaru, kemelut bermusim ini acap kali melanda negara ekoran kejadian kebakaran hutan yang berlaku di negara jiran Indonesia. Pun begitu, masih ada segelintir pihak memandang remehlah situasi ini dan kurang cakna tentang langkah keselamatan yang sepatutnya diambil. Berdasarkan perkongsian di akaun tweet, terdapat 7 pendekatan mudah yang boleh diambil bagi mengelakkan sebarang risiko kesihatan ketika musim jerebu. Yang pertama sekali, pakai topeng pelindung muka. Orang ramai disarankan agar menggunakan pelitup muka bagi anda yang mungkin nak keluar dari rumah, pergi ke mana-mana, tak kisahlah dekat ataupun yang jauh, harus gunakan pelitup muka anda. Orang ramai disarankan agar mengurangkan aktiviti di luar, terutamanya ketika bacaan IPU meningkat. Sekalipun mahu keluar rumah, digalakkan memakai topeng jenis N95 atau KN95 yang berfungsi menapis zarah-zarah halus di udara. Dan tukar mod recirculate pendingin hawa kereta ketika memandu, digalakkan menggunakan sistem penghawa dingin dalam mod kitaran dalam ataupun recirculate yang mampu menghalang udara tercemar dari luar memasuki ruang kabin kenderaan anda. Dan bersihkan diri setiap kali pulang ke rumah, amalkan rutin mandi, menukar pakaian bersih bagi mengelakkan daripada sebarang kekotoran dan udara tercemar. Dan tutup tingkap, sentiasa pastikan tingkap rumah ditutup rapat bagi mengekalkan pengudaraan baik dan elakkan merokok dalam ruang kediaman anda. Aktifkan penapis udara jika mempunyai penapis udara di rumah anda. Ia boleh digunakan ketika keadaan jerebu untuk membantu menapis partikel halus daripada udara dalaman. Penggunaan boleh diberi lebih perhatian ketika waktu tidur, terutamanya jika ruang itu berada berhampiran sumber udara ruang yang tercemar, udara luar yang tercemar. Minum air secukupnya. Jangan lupa memastikan badan kekal terhidrat ketika cuaca panas dan berjerebu. Sekiranya tekak terasa kering ataupun tidak selesa, minum air kosong secukupnya bagi membantu mengekalkan hidrasi badan. Dan sediakan inhaler jika asma. Bagi kita orang yang ada mempunyai penyakit asma, menghidap asma, pastikan ubat sentiasa tersedia sebagai langkah berjaga-jaga kerana jerebu boleh memberi risiko kepada pernafasan anda. Dan pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Padina Sidik menerusi kenyataan menjelaskan pihaknya mengambil maklumlah segala kerisauan dan desakan penutupan sekolah akibat isu berbangkit. Dan namun sebarang tindakan rasmi akan dibuat berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK dengan bacaan IPU juga dipantau dari semasa ke semasa. Itu di antara info yang saya nak kongsikan bersama anda pada pagi ini di ruangan ekspresi warnai hari anda. Kita teruskan dengan rancangan Juhraun bersama dengan Nadia. Di manakah destinasi yang akan dibawakan oleh Nadia untuk anda pada pagi ini? Juhraun, Sarawak FM.
0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
4: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
5: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
4: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tiupan angin laut yang menyegarkan dan pemandangan matahari terbenam yang memukau menanti kunjungan anda.

Terletak hanya kira-kira 2 km dari pusat bandar Mukah, Taman Kaladana ini merupakan lokasi tumpuan yang sangat popular untuk warga tempatan beriadah dan bersantai pada hujung minggu. Apa yang membuatkan taman ini sangat istimewa adalah peranannya sebagai tapak rasmi bagi sambutan Pesta Kaum Mukah, iaitu festival kebudayaan terbesar etnik Melanau yang diadakan pada setiap bulan April. Di sinilah, ribuan pengunjung berkumpul untuk menyaksikan perarakan budaya yang penuh warna-warni. Ritual simbolik menghanyutkan seraheng atau bakul sagu berhias sebagai tanda kesyukuran serta permainan tradisi buaian gergasi yang mendebarkan yang dikenali sebagai tibau. Jika anda berkunjung ke sini pada hujung minggu biasa, saya syorkan aktiviti santai pada waktu lewat petang untuk melihat keindahan panorama matahari terbenam sambil menikmati pelbagai juadah tempatan. Pihak berkuasa tempatan kini membenarkan para peniaga beroperasi di kawasan sekitar, jadi anda boleh membeli snack ringan seperti biskut sago tebaloi yang rangup maupun mencuba hidangan umai ikan segar yang sangat popular di sini. Bagi memastikan kawasan riadah ini kekal cantik, pastikan anda bersama-sama menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat yang disediakan sepanjang berada di sana. Daripada kemeriahan ritual kuno di Pesta Kaul hingga ke suasana tenang petang hari di tepi pantai, Taman Kaladana adalah bukti keindahan lanskap pesisir pantai Mukah yang syarat dengan khazanah warisan. Jom kita raun ke Taman Kaladana. Saya Nadia. Satu.

Sa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Asal-asal kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata mereka buta, jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: ini rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati Allah, hadis menurut istilah majoriti ulama merujuk kepada apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, perakuan, sifat jasmani dan akhlak, dan juga yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Sesungguhnya, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan panduan dan sumber rujukan utama dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang membawa maksud, kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Berkaitan dengan hal ini juga, Imam Malik bin Anas rahimahullah menukilkan dalam kitabnya Al-Muwatta sebuah hadis yang berbunyi, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatan nabi. Maksudnya, telah aku tinggalkan untuk kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat mengambil berat agar hadis-hadisnya dipelajari, diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Ilmu yang benar tidak boleh disimpan untuk diri sendiri, bahkan hendaklah disebarkan demi manfaat ummah. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membawa maksud, maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa penyampaian ilmu adalah amanah yang besar. Seseorang mungkin hanya menjadi penyampai, namun melalui penyampaiannya itu Allah Subhanahu wa taala membuka kefahaman yang lebih mendalam kepada orang lain. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membawa maksud, semoga Allah menyerikan wajah seseorang dan memasukkannya ke dalam syurga dan memperolehi nikmatnya, yang mendengar sesuatu dari kami lalu dia menyampaikannya seperti yang didengarnya. Boleh jadi orang yang menerima penyampaian itu lebih memahami daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini mengandungi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang memelihara dan menyampaikan hadis baginda dengan amanah dan penuh tanggungjawab. Oleh sebab itu, para sahabat radhiyallahu anhum masing-masing telah mengambil inisiatif secara bersungguh-sungguh menghafal, menulis dan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya diikuti oleh para tabi'in. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, usaha pembekuan hadis secara rasmi telah dimulakan bagi memastikan hadis terus terpelihara. Bermula dengan karya Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah dan seterusnya diikuti oleh para imam hadis yang lain sehingga lahirnya pelbagai karya agung yang menjadi rujukan umat Islam sepanjang zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi memastikan ketulenan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa terjaga, para ulama hadis telah membangunkan satu disiplin ilmu yang sangat teliti dan sistematik. Mereka menilai sanad dan matan hadis, meniti latar belakang para perawi serta memastikan setiap hadis benar-benar dapat disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada usaha-usaha tersebut, hadis-hadis telah dikategorikan kepada beberapa peringkat seperti hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan dan hadis daif. Hadis mutawatir, hadis sahih dan hadis hasan diterima oleh para ulama sebagai hujah dan dalil dalam agama. Manakala hadis daif pula merupakan hadis yang tidak memenuhi sepenuhnya syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Sehubungan dengan itu, timbul persoalan iaitu apakah hukum beramal dengan hadis daif dan apakah hukum menyebarkannya? Berkaitan dengan hukum beramal dengan hadis daif, terdapat keterangan-keterangan daripada ramai ulama yang menunjukkan bahawa hukum beramal dengan hadis daif dalam fadail amal yang bukan berkaitan akidah dan hukum hakam sebagai harus merupakan ijma' para ulama, iaitu kata sepakat semua ulama. Antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in menegaskan telah bersepakat para ulama bahawa harus beramal dengan hadis daif dalam fadail amal. Dalam kitabnya Al-Azkar, Imam Nawawi rahimahullah pula menjelaskan, kata para ulama dalam kalangan ahli hadis, ahli fiqah dan lain-lain bahawa harus dan mustahab iaitu sunat beramal dalam fadail dan at-targhib wa tarhib, galakan dan peringatan akibat buruk dengan hadis daif. Selagi hadis itu tidak palsu, manakala dalam hukum hakam seperti halal haram, jual beli, nikah, talak dan sebagainya, maka tidak boleh beramal padanya kecuali dengan hadis sahih atau hasan. Melainkan hadis untuk ihtiyat, berhati-hati tentang sesuatu perkara daripadanya. Seperti apabila diriwayatkan hadis daif tentang tegahan suatu jenis jual beli atau nikah, maka yang mustahab, sunat, ialah menjauhkan diri daripadanya, namun tidaklah wajib. Pendengar sekalian, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pula meletakkan tiga syarat untuk beramal dengan hadis daif, iaitu kedaifannya tidak berat, isi hadis termasuk dalam asal yang umum, dalam syarak daripada Quran ataupun hadis, dan tidak meyakini bahawa hadis itu thabit daripada Nabi SAW ketika mengamalkannya. Berkaitan dengan hukum meriwayatkan dan menyebarkan hadis daif pula, Dr. Mahmud At-Tahan rahimahullah dalam kitabnya Taisir Mustalah Al-Hadis menegaskan bahawa para ulama hadis dan selain mereka menyatakan bahawa hukumnya adalah harus tanpa perlu menjelaskan kedaifannya dengan dua syarat, iaitu hadis tersebut tidak berkaitan dengan akidah dan hukum hakam syarak yang berkait dengan halal dan haram. Ini bermakna boleh menggunakannya dalam ceramah untuk memberi galakan atau mengingatkan akibat buruk, menceritakan kisah-kisah dan seumpamanya. Ini menunjukkan keluasan dan kebijaksanaan para ulama dalam memelihara agama dan membimbing masyarakat kepada pelbagai amalan kebaikan. Pendengar muslimin yang dirahmati Allah, kita juga perlu membezakan antara hadis daif dan hadis maudu' atau palsu. Hadis daif masih ada kemungkinan berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terdapat kelemahan tertentu pada sanad maupun matannya. Oleh itu, ia masih boleh diamalkan dan disebarkan. Berbeza dengan hadis maudu' palsu yang disepakati kepalsuannya oleh para ulama adalah hadis yang direka-reka dan didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum menyebarkannya adalah haram, melainkan bagi tujuan menjelaskan kepalsuannya kepada masyarakat. Sekiranya suatu hadis yang didakwa sebagai palsu itu, tetapi para ulama tidak sepakat tentang kepalsuannya dan cuma Al-Albani sahaja yang mendakwanya sebagai palsu, sedangkan ulama muktabar lain merumuskannya sebagai daif dan hasan, maka hadis tersebut tidaklah boleh dihukum atau dikategorikan sebagai palsu dan boleh digunakan dalam fadail amal, kelebihan amalan. Imam As-Sakhawi rahimahullah menukilkan daripada Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, katanya, hadis-hadis fadail itu padanya tidak perlu kepada seorang perawi yang boleh dibuat hujah dengannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di penghujung sesi pada kali ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting. Yang pertama, Al-Quran dan hadis adalah panduan dan sumber utama dalam Islam yang perlu diamal dan disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, hadis daif adalah harus dan mustahab beramal dengannya dalam perkara berkaitan fadail amal dan galakan dan ancaman selagi hadis itu tidak disepakati kepalsuannya. Yang ketiga, berhati-hati dan elakkan daripada menyebarkan hadis palsu yang disepakati oleh ulama tentang kepalsuannya. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 132. Maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
2: This is Sarawak FM.

Okey, lagu daripada Ekspedisi Semangat Perjuangan Harmoni menghiburkan anda pada pagi ini 11.47 minit tengah hari. Okey, itu dia lagu permintaan daripada pendengar kita, Semangat Perjuangan Harmoni, khas untuk Abang Bomba Bintulu yang bergegas menuju ke lokasi kebakaran di Sebaju Sebau sekarang ini. Terutamanya kepada driver yang cekap, Abang Stanley dan anggota PB Doni dan Mokhtar dan PB Falihin, handsome katanya. Ha, itu antara ucapan yang Syaza kongsikan bersama anda dengan permintaan lagu tadi, Ekspedisi Semangat Perjuangan Harmoni. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini bersama dengan Nabila Razali, MKK Klik Peluang Kedua. Untuk anda, terus bersama kami di Sarawak FM, Ekspresi Sarawak FM, warnai hari anda.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan di dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku, yakni dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Ayat sebelum ini dinyatakan bagaimana Luqman sebagai seorang bapa mengajar anak supaya jangan buat syirik, tetapi bagaimana pula jika ibu bapa yang suruh buat syirik. Ini boleh berlaku sekiranya ibu bapa sendiri tidak tahu agama dan jauh dari wahyu. Maka mereka yang mengajar dan mengajar anak mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Allah SWT berkata, jangan ikut mereka kerana ketaatan kepada ibu bapa adalah tidak mutlak. Hanya taat dalam perkara yang baik dan perkara yang harus saja. Kalau mereka suruh buat perkara dosa dan syirik, janganlah taat kerana ketaatan kepada Allah lebih tinggi dari ketaatan kepada manusia. Namun, kita masih tetap kena rapat, akrab dengan mereka kerana mereka itu ibu bapa kita. Layanlah mereka dengan cara yang baik walaupun mereka itu mengamalkan syirik. Jangan pula kita tinggalkan mereka dengan mengutuk, mengeji mereka dengan kata-kata yang buruk dan nista. Kerana mereka itu tetap ibu bapa kita walau berbeza agama. Pendengar sekalian, ingatlah yang kita semua akan kembali bertemu kepada Allah. Dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Kita akan ditanya apakah usaha yang telah kita lakukan di dalam menyantuni ibu bapa kita. Maka berusahalah untuk menambah ilmu dengan memberi penjelasan dan pencerahan yang berhikmah kepada mereka. Semoga kita semua beroleh hidayah, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
2: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis

0: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Hidup ini pilihan. Tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

يسبح له فيها يسبح

0: Baiklah, waktu sekarang pukul 12.39 minit tengah hari. Seterusnya kami hubungkan siaran Sarawak FM ke Masjid Jamek Petra Jaya Kuching untuk mengikuti siaran langsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jamek Petra Jaya Kuching.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jemaahnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأمرنا بالتقوى والخلق الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesedaran, dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan merupakan sebaik-baik bekalan dalam perjalanan kehidupan kita. Takwa bukan sahaja menjadi jalan menuju kebahagiaan di akhirat, bahkan menjadi asas yang kukuh dalam membentuk peribadi yang mulia, keluarga yang harmoni, masyarakat yang bersatu padu, serta negara yang aman, makmur dan sejahtera. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita mengambil kesempatan pada hari yang penuh keberkatan ini untuk membuka hati dan minda serta memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang bakal disampaikan. Hayatilah setiap nasihat dan pengajaran yang disampaikan dengan hati yang tenang, agar dapat kita manfaatkan dalam kehidupan seharian. Justeru, marilah kita bersama-sama menjaga adab sepanjang khutbah berlangsung, dengan mengelakkan percakapan, perbuatan yang sia-sia serta penggunaan telefon bimbit yang boleh mengganggu tumpuan dan mengurangkan kesempurnaan, bahkan menghilangkan pahala solat Jumaat kita. Semoga dengan kesediaan kita mendengar, menghayati dan mengamalkan mesej khutbah ini nanti, kita memperoleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, di samping memperkukuh rasa kasih sayang, hormat menghormati dan kebersamaan sesama kita sebagai sebuah masyarakat yang hidup dalam kepelbagaian. Khutbah yang akan disampaikan pada hari ini membawa satu tema yang amat dekat dengan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu Hari Malaysia Memperkukuh Perpaduan Membina Masa Depan Harmoni. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap tahun pada 16 September kita akan menyambut Hari Malaysia sebagai mengingati detik bersejarah penubuhan negara tercinta ini pada tahun 1963. Tarikh ini bukan sekadar perayaan biasa, bahkan lembaran penting penyatuan persekutuan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dalam satu gagasan bernama Malaysia. Gagasan penubuhan Malaysia ini bukanlah mudah, kerana telah melalui banyak perbincangan, perundingan, malah wujud juga penentangan daripada pihak-pihak tertentu. Namun, atas kesedaran dan kerjasama para pemimpin dan rakyat, maka lahirlah Perjanjian Malaysia yang ditandatangani pada tahun 1963. Inilah bukti bahawa perpaduan dan muafakat mampu melahirkan kekuatan sebuah negara. Generasi yang terdahulu telah berjuang untuk membentuk sebuah negara yang bernama Malaysia dengan penuh kesungguhan, kegigihan dan pengorbanan. Maka generasi kini haruslah bertanggungjawab untuk mempertahankannya demi leluhur tercinta. Kunci utama ialah perpaduan dalam kepelbagaian bangsa, budaya dan bahasa yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling mengenali dan bekerjasama ke arah membina masa depan yang harmoni. Sesungguhnya Islam menuntut umatnya untuk hidup bersatu padu, saling mengenali dan berkasih sayang, tanpa mengira latar belakang bangsa mahupun wilayah. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Ayat tadi menegaskan bahawa kepelbagaian kaum, budaya dan latar belakang di bumi Malaysia ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Taala yang syarat dengan hikmah. Tugas kita sebagai warga negara adalah menterjemahkan kepelbagaian ini kepada kekuatan, bukan perpecahan, kepada kasih sayang, bukan permusuhan. Menjaga keamanan dan keharmonian masyarakat merupakan satu amanah yang harus dipikul oleh kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah membina masyarakat Madinah yang terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya dan pemikiran melalui prinsip keadilan, tanggungjawab bersama dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Perpaduan yang dituntut Islam bukanlah menghapuskan perbezaan agama, bangsa dan budaya, tetapi mengurus perbezaan tersebut dengan hikmah, keadilan, saling menghormati dan bekerjasama dalam perkara yang membawa kebaikan kepada masyarakat dan negara. Kaum muslimin yang berbahagia, Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa membina negara bukan hanya tugas kerajaan, malah tanggungjawab kerajaan dan seluruh rakyatnya. Kerajaan mempunyai amanah untuk menyediakan pembangunan, infrastruktur, keselamatan, pendidikan, kesihatan, peluang pekerjaan dan perkhidmatan awam yang baik. Pemimpin pula mempunyai amanah untuk mentadbir dengan adil dan berintegriti, manakala rakyat mempunyai amanah untuk membantu, menyokong dan menyumbang dalam pelbagai sektor pekerjaan, ilmu, kepakaran, perniagaan, pendidikan dan khidmat kepada masyarakat. Bagi kita di Sarawak, semangat Hari Malaysia hendaklah diterjemahkan melalui tekad membina negeri yang maju, sejahtera dan bermaruah. Aspirasi Sarawak 2030 melalui PCDS 2030 menuntut perubahan pemikiran dan penyertaan seluruh rakyatnya. Namun, apakah makna kemajuan jika bangunan semakin tinggi tetapi akhlak semakin rendah? Pendapatan meningkat tetapi jurang kehidupan melebar. Teknologi semakin canggih tetapi keluarga semakin rapuh. Oleh itu, Islam menegaskan bahawa kemajuan sebenar bukan sekadar diukur melalui kekayaan, pembangunan fizikal dan teknologi, tetapi mesti berjalan seiring dengan kekuatan iman, keutuhan keluarga, keadilan sosial, amanah dan integriti. Kemajuan yang diberkati ialah kemajuan yang tidak meninggalkan nilai agama, kesejahteraan rakyat dan kemuliaan akhlak. Oleh itu, umat Islam hendaklah menyokong dan terlibat secara aktif dalam usaha pembangunan ini. Usaha membangunkan kepakaran, memperkasakan pendidikan dan ekonomi, serta menguasai kemahiran yang diperlukan masyarakat, merupakan antara tuntutan fardu kifayah dalam memakmurkan bumi dan membina kehidupan yang sejahtera, berdaya maju serta mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, Kerajaan Sarawak telah memberi perhatian yang utama kepada sektor ekonomi digital. Tenaga boleh diperbaharui, hidrogen, inovasi serta pembangunan industri baharu bagi membina ekonomi yang lebih pelbagai dan berdaya tahan. Dalam masa yang sama, pembangunan modal insan turut diberi perhatian. Umat Islam terutamanya generasi muda perlulah mengambil kesempatan ini. Menguasai ilmu agama dan ilmu dunia. Perlu celik teknologi tetapi tetap celik adab. Perlu berani berinovasi tetapi tidak meninggalkan nilai amanah. Perlu menjadi pekerja yang berkemahiran, usahawan yang jujur, saintis yang berintegriti, guru yakni dan juga pensyarah yang berdedikasi, putera yang amanah dan pemimpinnya bertakwa dan berwawasan tinggi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia beberapa hari lagi, marilah kita memperbaharui tekad untuk terus menjadi warga negara yang patriotik, bertanggungjawab dan menyumbang secara positif kepada agama, bangsa dan negara, khususnya Ibu Pertiwi. Perdekaan dan kedaulatan yang kita kecapi hari ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diwariskan melalui pengorbanan besar para pejuang terdahulu dan haruslah dipertahankan selama-lamanya. Jangan biarkan anasir-anasir asing mengganggu dalam senyap. Marilah kita sama-sama mendoakan agar Sarawak khasnya dan Malaysia amnya sentiasa berada dalam limpahan rahmat, kemakmuran, keamanan serta terpelihara daripada sebarang bentuk musibah, perbalahan dan perpecahan. Sebelum mengakhiri khutbah ini, khatib ingin mengajak para jemaah sekalian agar mengambil beberapa pengajaran penting, antaranya pertama, umat Islam hendaklah menghayati nilai perpaduan demi mengekalkan kemerdekaan dan mempertahankan keharmonian negara. Kedua, pembangunan negara memerlukan kerjasama erat antara pemerintah dan rakyat. Setiap Muslim hendaklah menyumbang melalui ilmu, kepakaran dan profesion masing-masing sebagai sebahagian daripada usaha memakmurkan bumi. Ketiga, kemerlangan dan kelestarian pembangunan negara pada masa hadapan amatlah bergantung kepada pembentukan generasi muda yang holistik dan seimbang, khususnya melalui penguasaan ilmu pengetahuan agama dan ilmu moden. Upayaan mengadaptasi perkembangan teknologi serta penghayatan nilai etika dan akhlak yang tinggi. Dalam konteks ini, peranan ibu bapa dan guru sebagai agen sosialisasi, pendidikan dan pembentukan syakhsiah amatlah signifikan dalam memastikan proses pembangunan generasi muda dapat dilaksanakan secara berterusan, sistematik dan berkesan. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 147. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Maksudnya, Allah tidak akan menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur, yakni akan nikmatnya, serta kamu beriman kepadanya. Dan ingatlah, Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang yang bersyukur kepadanya, lagi maha mengetahui akan hal keadaan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد.

0: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah, berikutan keadaan cuaca berjerebu sehingga tahap tidak sihat dan berbahaya menurut indeks pencemaran udara di beberapa kawasan, maka dinasihatkan agar mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan, memakai pelitup muka yang bersesuaian terutamanya untuk golongan yang berisiko tinggi, dan minum air kosong secukupnya. Pada masa yang sama, patuhilah nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Selain itu, teruslah mengimarahkan masjid dan surau secara istiqamah dengan melaksanakan solat fardu berjamaah dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat lima waktu. Kukuhkanlah perpaduan dengan sikap hormat menghormati dan saling bekerjasama sesama masyarakat. Usahakanlah rezeki yang halal lagi baik agar hidup kita dirahmati dan diberkati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba." Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Dia tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Perbanyakkanlah salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله، bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami, Limpahkanlah kepada kami semua kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Perteguhkanlah peribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada para pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang diceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan, serta lenyapkanlah jerbu yang sedang melanda negeri kami pada ketika ini, dan pulihkanlah kembali keadaan cuaca dan udara yang bersih serta sihat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

lurus dan merapatkan saf, penuhkan saf yang di hadapan. Istawu lis-salati athabakumullah, istawu lis-salati wa hafidhu 'alayha rahimakumullah. Allahu akbar.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Sepertinya aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari dalam lang sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Okey, Aisyah dengan lagunya Janji Manismu menghiburkan anda pada tengah hari ini. 1.50 minit tengah hari, kembali bertemankan saya Syaza di ruangan ekspresi warnai hari anda hari ini 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan selepas ini rakan penyampaian lain akan menemani anda di ruangan Ritma Music Retro Terbaik. Nak tahu siapa selepas ini? Teruskan bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Untuk anda yang setia mendengar kami di Sarawak FM, tak kira di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat, terima kasih kerana sudi mendengarkan kami di Sarawak FM dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita mesti ruangan ini tadi. Dan Syaza nak tinggalkan anda dengan lagu dari Dewa 19, Satu Arah Johari Menjaga Jodoh Orang Lain. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain, insyaAllah hari Ahad nanti. Bertemakan saya Syaza di ruangan ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Dan Syaza tinggalkan anda dengan lagu hiburan untuk tengah hari ini. Bye-bye.

Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera, karya Akmal Aizat Abdul Aziz. Kita masih di sini, berada di lembah ini, terbentang luas nan indah mendakap kalbu, bersama siulan bayu meniup kedamaian, memupuk sejahtera kata tanpa sengketa dalam serumpun persamaan dan perpaduan. Kita adalah penghuni setia lembah berdaulat ini. Usah izinkan angin bertiup songsang hingga melanggar fitrah manusiawi. Usah bezakan pohon-pohon tumbuh merimbun hingga tercetus ideologi khilaf. Usah direntap ceracak akar menunjang hingga binasa panjang jati diri bangsa. Usah cemari bening kali hingga merobek sentosa Pertiwi. Demi kedamaian bersama tasbih kita bermunajat, biarkan lembah ini tak terlihat di mata dan tak tergambar di benak fikir para durjana, karena kita bukan seperti mereka yang takbur dan keji hingga tergadai maruah dan terburai amanah, menjulang pribadi penuh ego kemegahan. Sesungguhnya kitalah pelakar masa depan lembah asing ini. Usah racunkan bayu damai menjadi debu sengsara. Usah dimamah rimba keriangan menjadi gedung duka. Usah dibunuh kemesraan fauna menjadi ratahan kianat. Usah dibiar dedaunan gugur selera menjadi taruh kemewahan hingga terpalit dosa dalam tinta sejarah mendatang. Di lembah sakinat ini, dalam keserian putih kudus, kita semaikan benih keagrapan nusa. Kita padamkan api dendam membakar kerukunan agar terhindar segala kebencian yang merasuk. Kita lupa mensyukuri segala nikmat

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Tolong rima muzik radio terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat Jumaat. Penuh barakah untuk kita orang semua. Jumaat penuh syahdu. Semoga hari Jumaat hari itu setiap langkah kita dipayungi awan keberkatan hendaknya. Dan setiap impian yang terbuku di hati menjadi kenyataan hendaknya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami Ian bersama kita menerusi ruangan rima muzik radio terbaik. Hari itu hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan seperti biasa, apabila tiba je pukul 2 petang, okay, apabila jam di tangan menunjukkan pukul 2 petang, masa untuk kita berhimpun ramai-ramai untuk kita dengar lagu-lagu retro sepanjang zaman yang kita putarkan untuk hiburan kita orang bersama semestinya sampai pukul 6 petang kelak. Dan yang pastinya juga keadaan cuaca si menentu, kita semua sedia maklum keadaan jerebu untuk bacaannya sekejap naik sekejap turun bacaan indeks pencemar udaranya. Jadi sama-sama kita terus mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan yang pastinya menggunakan pelitup muka dengan betul sekiranya si ada pilihan, ada aktiviti ataupun ada perkara urusan di luar rumah, sama-samalah kita jaga kesihatan. Yang pastinya juga menemani anda untuk sebelah petang tu dengan lagu-lagu yang menyegarkan. Ada rasa ngantuk kah? Aduh, jangan ngantuk dulu, baru pukul 2:18 petang. Ada yang mungkin baru berkesempatan untuk makan tengah hari, selamat menjamu selera untuk anda. Dan dalam perjalanan jua menuju ke pejabat, meneruskan pekerjaan yang tertangguh seketika, selamat kita orang meneruskan pekerjaan untuk sebelah petang.

0: Saya Mos Benucai, Abang Pengulu.
1: Saya tu Cikgu Mat Madram, nama sebenar Ahmad Adi Rahmat. Jangan lupa Cikgu Mat.
2: Hai, kami Nur Hijrah Yahya, cerah kami Nur Hidayah binti Bujang dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5:30 petang
3: di Sarawak FM.
4: Sehati sejiwa.
5: Cikgu Mat,
6: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
7: Okey, cerita viral di luar negara yang mana seorang menantu perempuan rancang bunuh bapa mentuanya kerana bapa mentuanya dikatakan kedekut dan jua kuat mengongkong. Tu berlaku di India. Pihak berkuasa India berjaya membongkar satu komplot pembunuhan seorang ahli perniagaan di Uttar Pradesh. Dan lebih mengejutkan, menantu perempuan mangsa yang bernama Shalu dipercayai menjadi dalang utamalah selepas didakwa mengupah bekas pekerja Vinit Minocha untuk melakukan perbuatan jenayah tu tadi di kediamannya di kawasan Indira Nagar, Kanpur pada Sabtu yang lalu. Jadi mangsa ditemui dengan ada kesan kelar pada lehernya. Jadi Shalu tu yang awalnya kelihatannya macam nangis lah, nyidaknya nangis, teresak-esak nangis selepas kematian Minocha ditahan pada Selasa kerana disyaki mempunyai kaitan dengan kes tu tadi. Jadi siasatan awal tu mendapat pasti pelaku mungkin nya si puas hati kerana bapa mentuanya sering macam memantaulah pergerakan Shalu tu melalui CCTV yang dipasang di kawasan rumah sidaknya. Dan selain daripada juga, mangsa juga dipercayai terlalu mengawal perbelanjaan anak lelaki dan menantunya. Ceritanya bermula pada peringkat awal, polis menyangka pembunuhan tu tadi dilakukan oleh pihak luar. Namun bila disiasat, si ada wang tunai ataupun barang berharga yang dilaporkan hilang dari kediaman mangsa, menyebabkan penyiasat tuknya mula meneliti, kemudian wujud konfliklah dalam keluarga. Jadi ada satu rekaman CCTV lekat yang rekod panggilan, mesej yang dipadam serta keterangan bekas pekerja Vinit kemudiannya membantu polis mengesan penglibatan Shalu. Jadi bekas pekerja tuk dipercayai melaku pembunuhan bersama seorang lagi individu. Maka dengan ia, siasatan terhadap bukti digital mendapati Shalu dan salah seorang suspek tu sidaknya berhubung sebanyak 309 kali melalui mesej dan panggilan telefon, termasuk panggilan WhatsApp sejak 1 Mei yang lepas hingga hari pembunuhan. Dan polis juga menyiasat dakwaan bahawa Shalu bersetuju membayar RM600,000 bersamaan dengan RM25,600 kepada bekas pekerja Vinit sebagai upah membunuh. Tu yang berlaku di luar negara, viral juga lah menantu perempuan yang merancang membunuh bapa mentuanya kerana dikatakan nak bapa mentuanya tu nya kuat mengongkong dan kedekut. Ah, macam-macam je ceritanya nak. Oh,
8: berbeza budaya,
6: berbeza tradisi,
8: berbeza cita rasa,
6: namun semuanya menyatukan kita.
8: Dari adat dan warisan
6: hingga kejuadah yang menggamit selera,
8: dari busana penuh pesona
6: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
8: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya.
6: Hayati tradisi.
8: Rasai keunikan makanan.
6: Tampil bergaya dengan fashion warisan.
8: Dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya.
6: Tradisi.
8: Makanan.
6: Fashion.
8: Dan seni. Setiap Sabtu dan Ahad.
6: Bermula pukul 3.15 petang.
8: Silang budaya. Hanya di Sarawak FM.
7: Okey, terus menghiburkan anda walau di mana jak kita orang berada. Tolah ritma muzik, radio terbaik. Aduh.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesetiaan.
2: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Malaysia, tanah

Okay, kita nak mau dengar apa yang viral lagi. Itu ada sikit seat best untuk didengar. Tapi cukup viral, kami petik dari Cosmo Online tu, berlaku di Petaling Jaya dengan pertanyaan seriously. Okay, serious lah macam nyala bunyinya. Itu antara reaksi seorang wanita selepas mendakwa menemukan plaster luka di dalam kuih yang dibelinya dari sebuah gerai di Taman Kota Masai, Johor. Jadi wanita tu nya memaklumkannya sempat menggigit kuih tu tadi sebelum menyedari terdapat benang panjang ketika makanan tu berada dalam mulutnya, guys. Menurut perkongsian di Threads, ketika mengunyahnya pun rasa macam sesuatu yang keras sebelumnya narit keluar objek berkenaan dan mendapatinya adalah plaster luka. Handy plus lah. Nya sempat gigit masuk mulut, lepas dia ada benang panjang, ada rasa keras katanya, nya tarik keluar, rupanya plaster luka tu rasa pahit dan rasa nak termun aja katanya. Jadi wanita tu nya meluahkan rasa yang cukup kesal terhadap tahap kebersihan ketika penyediaan makanan tersebut lah, dan nya meminta agar pihak berwajib yang menyediakan kuih tu lebih peka lah bagi mengelakkan kejadian yang sama berulang. Dan nya juga sempat mula caption, minta maaf ya, pasti tak akan beli lagi di kedai ini. Bayangkan kita orang. Jadi banyaklah di antara netizen jadinya menjawab pertanyaan pengguna lain mengenai lokasi kedai berkenaan. Wanita tak yang berkata kedai berkenaan terletak di Taman Kota Masai, namun si mendedahkan nama premis berkenaan secara terbuka dalam hancaran di Threads. Bayangkan kita orang dapat, si kita orang membayangkan apa yang kami bayangkan, adik-adik. Dan ada gambar juga, perkongsian juga yang dikongsikan oleh wanita tu di Threads. Jadi kita orang yang berdagangnya, kita ambil iktibar lah atas apa yang berlaku tu. Bukan kedai kita, okay? Bukan kedai kita. Kita omonglah bersih dan juga teliti. Jadi kita harapkan perkara macam tu si berlaku di kedai ataupun berlaku di apa tu yang produk yang kita orang keluarkan, okay? Tiga petang, berita ringkas dari Sarawak FM terus bersama kami. Search lagu tahun 95, Laila, Namamu Teratas.

0: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
2: Apa-apa yang viral hari ini dalam ritma.
3: Perkongsian yang kita petik dari berita RTM untuk berlaku di Odisha, India. Ada 5 anak orang utan diselamatkan selepas ditemukan di sebuah hutan Kaswarina di Bichitrapur untuk berhampiran kampung Badapahi, Balashore, Odisha. Jadi penemuan orang utan tu mengejutkan penduduk dan pasukan perhutanan lah, kerana orang utan tu biasanya spesies orang utan berasal, bukan spesies yang berasal dari India. Spesies orang hutan hanya ditemukan secara semula jadi di hutan hujan Asia Tenggara, khususnya macam kita di Malaysia, lekat ya di Indonesia, Pulau Borneo dan Sumatera. Sekaligus perkara tu yang menimbulkan persoalan lah, bagaimana orang hutan tu boleh berada di India. Maka dengan ia, pasukan perubatan kemudian membawa 5 anak orang hutan tu untuk diberikan makanan sebelum diserahkan kepada pihak veterina bagi pemeriksaan kesihatan dan pemantauan. Semua haiwan berkenaan dijangka dipindahkan ke Taman Zoologi Nandakanan di Bhubaneswar, dan pihak berkuasa mengesyaki penemuan itu mungkin mempunyai kaitan dengan kegiatan penyeludupan hidupan liar antarabangsa. Kerajaan Negeri Odisha itu meminta Wildlife Crime Control Bureau bagi mengenal pasti asal-usul haiwan berkenaan, termasuk bagaimana haiwan itu dibawa masuk ke India sebelum ditinggalkan di kawasan hutan berhampiran Odisha. Itu yang kami petik dari berita RTM di Facebook Berita RTM. Tiga petang kita ada berita ringkas dan seterusnya kelak lepas pukul 3 bab adudu dengan pengisian iTech-nya. Menerusi Rimah Muzik, radio terbaik.

Dalam termenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang. Aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

0: Sarawak FM.
1: 3 petang.
0: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Kontijen Sarawak menamatkan saingan para sukan Malaysia Para Sukma ke-22 Selangor 2026 di tempat ketiga keseluruhan dengan kutipan 52 pingat emas, 32 perak dan 54 gangsa. Para olahraga menjadi penyumbang terbesar dengan 58 pingat, diikuti para renang 25 pingat dan para tenpin bowling 16 pingat. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 93 emas, 55 perak dan 52 gangsa, manakala Sabah di tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa. Sebanyak 10 jenis sukan dipertandingkan pada temasya kali ini, membabitkan 1,333 atlet para dalam 326 acara. Majlis penutupan Para Sukma 2026 berlangsung di Dewan Agong Tuanku Chancellor DATC, Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Kelantan bakal menjadi tuan rumah Sukma dan Para Sukma pada 2028. Pasukan Gerakan UM PJA Brigade Sarawak merekodkan 22 siri kejayaan hasil pelaksanaan 7 operasi di seluruh negeri sejak awal bulan ini. Komander PJA Brigade Sarawak SAC Datuk Lim Bak Pai berkata polis menahan 35 individu warga tempatan dan asing atas pelbagai kesalahan undang-undang. Pihak berkuasa turut merampas pelbagai barangan kes dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM163.83 juta. Antara kesalahan yang dikesan merangkumi penyeludupan rokok dan minuman keras, penyelewengan diesel, pemprosesan kayu tanpa permit serta kesalahan imigresen. Dalam pada itu, OP Bersepadu Khazanah di Bau mencatatkan rampasan terbesar bernilai RM120.84 juta yang melibatkan aktiviti perlombongan haram. Kesemua suspek dan barang rampasan diserahkan kepada agensi berkaitan untuk tindakan lanjut. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan di Kuching. Seorang lelaki tempatan berusia 46 tahun ditahan kerana disyaki terlibat dalam aktiviti perjudian nombor loteri awam haram di sebuah pondok rehat tebing sungai di Roban, Saratok. Ketua Polis Daerah Saratok, DSP Matthew Manggir berkata, suspek ditahan sekitar jam 3.09 minit petang. Polis turut merampas sesekeping keratan kertas yang tercatat nombor loteri, wang tunai dan sebatang pen. Siasatan awal mendapati suspek mengaku menjadi ejen nombor loteri di sekitar Pekan Roban sebagai pendapatan sampingan. Suspek yang tidak mempunyai pekerjaan tetap turut menjalani ujian saringan air kencing dan didapati negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 4A kurungan A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan status kes selesai. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azarina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan

0: Aspirasi dan Realiti itulah ritma muzik radio terbaik. Dah pun 3.13 sudah petang, waktu untuk terus bersama kami. Okey, dan semestinya banyak lagi lagu-lagu retro yang akan kita hadiahkan untuk kita orang semua. Dan juga selepas tu Bab Adudu akan berkongsikan apa yang menarik dalam iTech.
1: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenam mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.
2: Inilah petang yang selalu anda nantikan, petang yang penuh nostalgia dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.

0: Kira salam berasal untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan pada pukul 3.17 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas pada pukul 3.19 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan juga Marudi asal 3.24 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan juga Bintulu 3.29 minit petang. Untuk anda yang berada di Zon 4 Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song asal 3.34 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarike Julau Bintangor dan juga Rajang Solat Pada Asar pada pukul 3.37 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Ingkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Saratok Roban dan Debak asar 3.38 minit petang. Zon 7 Samarahan Semunjan Serian Gedung Sebuyau dan juga Maludam solat pada asar pada pukul 3.41 minit petang. Dan akhir sekali anda yang berada di Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.44 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya. Yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan. Dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut. Tapi ruh kita, kita jarang bagi makan menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
3: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Halo, telekom isi apartmen Lancome, so boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
7: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
8: AI, sidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
9: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
10: Hai Sobri.
9: Aku dah ada. Ya mesin kau tu si mau dipakai.
11: No tu langguak paman. Nang langguak. Campur minta puji pak. Nah, ya lah. Tapi dengan tu no. Azira tu, lagi lah minta puji.
12: Kau tetap dalam anganku. Ici. Melangkah terpaksa.
13: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami Tok Man.
12: Lagu kami nang minat kita.
14: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat jambuk. Kita on semua. Kambing duhal.
15: Salah.
16: Isnin hingga Jumaat
17: 9.15 minit pagi
13: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
14: Kita kayu.
13: Gelaya. Kayu.

0: Hari ini dalam iTech, Xtip muncul di App Store aplikasi mesej baru oleh Elon Musk.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Aplikasi permesejan baru dikenali sebagai Xtip dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xtip merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaru Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xtip menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian fail serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xtip juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Grok bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privacy. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal selain penyenaraian di App Store menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem pelindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xtip dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
2: Stay locked. Brought to you by Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Bila kita sebut jiwa merdeka, kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dipasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Yang saya minta, kibarkan jalur gembira. Boleh? Boleh! Jadi kita kena pastikan

kepada proses analisis oleh Jabatan Kimia. Keputusan DNA itu penting bagi proses pengesahan identiti sebelum urusan pengurusan dan penghantaran jenazah kepada keluarga dapat dilaksanakan. Jadi, mungkin kita nak tahu info terkini dan juga berita terkini di seluruh negeri Sarawak, kita orang boleh pergi ke Facebook rasmi Berita RTM Sarawak. Selamat terus bersama kita juga untuk sahabat-sahabat pendengar kita Rashidah Edi. Cuaca panas dan masih berjerebu untuk sebelah petang tu. Minum petang, itu special sikit. Tumpik payah untuk menunya, sedah dawi pun ada juga. Cuaca di petang di Kabong tu kurang panas, kurang angin. Jadi terasa panas lah. Macam ni ya Kak, kurang panas, kurang angin lah menajuak. Ni kurang panas, kurang angin, jadi panas lah. Okey, menajuak masih berjerebu kan. Jadi minum petang itu pau kukus. Salam untuk semua sahabat-sahabat. Norangan-norang pun ada juga bersama kita. Zara Haji Cik, jerebu tu Yan. Lama gila rasanya jerebu tu berlarutan. Kak Zara tu si sihat, hidung dah berangat, tekak rasa sakit, sesema dan macam-macam. Jadi Kak Zara tu nak berkongsikanlah juga lah nasihat kepada kita orang sama-sama. Jaga diri, jaga kesihatan. Hajrah B, relax kejap petang tu. Layan ritma, apa-apa je lagu yang diputarkan di Corong Radio. Mas Naloso untuk kita orang di mana ajak berada, terus dengan Sarawak FM. Cuaca panas berangat jerebu, macam tebal ajak. Tok kami setuju, kami sempat tadi nanggar di luar, sempat keluar konti, nanggar keadaan di luar. Macam putihnya, sangat putih. Jadi si dapat kami nak gambarkan putihnya kedak ni, tapi macam gelap dan mendung ajak rupa. Harap adalah hujan turun dekat tu, okey. Dan Hamidah Mordia pun ada juga. Jadi sama-sama kita waspada juga, kata tanya macam nak hujan ada juga petang tu. Asal hujannya mesti ada ribut, jadi hati-hati untuk kita orang semua. Jamayah Bohri, layan ritma untuk petang tu terus bersama kami. Kami sempat juga dangga perkongsian daripada indeks pencemar udara tu yang mencatatkan bacaan setakat pukul 3 petang tu tadi. Kami cuba kemas kini lah untuk bacaannya. Di Serian mencatatkan bacaan 216 tu yang tertinggi antara lokasi yang lain. Lekat yang di Kuching 182, Semarahan 184, di Seri Aman 181, Seri K 161, di Sibo 157, di Mukah 152 bacaan indeks pencemar udaranya, di Kapit 96, Bintulu 155, Samalaju 160, di Miri 152, ILP Miri 151, Limbang 83. Tok, indeks pencemar udara yang kita dapatkan info dari Jabatan Alam Sekitar tu. Jadi kita orang boleh sentiasa terus pergi ke portal setidaknya untuk mengetahui macam ni bacaan IPU semasa di lokasi kita orang. Selamat minum petang untuk anda.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Masuknya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.44 petang.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 3.44 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mari kita menyelusuri sirah pilihan doa Hannah kepada anaknya Maryam alaihi masalam. Siapa Hannah? Hannah adalah isteri kepada Imran, dan Hannah suami isteri yang dapat anak Maryam. Maryam alaihi salam dikurniakan oleh Allah SWT Ruhullah Nabi Isa bin Maryam alaihi musallam. Tonton muliakan oleh Allah SWT. Ketika mana mensyarahkan, menafsirkan ayat 36 surah Ali Imran, Imam Ibn Kathir memberitahu bahawa Hannah binti Fayyustu adalah wanita yang mulia yang dikurniakan oleh Allah SWT Nabi Isa menjadi cucunya, Maryam menjadi anaknya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'iduha wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Dan ketika mana Hannah ibu kepada Maryam alaihissalam nya telah mengandung anak dalam kandungannya, makanya berdoa, wahai Tuhan, sesungguhnya aku mau supaya zuriat yang ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila lahir tadi, hanya mengharapkan anak lelaki zakar, tetapi Allah kurniakan unsa. Allah Maha mengetahui apa yang aku telah kandungi, apa yang dikurniakan kelahiran. Dan tidaklah sama anak lelaki dengan anak perempuan. Maksudnya apa? Dari segi kekuatan beribadah dan juga ketaatan untuk menjaga Masjidil Aqsa, memanglah lelaki itu adalah lebih menyempun strength kekuatannya apa semualah. Tapi Hannah tu siknya putus asa terus. Wallahu a'lamu bima wada'at. Maksudnya walaupun perempuan, aku tahu Allah yang mengetahui apa yang dikurniakan kepadaku anak tu. Kemudian hariya terus, hari pertama lahir tadi, wa inni sammaituha Maryam. Aku terus, ya Allah, aku beri nama anak tu Maryam, dan aku mohon kepadamu u'idhuha wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Mohon kepadamu ya Allah, minta perlindungan untuknya dan zuriat keturunannya daripada gangguan syaitan yang direjam. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT. Jadi kita lihat Hannahnya memang dah bernazar supaya baby dalam kandungannya tu menjadi orang yang berkhidmat, beribadah sepenuhnya di Masjidil Aqsa, berkhidmat. Dan apabila lahir anak perempuan, tapi bila dia dah bernazar tadi, makanya menunaikan nazarnya dan diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tu yang mana pakcik kepada Maryam, memelihara Maryam di Masjidil Aqsa tu tadi. Tuan-tuan, hari pertama pun boleh sebenarnya untuk memberi nama. Kadang-kadang kita nanggar sikit hadisnya, hadis madah hari ketujuh. Sebenarnya mendalam riwayat yang sahih juga, ulidali al-lailah waladun sammaituhu bi ismi abi Ibrahim. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW sendiri telah memberitahu, kunamakan anakku ini. Maksudnya anak yang lahir dikurniakan kepada Nabi pada malam tu. Maka Nabi telah menamakannya pada malam, ya juga namanya seperti nama bapakku, iaitu keturunan Nabi SAW, Nabi Allah Ibrahim, maka diberi namanya Ibrahim. Jadi boleh terus beri nama hari yang pertama. Macam Hannah beri kepada Maryam tadi, mak pun boleh. Si semestinya bapak je beri nama. Make sure mun kita beri nama tuan-tuan, ibuh nama pelik-pelik, beri nama yang bagus, bermanfaat. Mun kita nak beri nama Muhammad pun, pada pandangan saya, yang pun ejaan pun betul lah, M-U-H-A-M-M-A-D, ya Muhammad. Supaya apa, disebut-sebut namanya dengan pronunciation yang betul. Muhammad maksudnya yang dipuji-puji. Jadi kita apa nama tadi, beri nama yang bagus dan doakan. Jangan lupa tadi macam diajar oleh Hannah, anaknya terus dibaca. Jadi tuan-tuan boleh cari doa tu, doa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kepada Hasan dan Hussein, Nabi Ibrahim membaca kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Mun anak perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim mengajar kepada kita doa, kita mohon perlindungan Allah kepada baby kita ya, daripada gangguan semua syaitan, daripada binatang berbisa dan daripada pandangan mata-mata ain, mata ain yang boleh menyebabkan sakit, na'udzubillah, membawa kepada mudarat kepada baby ya. Wallahu a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Okey, tepat pukul 4 petang waktu tu ritma muzik radio terbaik. Terima kasih anda yang masih lagi terus bersama kami orang menerusi ritma. Ada yang dah pun respon keadaan cuaca hujan lebat, mendung hujan, nampaknya dah pun rintik-rintik, hujan rintis kata orang, ada gerimis juga upagayanya. Kita harapkan dengan keadaan hujan tu akan dapat memberikan bacaan yang cukup manislah untuk indeks pencemar udara, semakin turunlah bacaannya. Dan lama benarlah kita sitangga langit biru kan, awan yang putih menggebu langit biru, dah lama benarlah kita sitangga langit yang cukup biru. Kami selalu nak nyebut sebab masa pagi tadi turun pun matahari macam oren aja. Jadi kita amat-amat merindui situasi ya. Dan berkenaan keadaan cuaca, kita jua Sarawak mahu meneruskan pelaksanaan operasi pemenihan awan OPA susulan ramalan cuaca lebih kering pada bulan depan. Dan itu adalah sebagai langkah persediaan bagi memastikan paras air di empangan negeri kita itu kekal selamat, selain memastikan simpanan air mencukupi untuk kegunaan rakyat. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Emas, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, memaklumkan perkara itu akan dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Jadi, menurut Timbalan Premier Sarawak, kita memohon akan dilaksanakan secepat mungkin, sekerap mungkin, supaya paras air di empangan dapat dikekalkan pada tahap setinggi mungkin sebagai persediaan cuaca kering berterusan pada bulan Oktober. Dan beliau juga menjelaskan OPA yang dilaksanakan dari 3 hingga 7 September lalu mencapai kejayaan yang terhad. Beberapa empangan dilaporkan menerima hujan, antaranya empangan Murum dan empangan Batang Air. Dan kita harapkan apabila OPA itu diadakan, operasi pemenihan awan dapatlah mencapai objektifnya agar paras air empangan di negeri kita tu berada pada tahap kekal selamat. Jadi, si adalah isu si ada air dan sebagainya. Bersama kita terus nak menghiburkan anda semestinya. Apapun nak menyapa juga lah Nani-Nani bersama kita petang tu. Salijah PI, Lekak Ya Mak Teh pun ada juga. Cuaca mendung di Sangatok Tok Yan, Rosalina Frances dengan ucapan semoga ceria dan juga happy selalu sahabat semua. Nuraini Amrin, minum petang dan Nangga live FB sambil makan roti. Roti apa ya? Sejeli, selamat bertugas sebelah petang untuk mendung ya, cuaca waktu tu ya, tadi mungkin mendung kita untuk mungkin hujan, kita orang boleh kemas kini macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Dan begitulah kehidupan kerana kehidupan kita tu bukan sekadar hari-hari yang begitu sempurna. Hidup adalah tentang bagaimana kita belajar menemukan makna di sebalik setiap kejadian, tentang bagaimana sebuah kegagalan ya mengajar kita untuk lebih mengenal diri, bagaimana sebuah kehilangan mengajar kita untuk menghargai kehadiran.

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Okey, macam ni keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Kita bersama dengan sahabat kita Kamal untuk info petang tu. Assalamualaikum Kamal.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat Kamal itu? Sihat ya? Okey, silakan info cuacanya.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 11 September 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, cuaca berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, hujan dan ribut petir dijangka berlaku melibatkan di Kuching, Serian, Samarahan, Salike, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Begitu juga bagi cuaca malam hingga pagi, cuaca masih berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak berserta hujan di beberapa tempat di Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan Sarawak. Untuk perairan barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari utara barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala perairan utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari barat-barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih Kamal. Jumpa ya, lagi. Okey, terima kasih rakan pelapor kita Kamal melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Tepat pukul 4.20 minit petang kelak, kita ada rancangan refleksi diri yang disediakan oleh DJ Jai untuk kita. Apa yang menarik hari itu? Okey, kita cerita bersama dengan Coach Arif Zahari. Okey, yang akan bersama kita untuk petang tu. Dan untuk hari tu juga, jangan lupa kita ada jiran sekampung lepas pukul 5 kelak. Kita ada Bis On Air, Sketsa Rumah Kayu Tepi Jaraya dan juga rancangan ulangan Jiran Sekampung.

0: Majulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surat FM yang amazing sekalian. Itu saya nak berkongsi mengenai satu terma yang baru. Kita panggil apa? Budaya sate. Coach, apa budaya sate tu? Kita tahu kan sate tu adalah makanan istimewa yang semua kita rinduk lah. Contohnya di raya, mesti mahu ada sate. Dengan apa? Dengan kuah kacang dengan nasi impit. Ketupat dan lemang dan sebagainya. Dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sate itu bermaksud makanan yang dibuat daripada potongan kecil daging yang dicucuk dan dipanggang dimakan dengan kuah. Jadi perkataan sate itu ada penambahannya, contohnya menyate, mempersate dan persatean. Agaknya apakah maksud mempersate? Maksudnya ialah melakukan pepecahan pada sesuatu persatuan. Begitu juga maksud persatean, iaitu perpecahan dalam pertubuhan dan lain. Jadi sekarang kita tahu maksud perkataan di sebelahnya, KN akan menikmati juadahnya. Satu masa dulu, saya pernah dengar lah soal pencambah tu mana apa, jangan jadi budaya sate. Jadi saya nak mati, saya pun nanya, kena jangan. Sebab bau nyamadah, kan nyamadah apa? Nyamadah sate tu dibuat dengan potong memotong daging, kemudian apa lagi, dekat memotong daging dicucuknya, dah habis cucuknya dibakarnya, dah habis dibakarnya nak dikipasnya nak. Itulah nama budaya sate. Budaya potong memotong yang diikuti dengan cucuk menyucuk ialah menghasut sehingga menimbulkan pergaduhan. Ya, maknanya ya, nama budaya sate kau ngasut, habis ya kau kipas-kipas, kau bakar-bakar kau lagi. Itu namanya budaya sate. Jadi kepada semua, macam ni kita nak mengelakkan daripada budaya sate tu. Utama sekali, okay, elaklah kita tu daripada apa? Daripada mengadu domba dan dengan fitnah atau jahit tu. Okay? Kadang-kadang kita tu berkhianat mah, sama dia pun akan sekejap lah. Biasalah kita tu nak berebut pangkat dan sebagainya lah. Mudahlah kita memulakan budaya sate ya. Kita jadi orang lain, kita bakarnya, kita kipasnya. Keduanya lah, kadang-kadang kita selalu tu menuding jari kepada orang lain atas kesilapan yang dilakukan. Kadang-kadang kita tu sibuk ngaku, itu benar tu si bagus lah. Mungkin kita kerana budaya kita juga lah, kita takut berkongsi kita pun kesilapan. Sebab apa? Sebab ia digunakan untuk merendahkan kita dari segi prestasi dan sebagainya. Tapi kalau boleh, mungkin kita boleh kesilapan, jangan takut kita untuk mengakunya. Okay? Dan ada juga yang suka apa, membunuh karakter rakan-rakan lain di pejabat. Itulah nama budaya sate ya. Dicarinya benda yang si bagus. Kerana budaya pun si wujud bah, pandai-pandai muka cerita, dikipasan lagi, apalagi bila orang percaya si bagus macam ya. Okay? Dan kadang-kadang ada juga yang suka mula cerita gosip liar supaya orang akan percaya cerita ya, dan yang akan mangsanya adalah orang yang bagus tadi. Jadi daripada semua, saya pasti ya, proses tadi banyak berlaku dalam sebuah persatuan dan organisasi. Sanggupkah kita melihat persatuan kita hancur berkecai? Jadi ingat ya, apabila ramai mempersatekan persatuan, maka akhirnya persatuan tadi akan mengalami persatean. Jadi sama-samalah kita doalah untuk menjauhkan diri kita daripada apa, mengamalkan budaya sate. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
3: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.
4: Okey, terima kasih kita orang yang terus dengar Sarawak FM. Sememangnya bukan

63 tetapi juga mengangkat semangat perpaduan, kebersamaan dan kepelbagaian masyarakat. Menurut pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sarawak, Sabri Said, pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah tu selaras prinsip penggiliran antara Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia, selain untuk memberi peluang juga kepada rakyat menghayati keunikan pembentukan negara. Jadi bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026, diadakan pameran Hari Malaysia berlangsung di Plaza Merdeka Kuching bermula hari Maret 10 September sampailah 16 September tu, menampilkan konsep koridor zaman pembentukan Malaysia yang semestinya akan membawa pengunjung menyelusuri sejarah pembentukan negara. Dan untuk makluman kita orang jua, pengisian yang sama turut dibawa ke 10 bahagian menerusi satu pameran mini, pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia sepanjang tempoh yang sama. Selain ini ada dua majlis kesyukuran peringkat Sarawak akan diadakan pada 14 dan 15 September. Kemuncak sambutan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK turut disiarkan secara langsung menerusi TV1 di RTM, Facebook rasmi Kementerian Komunikasi dan platform digital rasmi. Untuk semestinya yang menjadi okey tumpuan kita, artis siapa artis oh? Artis yang terlibat, Faizah Tahir, Dayang Nova Iza, Stacy Lekaya, dan juga artis daripada Tok Sidaknya mewakili Semenanjung Sarawak Sabah, yang merupakan satu simbol penyatuan tiga wilayah dalam meraikan Malaysia. Dan kita harapkan kita orang sama-sama lah untuk kita meraikan, menyemarakkan semangat patriotisme tu untuk sambutan Hari Malaysia, mengibarkan jalur gemilang dan juga sama-sama kita menghasilkan kandungan positif di media sosial. Mungkin ada gambar kita kah mengibarkan jalur gemilang, lepas ya ada gambar perpaduan menggunakan busana kaum kita, boleh je untuk kita sama-sama meraikan sambutan Hari Malaysia. Selamat petang sahabat-sahabat kita tu, pendengar kita yang semestinya terus ceria. Sufian Sulaiman, selamat bertugas pilot kita. Nak jadi pilot nak oh. Hadir untuk bersama dengan ritma petang tu, cuaca mendung, berangin, mau hujan, kata bang pian kita di Kuching gini tu. Dan nak jua selesai juga sang ambil tu Yan, pukul 4 petang. Artinya esok hari lah sambung lagi lah oh, bang pian. Sadia jidi lah. Mengucapkan selamat dimudahkan urusan untuk kita orang dan nak kongsikan keadaan cuaca mendung waktu tu di kawasan Kuching. Jerbu masih tebal. Ahmad Syafi'i, selamat bertugas untuk kita dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan kita ada makwa juga, minum-minum petang hari tu, cucun duri dan juga udang payak mirah. Adih-adih, sampai je nyaman menu minum petang anak oh. Nirwi, nya datang mesti akan berpantun. Pergi sekolah bawa bekal, ibu bangun pagi-pagi masak. Pergi sekolah ayah hantar naik basikal, pergi bonceng sama kakak. Ialah antara keindahan dan juga momennya bila kita cerita berkenaan dengan ritma tu nak. Dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa diri tinggalkan si dia. Adih-adih, jangan lupa 16 hari bulan kita semua sambut Hari Malaysia. Terima kasih Noriwi, Elisman Zetra 3. Cuaca di Petra Jaya dah mumpuk hujan, dapatlah mengusir sang jerebu yang si diundang lah mak tukoh. Harus dia diusir, terlalu lama gilaknya berambih. Yang kita berambih boleh, tapi mudah lama gila, aduh ha, hampus juga rasa kita nak oh. Noliana Kuang, selamat mendengar dan juga apa khabar untuk semua pendengar Sarawak FM. Sabtu ya Ramli, minum petang dengan cucur durian yang dipolah pagi tadi. Tu pun menu yang si disangka-sangka untuk dikongsi, tapi boleh beri idea juga untuk kita. Naik mok, cuaca panas masa tu namun masih jerebu. Menu minum petang, cucur cempedak satu. Huzaimah Harun, semoga dimudahkan urusan kita orang untuk hari Jumaat, penghulu segala hari. Rindu kita baca komen, ucapan, respon kita orang yang si lejuk-lejuk bersama kami orang di Sarawak FM. Sebuah lagu Hindustan
untuk hiburan.

Okey, ada di antara kita orang yang dah pun pulang dari tempat kerja menuju ke rumah masing-masing. Ada yang nak singgah dulu beli barang, ada yang nak ambil anak dulu rumah pengasuh ataupun rumah keluarga, dan ada juga lepas tu katanya Simak nak pulang rumah dulu sebab nak bertemu orang dan sebagainya, macam-macam kan aktiviti kita. Dan keadaan cuaca si berapa bagus tu, kita harapkan kita orang rancanglah aktiviti kita orang dengan sebaik-baiknya. Sebab rata-rata ada juga di antara pendengar kita yang berkongsikan bukan aja rasa cukup sakit tekak, sesema, batuk dan sebagainya. Ada yang juga berkongsikan bila keluar je rasa muka macam gatal gila. Bila gatal terpaksa digaruk lah sebab cuaca si berapa bagus, si berapa kualiti cuaca, si berapa nak mengizinkan kita untuk keluar lama gila di luar. Nak berkongsikan juga info dari Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak. Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak akan mengadakan kempen saingan Pap Smear Percuma yang akan diadakan pada hari Sabtu 19 September 2026 bermula 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak, Jalan P. Ramli, Kuching. Jadi, itu adalah percuma. Cuma si ada bayaran dikenakan kepada kita orang boleh datang untuk sama-sama menyahut kempen tu. Kempen tu adalah untuk mengesan kanser serviks pada peringkat awal melalui saringan kesihatan wanita. Kak JJ petang tu berulam buah nanas. Kak JJ berulam pukul 4:30 Kak JJ. Aduh, dah petang peti dah cuaca. Pokok dah hari nak hujan. Dah hujan ke belum Kak? Rosnani Anwar, masih jerebu juga. Kita harap cuaca tu akan cepat berlalulah jerebunya. Sip menentu cuaca kita. Sabtu ya putih. On the way dari Sibo, katanya pergi Sibo. Cuaca di Sibo agak berjerebu dalam perjalanan tadi dari Kuching ke Sibo. Oh, dah sampai lah. Oh. Okey, Mulia Azam, salam rindu. Ya, dah rindu ini. Salam lima untuk semua pendengar setia Sarawak FM. Cuaca di Serian macam biasa. Nang nombor satu. Berkabus dengan bau asap. Semoga cepatlah jerebu tu nyah. Dah ada orang menggunakan perkataan nyah. Maksudnya, keluarlah kamu jerebu dengan seelok-eloknya. Amran Saili, menu minum petang, keripap daging, lekat yang siapa lagi bersama kita untuk petang ini. Okey, sahabat-sahabat kita, James Pengiran Guntur ajak berbunyi di Sibu, tapi si tahu hujan, kasih Sarinah Boeing layan Ritma, semua lagu best. Okey, semestinya lagu-lagu best di Ritma Music Retro terbaik. Lekat tu kita akan sama-sama ikuti Go Head Sarawak yang disediakan oleh Aida, Robbie Williams, Better Man.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Saingan Liga Premier Sarawak 2026 kembali bersambung Sabtu ini selepas aksi minggu keempat yang dijadualkan pada 5 September lalu ditangguhkan susulan keadaan jerebu. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS berkata, saingan minggu kelima akan berlangsung seperti dijadualkan pada 12 September memapitkan 6 perlawanan di beberapa venue di seluruh Sarawak. Antara aksi tumpuan ialah pertemuan Kuching menentang Serian di Padang Perumahan pada pukul 4 petang, manakala Miri berdepan Kapit di Stadium Miri pada 3.30 petang. Turut berlangsung ialah pertemuan Betung menentang Sri Aman di Stadium Mini Seratok dan Limbang berdepan Sibu di Kompleks Sukan Limbang masing-masing pada pukul 4 petang dan 3.30 petang. Sementara itu, Semarahan dijadual menentang ATM di Padang D pada jam 4 petang, manakala Sarike bertemu Mukah di Kompleks Sukan Bintangor pada 3.30 petang. Sebanyak 14 pasukan terus bersaing dalam saingan musim ini bagi merebut kejuaraan Liga Premier Sarawak 2026. Kesemua perlawanan minggu keempat ditangguhkan oleh FAS dengan mengambil kira aspek kesihatan dan keselamatan pemain, pegawai serta penyokong berikutan keadaan jerebu. Penyokong turut diseru hadir ke venue masing-masing bagi memberikan sokongan kepada pasukan pilihan dalam saingan minggu ini. Baik, itu perkongsian untuk Go Head Sarawak hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Pastinya babas. Okey, tepat pukul 5 petang, sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siaran dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Lekat ia kita ada Biz on Air. Sketsa rumah kayu tepi jaya, apakah kesudahannya Sobri disengat apa ti penyengat terdah masa ngantung bendera. Hari tu last cerita Sobri macam ni kisahnya. Dan 5.30 petang kita ada ulangan jiran sekampung. Kuasa 2, slam untuk petang tu.
5: Ritma, Kuasa 2.

0: Berita seterusnya. Industri automotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Automotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine, atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di tepi barat dan Batu Muqaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
4: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
5: Startup Village Borneo menjadi platform membangunkan generasi baharu penggiat teknologi dan jurutera reka bentuk di Sarawak menerusi pendedahan kepada teknologi, keusahawanan dan penyelesaian masalah. Penganjur bersama program Soko Sdn Bhd, Solana Foundation dan Superteam Malaysia melihat program berkenaan sebagai platform yang dapat memberi pengalaman praktikal kepada golongan muda. Menurut Soko Sendirian Berhad, program 5 hari yang diadakan di Kuching itu menghimpunkan lebih 100 peserta dari Malaysia dan beberapa negara lain, termasuk Vietnam, Korea, India, Nepal, Singapura, Amerika Syarikat serta Eropah. Program ini turut disertai peserta seawal usia 8 dan 11 tahun sekaligus memberi pendedahan awal kepada generasi muda dengan bidang teknologi, pembangunan produk dan keusahawanan. Sepanjang program, peserta aktif membangunkan produk, berinteraksi dengan pengguna di Kuching serta menyediakan penyelesaian masing-masing untuk dibentangkan dalam sesi demonstrasi dan penilaian akhir. Lebih 100 penggiat teknologi turut mendapat bimbingan daripada mentor dalam bidang modal teroka, dana dan ekosistem Solana sepanjang program berkenaan.
4: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
6: Pokok beringin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur.

0: berita sidaknya.
1: Sidak nih.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jagaya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ada kau dia buka kompun dari tu teh sombri. Lekak kau kena penyingat tai mari. Ya Allah.
5: Kau jangan tetak kau pa. Kau jangan kau tetak kau aku pa. Kau belum kena. Aku tahu lah macam ni rupa aku. Pipi kembang, mata aku sepet. Ya, oleh mata aku sepet ya. Aku si nampak kita orang ya. Jangan kau nak ngolok aku pa. Sakit aku pa. Dah nak bayi dah tu. Geram dah aku asal aku garu. Aku tu. Nak asal kata-kata lo.
4: Dah mata sepet tadi ya.
0: Japa. Nang puan benar kau nak ngatik supaya ya, Japa.
5: Lom nak katik macam tu.
4: Dah lah pipinya kembang, mata sepet. Aku ya, singa lah.
0: Ya, hati aku kena ketik, Japa.
4: Kata aku tek, Cina ni tek.
0: Kembang dah pipinya.
4: Sobri. Bila aku mikir balik teh,
5: kena.
4: Masa kau kena
5: peringat dah. Ha.
4: Nakkah kau melawan kata Bang Man nak? Nasi.
5: Bahal apa kena mengenaknya?
6: Bang Man. Aku saya dah nyebut papa mari ah. Saya dah aku nyebut papa aku diam aja mari. Siti.
0: Pulang ke aku. Si aku si nyebut apa-apa jua. Aku madah ajak mari. Aku maulah ulasan sikit. Sikit dah. Sedahlah aku nak doa nak si bagus. Belum habis kelakar aku ya.
5: Tak madah mari kau.
0: Belum habis. Kau kena kata aku kau. Alah habis lah kata aku ya.
4: Tapi nak. Aku rasa. Tok lah nang mana aku rasa lah no. Insting aku madah. Kau ponek juga sobri nak.
5: Ni aku tahu.
4: Nasi kak.
0: Apa nak disebutnya marek?
6: Ingat kak? Kan nyata madah. Malah jatuh tersebut mun nanas yang patut nyaman masa apa ikan tarik. Ya kali nak. Satulah.
0: Ya kak?
4: Ya rasa aku Bang Man. Aku si mau nak nyawut.
6: Ya benar nak.
4: Sebab marek kita lagi nak megang dak apa? Dak sabit, parang. Nya tersebut aja
0: Bang Man makan. Ponek lah nyetik. Nak. Kali nak soburi.
5: Ini tahu.
0: Iyalah kau. Suka nak tersebut-sebut. Ha, kelak kau dah baik. Ah, sehal. Kelak aku mulai ikan parek ikam nanas dalamnya. Baik tolok kau.
5: Biarlah aku mau cia kat Siti seorang makan serim. Semua cia terdua. Kat Siti ya. Mulai ikan parek.
0: Kelaklah mulai kau. Ada nanas japa ya.
5: Tapi rasa aku sedar lah. Aku ponik kat.
0: Si ponik?
5: Arim-arik. Sedar. Nun rumah kebun si Japa ya si Selamat. Nyampul si sedar ada sarang penyengat di sia. Ada naga di ceknya kah? Lalas aku jadi mangsa.
4: Aku heran juga sebenarnya. Lama-lama aku di kebun si kalah aku digigit apakah? Disengat apakah? Yang ku pelik nak segala dak penyengat dak apa dak kerai apa indah tu kau juga dipilihnya.
6: Yalah aku pelik juga.
0: Japa sih jadi apa-apa di kebun.
6: Lama-lama tu nah.
5: Yang masalahnya nya nanam nanas ya di tanah. Yang aku tu berdeki atas nun. Nya si ngecek atas nun.
0: Nak nanas saja di atas ya. Ceknya.
5: Ini kayak aku tu supan aku nak keluar muka aku kembang macam tu eh. Dah lah teri terasa tu kengat je rasa tu. Bang Man macam ni lah bendera mari Bang Man.
6: Si lah sempat nak gantung tinggi mari sobri. Aku ikat je tepi pinjan rumah kebun japa mari. Kat ya semua berebut pulang.
5: Ya cuba memang mari lah ikat dekat dia. Si lah muka aku kembang lagi pendengar macam tu.
0: Rindu Pak Sobri nak tangga bendera yang tinggi.
5: Kita orang rindu. Aku yang kembang.
0: Ni lah tahu kau yang berhal.
6: Si tahu terjadi macam tu.
0: Iyalah. Benda si dijangka. Malang si berbau. Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu.

0: Okey, sebelum kita ikuti rancangan Jiran Sekampung, rancangan ulangan Jiran Sekampung 5.30 petang, kita kongsikan perkembangan luar negara rakyat Malaysia yang merancang perjalanan ke Indonesia, khususnya yang akan melalui lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Dinasihatkan merancang dan juga menyemaklah status penerbangan dengan syarikat penerbangan masing-masing dari semasa ke semasa. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedianya memaklumkan walaupun pintu masuk udara utama Indonesia tu dah kembali beroperasi sejak 8 September lepas, syarikat penerbangan dilaporkan masih molah penyesuaian lah terhadap jadual penerbangan dan penumpang, khususnya penerbangan keluar dari Jakarta. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta terus memantau situasi rakyat Malaysia yang dah pun melaporkan diri sebagai terkandas pada 6 dan 7 September lepas susulan gangguan penerbangan. Masih lagi cerita di negara jiran kita di Jakarta, komuniti media Malaysia menzahirkan solidariti bersama rakan sejawat di Indonesia ketika operasi mencari dan menyelamat SAR masih diteruskan bagi mengesan 5 petugas media yang hilang ketika sidaknya mula liputan letusan Gunung Anak Krakatau di selatan Sunda. Presiden Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia, Malaysia, Dato' Ahmad Zaini Kamal Zaman berkata seluruh komuniti media di negara kita bersimpati dengan rakan sejawat Indonesia dan mengharap 5 petugas media tu serta 3 kru bot yang bersama mereka ditemukan dengan selamat. Tu yang sempat kita kongsikan menerusi cerita luar negara.
1: Bernasib kita orang.
2: Selamat pagi, Cik. Tok Borang and Salina IC kami.
3: Apa nama? Wang tu ada nasi lengkap. Apa hal IC sikit Salinan? Ambil pada wang tu pulang baru.
2: Tapi, Cik, saya...
3: Tapi, hari aku dah madah.
1: Tapi nak, alangkah berbudi bahasanya kita bila...
2: Selamat pagi, Cik.
4: Selamat pagi.
2: Tok Borang and Salina IC kami.
4: Okey, kita duduk je dulu sebentar. Kami ngurus borang kita. Sikit lama, 30 saat je.
1: Bukankah bagus bila kita berbudi bahasa? Tambah-tambah lagi bila kita praktikannya dalam kehidupan dan pekerjaan seharian. Budi bahasa, wajah kita, budaya kita. Budi bahasa, budaya kita. Pesanan budi bahasa dari Pola untuk Sarawak FM di Sarike 91.5 FM.

0: sangat.
1: Nak nama integriti tu ada maknanya tu. Oh, gantinya kita tu mesti pekar dengan kerja kita lah, biarlah.
2: Kerja yang sempurna.
1: Sempurna, tapi bagi kita tu lah. Buat kita perlu siapa yang akan menghakimi kita.
2: Kita pun lah.
1: Ulang, mau kita pun hakim tempun, tentulah kita nombor satu.
2: Tapi ada je niat kita, nak waktu kita buat jaga.
1: Ada seorang yang hakim macam.
2: Siada bos dengan kita, misal kata lah. Siada sokin dengan kita. Allah Ta'ala dengan kita, ya, tak juga. InsyaAllah, cekuh
1: lah. Doa Allah, ada yang tahu, kau tim, kau tu makah, pio, saya ada.
3: Ni macam aku tu majikan lah nangga sudah bekerja macam iyalah nangga
1: iya kah aku tu ni ada majikan
3: dah akin tak ampun lah gua mayat nangga tak
1: ai ni mayat ada mayat kah
4: ada ada aku tu
1: au pada tak ikut
3: ni nangga rakang empat apo
1: mulai ikut untuk
4: ada aku tu ni sikku sini-sini aku gi ngiru aku gi langgar dak ai irup ai apa tu ku nak ngitungnya lu betul sik sukatan nak lupa sa ai kunyit jamu kunyit aku tu
1: banyak
3: mayat kan kasih tu mayat
1: tau aku tu dak mayat sigi aku kita pelajar ngenyo aku dan dengar sito biak madahnya tu nang nya kata orang dalam pernama telefon bimbit kita nak handphone kita ya. Ada banyak guna. Tanya dia dengan Mayut.
4: Telepon kita tu, kena tu kan telepon pintar.
1: Pintar.
4: Jadi nak, kita mendapat nak, peranti, yang nyebut peranti. Device, nak.
1: Peranti device.
4: Kita registerkan dalam kita pun email apa semua. Kan ada tulis dalam yang mungkin kita tak pandai suruh Ajina tempat kita beli, suruhnya atur semua. Lepas saya ada location apa, onkan semua. Sebab apa? Mun hilang kah mun sini tempat kah kita dapat nanggal ke di sini keberadaan telefon kita.
1: Patut kita ada masang aku ya ada. Mun telefon aku nanggalnya berjalan sialah ujung mayut.
3: Dah aku masang ya mayut di suruh tak mayut.
4: Awak benar mun telefon kita hilang apa semua nak kita tahu sini tempat.
1: Ayah sikit cara. Kena tu kah semua pembayaran lah mayut semua.
4: Betul.
1: Jadi kita tu marah paham dulu ni kan ya kita nak belajar nak mayut dulu.
2: Pakai wujud mesti aja tu. Tanya kan pakai wujud.
1: Beli belacan pakai app.
4: Si nyak kena tu. Semua gini tu nak orang selalu pakai cashless ya nak. Sebab mendapat orang simak pakai cash lagi duit
2: aja.
4: Untuk mengelakkan kadang-kadang nak barang dijual. Nak okey barang dijual ada 25 tapi ditulis enggak 25 ya. Angka kau selit kau poket kau pun. Ya si mau jual. Bila kita pakai QR kah apakah nak. Jadi semuanya ada di dalam ya salah satu daripadanya. Sebab ada kan dia ingat kalau je kah masa kita jual apa semua dulu ada orang
3: nasi jujur
4: nang mak nak dak nasi lemak dak apa habis semua tapi teh ai enggak RM80 ai mustahil sekali cek punya cek tak lain cerita si ditulis
1: iyalah namanya keistimewaan handphone teh
4: ayah sikit
1: iyalah susah nak ada kadang-kadang nak tahu apa cerita nak lamia tapi je nya banyak keistimewaan tapi kita sikit pun si mau nak belajar tadi pada aku tak si ada integriti tu harus pengulu buat integriti juga
3: ialah pengajaran pengulu. Kami
2: awal insyaAllah bila
3: lagi
2: keadaan macam
3: pengajaran ni nak
4: yuk tahu
2: senggan-senggan keperluan pengulu lah mau lebih-lebih tak pandai tak dapat lagi
1: pengulunya mesti tahu macam ni hantar WhatsApp
2: insyaAllah yang dapat faham
1: direk gambar macam ni ulah laporan jadi orang yo asas
4: betul ya namanya integriti
2: InsyaAllah
4: jujur amanah berpegang teguh dengan prinsip
1: itu barang dessert lah barang
4: ni Nani.
1: Penama barang makanan ya, makanan ringan.
4: Oh, nak tu. Kue peyek dengan kue cerebu.
1: Siapa pula cerebu tu, Pak?
4: Kue cerebu.
3: Cerebu.
4: Di bola Haji Siah. Depan beli kue kedua depan nanti.
1: Haji cerebu tu.
4: Kue cerebu.
1: Jauh sikit pakai.
3: Haji ya malah nak. Haji ya malah nak.
4: Saya tahu, aku beli di kedua Haji Siah je.
1: Iya lah nak buat.
3: Haji ya malah.
1: Lain kali mau kita selaku kita tu. business lah. Kita murid nama kuih dia pun beridentiti juga. Jangan kita kadang-kadang mula kuih, kita ambil tempat lain. Tak faham saya kata aku.
3: Macam ni.
1: Kadang-kadang belah temi, mi jauh.
3: Namanya jak mi jauh.
2: Nah, sudah sebab cukup macam yang semua orang dah tahu nama-nama macam
1: ni. Banyak orang aneh. Ini ni kuih kita. Kuih makanan Melayu yang menang.
2: Kita sudah ambil nama.
1: Sebab mana kau nak ada identiti juga kita. Peniaga tu.
3: Habis saya kena nukar namanya. Nukar IC je sekali. Mi Jawa jadi Mi Melayu. Mi Melano.
1: Mana-mana kita
2: orang menukar.
3: Mi Hailam cik mau.
1: Kuih lapis Melayu.
3: Apa kuih lapis Melayu?
1: Baru ada Melayu belakang
3: Oh, mesti ada Melayu-Melayu. Keripap Melayu. Tu apa dah tu? Keripap Melayu.
4: Macam
3: nak kuih basung Melayu. Kuih basung Melayu.
1: Mestilah, janganlah. Kadang-kadang kita rindu juga dengan masyarakat kita bangga dengan terung Iban. Jadi ada yang mananya lah.
4: Terung asam.
3: Tapi nak menakuh tak terung Iban ni nak? Terung asam nak?
1: Bangga je terdengar.
3: Terung Dayak kata orangnya nak. Terung asam awal nak menang.
1: Aku nak cari ni nak Melayu aku dulu dengan terbeli-beli atomnya.
2: Nak saya aja.
1: Nak saya ada.
2: Adanya sebenarnya kewujudannya ada masalahnya
1: kita gelarnya lain
2: kita sebut nyebut nama
3: Melayu
2: siapa main bangsa bangsa macam ni
3: semuanya sama
2: siapa nyanyi sudah kebiasaan orang ya ada ikut
3: anak asalnya dapat ditelan dimakan ni si beracun ni si berbuih mulut kita makan lah ya
1: tapi identiti juga namanya kita nak mengangkat promosi Melay ya Melayu sio
3: udah macam kek lapis Sarawak ya nang udah agak-agak orang tahu orang Melayu Sarawak apa semua nak pandai dia gah Melayu lagi
1: wadah tadi identiti mau kita nak mula kuih jerebu kuih jerebu apa tu sebenarnya
3: kuih jerebu kebakaran hutan di Tanjung situ
4: disaluti oleh Niong
3: di negara sana di negara sini kena ya cukup lah ya
2: complicated sebelum jerebu wujud dalam tahun 90-an apa nama kuihnya
1: ya tanya aku deh.
3: Nak kata kuih yang nangnya wujud waktu jerebu aja sebelum tu si ada.
1: Mayat mesti lepak aku di mana nanya.
3: Benar juga. Ingat dong tahun berapa nak?
1: Nak kita
2: 97.
3: 97 nak.
1: 97 jerebu yang tebal.
3: Nak kita orang sampai ada Ramadah sampai nak pindah negeri dah lo.
2: Dah jadi pindah.
3: Nak pindah negeri nak jadi kapal lah apa lah.
2: Jam ni aja laut si lampak.
1: 2 minit setengah matahari.
3: Sampai dah rukat tu time-nya
1: nang kau jerah
3: oi 2-3 depak aja oi buat nampak mat nang si nampak
2: iyalah tindakan segera keadaan kita sampai kena cuk jerbu cuknya aja cuba lagi nah
3: au
2: sejanya dah tahu gini mengatasinya kerja sama kita semualah
3: au lah
2: ya wah malam larang jangan nunuk
3: nang benar
2: dah macam mai panas-panas jangan bertunuk
3: dah tahu hari nang panas gigit
2: nang apa
3: lagi juga kau nak nunuk segala dak beledar dak rumput dan segala apa. Cobalah.
1: Kadang-kadang si bertunuk pun meletup juga.
3: Noni.
1: Dalam kereta,
2: ya, simpan
3: tu semua. Ya,
2: kepanasan.
3: Kita orang untuk bercerita pasal penunuk kan.
1: Bukan, yang aku nak samakan pasal pembakaran.
3: Pembakaran, macam kita selalu membakar hatiku ini.
4: Ya, lama dalam kereta, bang. Letupan pindah.
3: Jangan ditinggal dak power bank. Jangan ditinggal kereta. Dalam kereta.
2: Ya kecualian namanya.
3: Jangan kadang-kadang kita lupa dak power bank. Nyaman dia meletup tak si? Mudah nak meletup.
2: Punya berjemur.
3: Punya berjemur lama gila
4: ya pada panas lah.
3: Lepas saya sikit juga si bagus. Sikit juga si bagus. Mungkin kita ninggal air mineral nak dalam botol ya. Mudah kata orang dok 3 hari dalam. Ada jangan diminum lagi.
2: Ya panjang nembak.
3: Ya dah si bagus lagi sebab plastik-plastiknya dah campur dalam nak ya.
1: Pada tadi ini akibat cuaca panas juga. Bila cuaca ada kena tekanan panas, barang dalam dia pun beku, mampat udara dalam dia. Sudah hati-hati juga nyimpan barang yang mulu. Dia pun kata lain, naik mineral botol dia pun boleh. Bila dia mampat, dia boleh menutup juga. Nah, jadi sama-sama lah.
3: Aku rasa kelas lain lah gitu.
4: Si, ai mineral meletup dimampatkan apa semua. Segala ada molekul-molekul.
3: Apa sahaja aku nyimpan ninggai
4: X W W X apa semua ya. H2O.
2: H2O.
4: H2O. Ada rasa kita belajar kimia. Belajar ada fizik dan segala.
1: Terjadi itu sebenarnya tiga buah mus. Disebabkan
4: segala apa disebabkan oleh botol
3: mineral.
4: Disebabkan
3: oleh
4: botol mineral.
3: Aku dengar
4: botol mineral.
1: Botol mineral.
3: Air apa di dalamnya?
1: Semua akhir plastik dia kena tu.
3: Kenapa lah pakai?
1: Plastik kena cemtuk. Ini asyik ada ni kata orang susah nak dilupus.
3: Mak ni lah
1: pakai. Plastik. Bukan aku mada sih pakai plastik. Ini dalam kereta. Bila tak hit panas, ini ditutup juga. Angin aja melupus juga.
2: Meletup juga.
1: Ada jenis kan jenis air jenis mineral tu banyak. Nak sebut pun kita pantang juga nyebut ni.
4: Tapi nak sikit selalu doktor pesan nak mungkin pergi jadi ceramah kesihatan lah. Mun air mineral kita ditinggal dalam kereta, mun dah 2 hari tinggal jangan minum lagi. Jangan minum lagi.
2: Air dalam botol ya, dua macam juga aja. Air mineral dengan air minuman.
4: Air minuman, drinking water dengan minuman water.
1: Banyak pakai siapa tu? Mana yang nginang asma inhaler pun boleh.
4: Minyak wangi. Asal semuanya ada gas. Aku segala yang ada gas, nak macam dah segala ada doyan, nak lempuk, nak apa jangan dia tinggal.
1: Tapi musim panas. Musim cuaca mendung sih. Kita parking di tempat panas. Bila dia terlalu panas, barang semua akan
4: Lambelon dek kan ni boleh nak ngembak macam kita pergi ke luar negara nak macam aku kan selalu pergi ke luar negara. Jadi macam minyak wangi kita lebih daripada 100 ml lah si boleh.
2: Boleh.
4: Nyenang si suruh kita naik ke atas. Mau kita dah nanti si silap dia ambilnya bah. Dia ambilnya di dayanya.
1: Integriti.
3: Nyolak aku pergi Singapura yo, aduh kena tarik terus.
2: Panama je.
1: Napa dek?
3: Minyak wangi.
2: Ya bawa Singapura lo Paris.
4: Aku tak pergi ke Paris.
1: Singapura. Kita makan tu ketah tangkap me.
3: Nona di tak cepat pulang ke. Ludah ikut cepat yo.
1: Ayolah, dapat integriti orang saya.
3: Integriti lah.
1: Tapi dalam perdaya tadi terbulang dah tempur juga nak nyaga nak ya. Hati ke tempur mencekai wak nak mulu. Jadi kuih kau tadi nak boleh tahan dah rasanya. Siapa malah dek?
4: Kuih ni. Aku cakap buat dek kan mana aku malik ke dekat siah dek.
1: Sikit lagi ya.
4: Bila masak boleh takir.
1: Takir kau? Takir apa malah kumpul?
3: Beli dengan nak ya Haji Beda.
4: Jangan banyak elak makan takir lah apa ulu lah. Takut kencing manis kau apa yang dah lagi bercucuk kukut kelapa
2: takir. Abang ulu nak kuah makanannya sepau jadi lah.
1: Bongkoy ya?
4: Selalu nemu bongkol tu. Time kita belum bosa tu bila nemu bongkol kalau tu saya sekali rindu hati tau.
3: Bongkol pula lewaleman.
1: Dulu bongkol
4: lemak ko. Lemak kesukaan budak ya buat bongkol. Lemak budaknya dengan gula apung dipakai. Mudah kan aku pernah beli kerin. Nak putar
2: ya bongkol ya gula apung.
4: Bongkol. Kita mula makan bongkol kakak pati makan gula putih. Lepas aku kerin aja saya dah banyak ya. Jangan kena. Nam saya ada integriti.
1: Mak bayar tak ulang-ulang.
4: Mak dulu ni.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Rosi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Wanda
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

10 minit lagi ke pukul 6 petang. 6 petang seperti biasa, kita ada berita dari Sarawak FM lah. Lekat ya, Simfoni lah. Okey, Simfoni di JRL bersama kita orang 6 sampai 9 malam. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam ritma hari Ahad kelak. Mohon maaf, banyak-banyak ramai juga lah antara ucapan yang kita orang hantar. Okey, dan kita orang yang respon keadaan cuaca. Jadi sempat kita kongsikan dengan pendengar-pendengar kita yang lain. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada kita orang. Kami hargai segala perkongsian yang kita orang hantarkan di Facebook rasmi kami, Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang. Dan berakhir setakat tu ajaklah tugasan kami. Kita jumpa hari Ahad. Okey, sebenarnya hari Ahad kita ada silang budaya dan lagu-lagu retro akan kita hidangkan, sajikan untuk halwa telinga kita bersama. Selamat berhujung minggu kepada kita orang. Jaga kesihatan, keadaan cuaca sik berapa bagus. Okey, sama-sama kita saling ingat, beringat orang di sebelah kita, orang di rumah kita, sahabat yang jauh dan juga dekat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jaga diri semua. Bye.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiang klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun gini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Ya, assalamualaikum. Selamat petang kepada kita. Walau di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada waktu tu. Terima kasih lah. Terus hati sejiwa di Sarawak FM. Dan kini tu untuk 3 jam yang seterusnya bersama dengan Real Musik Simfoni Bahawa Musik Jiwa edisi Jumaat yang berakah 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah apa juga urusan kita pada petang tu dipermudahkan semuanya. Dan kemas kini untuk bacaan IPU kita setakat 5 petang tadi daripada sistem pengurusan indeks pencemar udara APIM, 10 kawasan kita di Sarawak tu merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu antaranya Semerahan, Sungai Aman, Kuching, Sarikat, Samalaju, Bintulu, Sibu, Mukah, Miri dan ILP Miri. Dan sementara ya, satu-satunya kawasan yang mencatat bacaan IPU sangat tidak sihat, Serian dengan bacaan IPU 220 setakat pukul 5 petang tadi. Dan dua lagi kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, iaitu Kapit dan Limbang. Dan insyaAllah kita terus titipkan doa kita lah untuk keadaan udara, kualiti udara kita kembali dalam keadaan sehat lah hendaknya. InsyaAllah dapatlah kita melakukan aktiviti rutin harian kita seperti biasa. Mohon IPU kita mencatat bacaan yang lebih baik lah. Dan Mesir Simponi Mahamu Mesir Jiwa seterusnya pada petang tu, insyaAllah kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di zon-zon di Sarawak pada petang tu akan disampaikan kepada kita panduan waktu solat fardu maghrib sebentar aja lagi. Terus bersama di Sati Sejiwa Sarawak FM.

0: disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagul, Sasa, Muncu, Undup, Bukit Manang, Lombarambai, Lempagit, Ngalem, Gasa, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.20 menit petang. Zon 1 Limbang Sunda Tursada Lawas pada pukul 6.23 menit petang. Zon 2 Niah Bekenumri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.27 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.30 menit petang. Zon 4 Iga Noya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.35 menit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Serike Julau Bintango dan Rajang pada pukul 6.36 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sui Aman Engkelili Lebuan Tubetong Sepauh Pusa Seratuk Roban dan Nebak pada pukul 6.37 minit petang. Zon 7 Samarahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.39 minit petang. Dan di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.42 minit petang.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
4: Al Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.
5: Ya, terima kasih kepada kita untuk sehati sejiwa di Sarawak FM pada waktu itu. Salam senja menuju maghrib kepada kita, khususnya kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.42 minit petang tu. InsyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib, sama-sama kita diperdengarkan terlebih dahulu nama dengan bacaan dan suci Al-Quran. Apapun insyaAllah semua urusan kita terus dipermudahkan pada waktu itu, dan tepat 7 malam kelak kita boleh ikuti berita ringkas dan ulasan berita dari Kuala Lumpur. Jadi terus je sehati sejiwa di Sarawak FM.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

buat sama-sama kita di dalam bulan Rabiul Awal tu, perbanyakkanlah selawat sebelum khutbah Jumaat. Mohon selalu ada innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kita sih tahu apa maksud, ha, enggak tahu orang nyebut dia aja, tapi maksudnya dia sesungguhnya innallaha wa mala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, maka kita diseru untuk berselawatlah ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berikanlah penghargaan, pujian yang setinggi-tingginya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percaya, satu selawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala janjikan dengan 10 kali selawat daripada Allah Taala kepada kita. Selawat daripada pencipta kita, Tuhan kita, ya, kepada kita manusia. Mudah-mudahan dengan selawat itulah akan membantu kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh baginda Rasulullah, selamat di dunia, selamat

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah mengusik jiwa.
2: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar dan maha mengetahui.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Rafika Arif dalam ulasan berita. Ketika kebanyakan kita hanya perlu memandu kereta atau menunggang motosikal beberapa minit untuk bertemu doktor, ada yang terpaksa menunggu helikopter turun dari langit bagi mendapatkan rawatan. Di kawasan pedalaman yang dipisahkan oleh hutan tebal dan sungai yang panjang, bunyi helikopter yang membelah awan bukan sekadar bunyi enjin dan kipas yang bergema di udara. Sebaliknya, bunyi yang membawa harapan. Terutamanya bagi ibu yang anaknya sakit, warga emas yang menunggu rawatan serta pesakit terlantar. Di dalam helikopter kecil itu, ada insan yang meninggalkan keluarga jauh di semenanjung yang terpaksa menempuh perjalanan berisiko dan panjang di udara, mempertaruhkan masa, tenaga, keselesaan, malah keselamatan diri semata-mata bagi memastikan tiada yang terkecuali daripada mendapat akses kepada rawatan perubatan. Tidak kira di mana pun ceruk pelosok yang perlu dikunjungi, mereka tetap komited dan berdedikasi dalam menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Tidak boleh dinafikan, insan bergelar Flying Doctors ini adalah wira sebenar. Meskipun kedatangan mereka tidak disambut dengan sorakan atau diraikan dalam majlis gilang-gemilang, kemunculan wira tidak didendang ini amat disyukuri dan sentiasa dinantikan kerana mereka membawa makna yang sangat besar. Bagi insan-insan yang melaksanakan misi kemanusiaan ini, tiada nyawa yang boleh dianggap terlalu jauh untuk diselamatkan. Di Sarawak, merekalah penghubung antara masyarakat di pedalaman dengan sistem kesihatan sejak tahun 1973. Menerusi Flying Doctors Service FDS atau Perkhidmatan Doktor Udara ini, mereka menjelajah ke 109 kawasan di Bumi Kenyalang bagi menjamin masyarakat di kawasan terpencil dan terputus akses jalan darat tidak terpinggir daripada mendapat liputan kesihatan. Selain di Sarawak, Perkhidmatan Doktor Udara ini turut beroperasi di kawasan tertentu di Sabah. Namun, susulan nahas helikopter di Long Lelang Miri Selasa lalu, Kementerian Kesihatan terpaksa menangguhkan sementara semua operasi FDS di Sarawak. Ia bagi membolehkan siasatan dan semakan menyeluruh dilakukan terhadap mekanisme keselamatan serta operasinya. Bagaimanapun, Perkhidmatan Pemindahan Perubatan Medivac bagi kes kecemasan akan terus beroperasi menerusi kerjasama KKM dengan pihak bomber. Pada masa sama, KKM meneroka penggunaan aset Angkatan Tentera Malaysia untuk membantu menerbangkan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan ke fasiliti kesihatan bersesuaian. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, penilaian menyeluruh akan dilaksanakan terhadap keseluruhan kerangka penyampaian perkhidmatan FDS di Sarawak, termasuk aspek kontrak, tadbir urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Penilaian ini bertujuan memastikan pendekatan yang bakal dilaksanakan pada masa hadapan lebih selamat, berdaya tahan, mampan dan responsif terhadap keperluan kesihatan masyarakat. KKM turut menilai semula lokasi dan kaedah akses perkhidmatan FDS termasuk alternatif pengangkutan serta pendekatan lain yang selamat dan praktikal. Saranan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia agar penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data serta kepakaran kolektif dipertingkat bagi mencegah kemalangan penerbangan juga wajar diberi perhatian. Mungkin pada masa hadapan, KKM boleh mempertimbang penggunaan drone sebagai ambulans bagi mengangkut pesakit dari lokasi terpencil ke hospital atau kemudahan kesihatan terdekat, seperti mana penggunaan drone bagi penghantaran ubat-ubatan yang bakal dilaksanakan secara rintis pada suku keempat tahun ini di Tawau, Sabah. Dan sudah tiba masa allowan petugas perubatan udara ini ditambah baik. Ini memandangkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara yang dinikmati mereka sejak 1978 tidak pernah berubah, iaitu RM30 bagi satu penerbangan pergi dan balik. Selain itu, setiap petugas kesihatan yang menjalankan tugas rasmi di mana-mana lapangan juga wajar dilindungi insurans perjalanan dan kemalangan diri. Hakikatnya,
insan bergelar Flying Doctors ini tidak meminta untuk dikenang, jauh sekali untuk diangkat sebagai wira. Tetapi, komitmen luar biasa dan dedikasi mereka dalam melaksanakan misi kemanusiaan kritikal tidak dapat disangkal. Perkhidmatan mereka menjadi talian hayat utama bagi memastikan perlindungan kesihatan sejagat dapat dicapai tanpa memikirkan sesiapa. Kepada waris dan keluarga lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang, takziah diucapkan. Jasa dan pengorbanan mereka akan sentiasa dikenang dan terpahat dalam lipatan sejarah. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Mas Niza Awang Kecik.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Yes, Sobat FM, sehati sejiwa. Alhamdulillah, bersama kita pada jam kedua Simfoni Mabang Pusat Jiwa pada malam tu, masuki malam 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah, perjuang usan kita pada masa tu terus dipermudahkan hendaknya. Dan perkongsian sikit info kesihatan bersama dengan kita daripada Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak untuk kempen saringan pap smear percuma Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak yang akan diadakan pada hari Sabtu 19 September 2026 bermula pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Klinik Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak di Jalan P. Ramli, Kuching. Jadi kempen saringan pap smear tu adalah percuma. Untuk kita yang ada ke lapangan esok, boleh cek, boleh hadir ke Klinik Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak bermula dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan Simfoni Mahabah Musik Jiwa seterusnya insyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat Fardhu Isyak kepada kita Muslimin dan Muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan jangan lupa pada jam tu juga pada pukul 7.30 minit malam tu, kita boleh dengar rancangan Lantunan Wahyu yang diterbitkan oleh Azlina Haji Ramli, insyaAllah bersama dengan kita pada pukul 7.30 minit malam tu pula, hanya di Sohbem Sehati Sejiwa.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat Fardhu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, pembelakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan sebagai lesasa muncul untuk Bukit Manang, Lom Berambai, Lom Bukit Tengah, Lom Kiasan, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat Fardhu Isya pada malam ni pada pukul 7.29 minit malam. Zon 1 Limbansun Datuk Sana Lawas pada pukul 7.32 minit malam. Zon 2 Niah Bakenu Meri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.36 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.39 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balinga Muka Dalas Sibu Kenawit Kapitan Song pada pukul 7.44 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Daru Seri Keju Lau Bintang dan Rajang pada pukul 7.45 minit malam. Zon 6 Kabong Lingga Sui Aman Angkelili Lubang Tu Betong Sepau Pusa Seratok Roban dan Debak pada pukul 7.46 minit malam. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.48 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat Fardhu Isya pada malam ini pada pukul 7.51 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Frekuensi Sarawak FM.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita terfikir setiap kali kita menutup mata untuk tidur, kita sebenarnya sedang melangkah ke arah satu hari esok yang pasti? Namun esok yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bukanlah sekadar hari Isnin, Selasa, Rabu, minggu hadapan dan sebagainya. Ibnu Katsir dan At-Tabari mengingatkan kita dengan tegas, hari esok itu adalah hari kiamat. Allah bertanya kepada kita, apakah yang telah kita sediakan dalam beg bekalan kita untuk perjalanan yang panjang? Bayangkan hidup ini seperti seorang pengembara yang sedang menyusun barang di dalam begnya. Orang yang bertakwa akan sentiasa memeriksa, cukupkah solat aku, jujurkah pekerjaan aku, ikhlaskah sedekahku? Inilah muhasabah, menilai diri sebelum kita dinilai di hadapan Tuhan kelak. Namun ada satu amaran yang menggetarkan jiwa. Dalam ayat yang ke-19, Allah berpesan jangan jadi seperti mereka yang melupakan Allah. Sahabat sekalian, tahukah anda apa hukuman bagi mereka yang melupakan Tuhan? Allah akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka hilang jati diri. Mereka mengejar harta tapi tak rasa cukup. Mereka mengejar pangkat tapi hilang ketenangan. Apabila hubungan dengan pencipta terputus, manusia akan hilang kompas lalu terjerumus ke dalam lembah kefasikan. Ingatlah, akhirnya nanti penghuni neraka dan syurga tidak akan pernah sama. Kemenangan hakiki bukan pada saiz rumah di dunia, tetapi pada keselamatan di hari perhitungan. Sekarang cuba anda bayangkan sebuah gunung yang berdiri teguh, gagah dan keras. Allah memberikan sebuah tamsilan yang luar biasa dalam ayat yang ke-21. Kalaulah Al-Quran yang kita baca setiap pagi itu diturunkan ke atas gunung, nescaya gunung yang keras itu akan hancur lebur, pecah berderai kerana takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika batu yang mati pun boleh hancur kerana gerun kepada wahyu Tuhan, bagaimana pula dengan sekeping hati manusia yang hidup? Adakah hati kita lebih keras daripada batu atau adakah kita sudah terlalu lama tidak membiarkan ayat-ayat ini menyentuh lapisan paling dalam jiwa kita? Pendengar yang dimuliakan, penghujung surah Al-Hasyr, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Dialah yang menciptakan kita dari tiada, yang mengadakan kita dengan penuh kesempurnaan dan yang membentuk rupa paras kita dengan sebaik-baik bentuk. Segala yang ada di langit dan bumi bertasbih memuji Allah. Pendengar yang budiman, pembangunan diri yang sebenar bermula dengan tiga perkara. Yang pertama, muhasabah. Sedarlah bahawa dunia ini sementara. Yang kedua, pedoman. Kita menjadikan Al-Quran sebagai penunduk kepada ego kita. Dan yang ketiga, mengenali Allah supaya setiap tindakan kita bermula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, semoga hari esok kita menjadi lebih indah daripada hari ini. Allahumma.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
6: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
4: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Limbang.
1: 7.42 minit malam, terus bersama kita kena tahu Mesir Simponi Mama Musik Jiwa. InsyaAllah seterusnya pada jam tu kita akan dipertengahkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 7.51 minit malam tu. Dan insyaAllah selepas isyak kela kita boleh ikuti rancangan sirah pilihan bersama dengan yang berbahagia insyaAllah Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh pada malam tu yang diterbitkan oleh Nur Faiz Zakipni. Dan pada malam tu juga pada jam ketiga kelak kita boleh dengar rancangan Mahrajan Al-Quran yang akan bersama dengan kita dari 8.30 minit malam sampai 9 malam kelak. Jadi terus sejak sehati sejiwa di Sarawak FM.

ibadat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kita sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah An-Nur ayat 19 hingga 26 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Yahya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama-nama.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Ya, terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa di SFM memasuki jam ketiga kita bersama Musik Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa, dan 5 hari lagi kita jambut Hari Malaysia dengan Kuching. Badai Kuching lah menjadi lokasi sambutan pada tahun tu. Bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Sama-sama kita meraihkan Hari Malaysia tu pada 16 September kelak. Tarikh penting lah untuk kita terus memperingati pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan bersatu dengan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura yang turut bersama dalam pembentukan Malaysia pada masa ya. Jadi semarakkan sambutan dengan mengibarkan jalur gemilang, lambang kemegahan kita. Dan sebuah ni bawa musik jiwa, jangan ke sini-sini kita. InsyaAllah pada pukul 8.30 minit malam untuk pula kita boleh ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran yang akan bersama dengan kita sehingga pukul 9 malam untuk pula. Jadi teruskan bersama di SFM Sehati Sejiwa.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian, #penyiaranjakim.

0: هاشتاج صحتي سجيوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Jangan lupa bersama kami menelusuri ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bersama kami di siaran khas Mahrajan Al-Quran siri ketiga, kali ketiga dalam bulan Mei. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Ilahi. Sekali lagi kita bersua bersama kami Ustazah Fasihah binti Haji Arpa, Guru Al-Quran Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Dan alhamdulillah, untuk para pendengar yang dihormati, teruskan bersama kami di Sarawak FM di frekuensi 88.90 MHz untuk menghayati alunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Mahrajan Al-Quran. Dan bukan saja merdu didengar, tapi syarat dengan pengajaran, dengan keindahan makna-makna dalam setiap bait-bait Al-Quran tersebut.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: Jadi semoga program seperti itu dapat mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan menguatkan lagi rasa cinta kita terhadap Al-Quran.

Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan ke pemanggil kita yang pertama, iaitu Saudara Ashtar Zakwan bin Zaini, wakil dari IKMAS. Dipersilakan.

Baiklah, pemanggil kita yang kedua tu adalah adik Nur Afifah Hadirah binti Muhammad Hafiz dari Sekolah Kebangsaan Iboi Pelanduk. Tahniah adik Afifah kerana berani mencuba. Okey, adik Afifah membaca surah Asy-Syams. Bacaan adik Afifah keseluruhannya sangat memuaskan dan sangat baik. Cuma kami nak sentuh sedikitlah kesilapan yang mungkin terlepas pandang dari aspek makhrajul huruf, huruf ha dan huruf ha. Okey, dua huruf tu kadang-kadang kita keliru sebab kita khusyuk membaca, tiba-tiba tersilap baca. Kadang-kadang kita baca sama bunyi ha ha wasyamsi waduhaha. Di sini kadang-kadang terlepas pandanglah huruf ha tempat keluar makhrajnya pada tengah tekak, manakala huruf ha pada pangkal tekak. Berbeza ha, kadang-kadang orang panggil tu ha pedas, ha sikit-sikit, ha golong. Ha golong tu dibaca dengan besar, ha pedas dibaca nipis, ha. Okey, untuk adik Afifah Hadirah, teruskan belajar dan sentiasa memperbaiki bacaan. Dan adik Afifah tu, mungkin hari tu kita masih belajar, insyaAllah esok hari kita tengok, kita tanggah hasilnya yang memberansangkan. Sebab ilmu Al-Quran tu sangat berkat, insyaAllah. Okey, adik Afifah, terima kasih. Baiklah, kita ke pemanggil yang ketiga. Dipersilakan.

0: والسلام.
1: الحمد لله. Adik Muhammad Taufiqur Rahman bin Yahya juga dari Sekolah Kebangsaan Ibu Pelanduk. Okey, membaca surah Al-A'la. Okey, adik Taufiqur Rahman. Kacak nama Taufiqur Rahman. Okey, pada ayat pertama, Sabbihisma Rabbikal A'la. Okey, di sini kami nak tekankan pada hukum syiddah, sabdu. Okey, adik Taufik membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Tidak dibaca sabdu pada huruf ba yang kedua. Huruf ba pertama teknya baca, tapi ba yang kedua tidak ditekankan sabdu di sia. Sebab hukum syiddah tu hendaklah ditahan seketika kemudian dilepaskan dengan jelas. Contoh ayat pertama tadi lah, seperti kami baca tadi, Sabbihisma Rabbikal A'la. Okey, dan seterusnya ada beberapa tempat jua gunnah yang si dibaca dengan dengung, dengung yang tidak tepat lah. Baiklah, untuk adik Taufiqur Rahman, usaha lebih lagi, lancarkan lagi bacaan, banyakkan membaca Al-Quran, insyaAllah. Perbaiki bacaan dan teruskan bersemangat bersama Al-Quran.

Baiklah para pendengar di luar sana, dengan berakhirnya bacaan adik Taufiqur Rahman ya tadi, maka berakhirlah sudah program Mahrajan Al-Quran. Semoga setiap bait bacaan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran ya tadi yang diperdengarkan oleh para pemanggil memberi ketenangan jiwa, menyuburkan iman kita dan juga menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian. Terima kasih diucapkan kepada semua pemanggil dan juga para pendengar kerana setia bersama kami di Sarawak FM di frekuensi 88.90 MHz. Terima kasih sekali lagi atas sokongan anda yang kami hargai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.
1: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
4: Mautini, mautini.
5: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
6: Anda sedang mendengar Sarawak.

ME63, komitmen nasional, perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musafarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Gatra, ruang untuk kita orang pilih, kami orang yang butarkan. Lagu untuk

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12.30 malam hanya di Sarawak FM.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berjumpa lagi bersama dengan Ashraf pada malam tu, edisi Gatra penghulu segala hari kita hari Jumaat. Semestinya esok hari merupakan hari Sabtu dan hari Minggu untuk kita beristirahat. Happy weekend guys untuk esok hari. Jadi hari tu kita santai-santai aja dengan perkongsian kita orang di Facebook. Jadi kita dah ada Juat Nangga, dah ada 25 perkongsian dan lagu pilihan. Lagu terkini ada, lagu retro pun ada, boleh. InsyaAllah kita on malam tu. Kita relax-relax kejap malam Jumaat. Biasa kita relax-relax untuk menghiburkan adik kakak kita yang tengah bertugas, yang tengah bekerja masa tu, ataupun yang baru balik. Yang baru balik ya, jangan terus nak relax, nak terus tidur. Relax dulu. Paling bagus mendah sampai rumah ya, duduk di beranda dulu. Selalunya macam ni lah. Duduk di beranda dulu, cuci kaki dibah, dibah dulu. Amun rumah kita orang berkayu, cuci kaki ataupun apa, duduk 5 minit, scroll lot TikTok ke Facebook baru lah kita orang naik. Jangan terus mudo masuk ke pintu. Kita si tahu apa dimbak kita dari luar. Ya, antara petua-petua orang dulu mari. Masih kita ngamalkan. Jadi selamat bertugas, selamat beristirahat. Jangan lupa kongsikan ucapan dan lagu-lagu pilihan. Asalkan kongsikan. Seperti biasa mun malam tu kita si ada program gila, si ada rancangan gila, kita ada Johaun aja. Lepas ya, kita akan kongsikan juga macam ni dengan bacaan IPU. Ha, jangan kita leka, jangan kita layap walaupun hujan dah beberapa hari tu dah turun. Jadi masih kita nangga, masih ada kabus-kabus lagi. Ya, bukan kabus embun ya, bukan kabus sejuk. Ya, nang kabus asap. Ha, jadi masa tu, okay, kita akan kongsikan juga berkaitan dengan info-info sukan. Apa perkembangan terkini untuk Liga Perdana Inggeris. Lepas ya kita akan kongsi juga untuk UEFA. Liga juara-juara Eropah pun dah start masa tu. Dah rancak kita dah kembali nangga bol balik setelah kita tu dah move on dari Piala Dunia World Cup untuk tahun 2026. Baik, kita terus dengan Fajano. Tuhan tahu kita saling cinta dan Wafi on the way semuanya menerusi Gatra.

16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.

Baik, sebelum kita ikuti Joh Round untuk malam tu, Ashraf ingin kongsikan berkaitan dengan teknologi AI perlu dimanfaat secara bertanggungjawab untuk jaga keharmonian. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan media sosial perlu dimanfaat untuk menjaga keharmonian masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Ahli Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, kemajuan teknologi perlu bergerak seiring dengan kebijaksanaan individu dalam menilai sesuatu maklumat. Ini terutamanya dalam mempunyai keupayaan membuat pertimbangan yang matang sebelum berkongsi atau mempercayai sesuatu kandungan. Jadi pada masa sama, beliau berkata peranan media juga penting sebagai penjana keharmonian dengan pengamal media perlu mengutamakan etika kewartawanan. Selain itu, media perlu mengelak kandungan berasaskan sensasi atau clickbait yang boleh memperbesarkan keresahan serta perpecahan masyarakat. Jadi beliau berkata, sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan agama, keupayaan mengurus komunikasi digital secara bertanggungjawab yang penting bagi melindungi perpaduan serta kestabilan sosial. Jadi beliau kata demikian semasa menyempurnakan konferensi antarabangsa komunikasi dan media ke-10 ICOM 2026 di Auditorium Museum Budaya Borneo, Kuching. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk jam yang pertama tu, teknologi AI perlu dimanfaat secara bertanggungjawab untuk jaga keharmonian. Perkongsian kita orang di Facebook. Kemahani Ani, salam Gatra katanya. Aina Abdul Puas, Adira Borhan, malam tu yang malam yang mendamaikan. Nak request lagu Ada Gajah di Balik Batu dari artis Wali. Jero FC requestkan lagu Cempaka di Rembulan daripada kumpulan Spring, Sharifah Nifas Syed Akil. Kami malam tu di rumah orang nikah. Nangga pengantin berlulut, ada koke juga. Kita koke sekali ke Gatra lagu ku untukmu malam tu. Untuk semua sahabat kami di Facebook, untuk semua pendengar setia Surah FM, Nora ngah Nora, apa khabarmu di sana? Dari Ramlah Ram, Rosiah Sepawi, salam DJ Asraf, Waalaikumsalam. Minta lagu Parah dari Nazar Idrus, Jaiton S, Janazen Madah Berhelah, Amran Sali, Langit Tempat Tiang, Mas Nah Loso, nak dengarkan lagu Bunga Maaf, Nyanyian The Lantis. Istimewa untuk hiburan bersama malam tu, Noraini, Noraini, Rio, Layu di Hujung Makkah, Rashida Edi, Noktah Terakhir dari Kumpulan Elikets, dan daripada Supian Sulaiman, mohon lagu Sayang Orang Yang Sama dari Adira Suhaimi. Jadi boleh kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Jadi kita terus dengan lagu permintaan pendengar kita. Ya, tadi nak dengarkan lagu Spring. Kita pergi ke retro sekejap lah. Cempaka di Rembulan, semuanya menerusi Gatra.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tiupan angin laut yang menyegarkan dan pemandangan matahari terbenam yang memukau menanti kunjungan anda di sebuah dataran tepi pantai yang penuh bersejarah. Hari ini, Nadia mahu membawa anda berjalan-jalan ke Taman Kala Dana Muka, sebuah taman rekreasi ikonik yang menjadi pusat denyut nadi budaya komuniti Melanau. Terletak hanya kira-kira 2 km dari pusat Bandar Muka, Taman Kala Dana ini merupakan lokasi tumpuan yang sangat popular untuk warga tempatan beriadah dan bersantai pada hujung minggu. Apa yang membuatkan taman ini sangat istimewa adalah peranannya sebagai tapak rasmi bagi sambutan Pesta Kaum Muka, iaitu festival kebudayaan terbesar etnik Melanau yang diadakan pada setiap bulan April. Di sinilah ribuan pengunjung berkumpul untuk menyaksikan perarakan budaya yang penuh warna-warni. Ritual simbolik menghanyutkan seraheng atau bakul sagu berhias sebagai tanda kesyukuran, serta permainan tradisi buaian gergasi yang mendebarkan yang dikenali sebagai tibau. Jika anda berkunjung ke sini pada hujung minggu biasa, saya syorkan aktiviti santai pada waktu lewat petang untuk melihat keindahan panorama matahari terbenam sambil menikmati pelbagai juadah tempatan. Pihak berkuasa tempatan kini membenarkan para peniaga beroperasi di kawasan sekitar, jadi anda boleh membeli snack ringan seperti biskut sago tebaloi yang rangup maupun mencuba hidangan umai ikan segar yang sangat popular di sini. Bagi memastikan kawasan riadah ini kekal cantik, pastikan anda bersama-sama menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat yang disediakan sepanjang berada di sana. Daripada kemeriahan ritual kuno di Pesta Kaul hingga ke suasana tenang petang hari di tepi pantai, Taman Kala Dana adalah bukti keindahan lanskap pesisir pantai Muka yang sarat dengan khazanah warisan. Jom kita raun ke Taman Kala Dana. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Baik, seketika nanti pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM yang Ashraf akan kongsikan. Selepas tu, lapangan terbang di Mandalay, Myanmar diserang oleh drone. Jadi cerita penuhnya selepas tu Ashraf akan kongsikan selepas kita ikuti berita selepas tu. Jadi terus on dan terus kita orang kongsikan ucapan lagu pilihan kita orang di Facebook. Sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Di Sarawak FM.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Lagu daripada Nana Shimi, Goodbye Sayang, untuk kita pada malam tu pada jam yang kedua, 10.13 minit malam. Selamat tugas, selamat beristirahat, salam Jumaat dan selamat berhujung minggu guys. Untuk kita pada esok hari, apa plan esok hari? Nak beli barang kah? Nak jalan-jalan kah? Nak bershopping? Nak negah wayang? Boleh kongsikan di Facebook untuk malam tu. Baik, seperti yang Ashraf ni kongsikan, untuk berkaitan dengan lapangan terbang di Myanmar tu nya diserang oleh drone. Jadi lapangan terbang antarabangsa Tadau Mandalay dan kawasan sekitarnya diserang drone pada Khamis. Jadi drone berkenaan dipintas sistem pemantauan pertahanan udara tanpa kemalangan jiwa dilaporkan sementara beberapa penerbangan ditangguhkan. Jadi laporan itu menyebut pengganas menyerang kawasan itu dengan 6 drone FPV pada petang Khamis manakala pasukan keselamatan berjaya memintas dan melakukan pelepasan tidak berbahaya bahan letupan yang dibawa oleh drone. Tiada kecederaan dilaporkan dan tiada kerosakan pada pesawat atau landasan lapangan terbang. Jadi Myanmar Airways International menerusi media sosial memaklumkan pada Khamis, semua penerbangan antarabangsa ke dan dari lapangan terbang antarabangsa Tadau digantung sementara manakala penerbangan domestik akan dilencongkan ke lapangan terbang alternatif. Jadi menurut laporan itu, pihak berkuasa Myanmar mengutuk serangan berkenaan menyatakan ia jenayah perang. Pasukan keselamatan menyiasat kejadian dengan kerjasama orang ramai. Okey, jadi ya sempat kita kongsikan untuk malam tu, lapangan terbang di Mandalay, Myanmar diserang oleh drone. Jadi hati-hati untuk kita orang, lebih-lebih lagi yang flyer-flyer yang ada drone persendirian lah. Okey, kini itu kita tu senang aja kita nak ambil gambar, nak shoot video. Kita dapat beli drone. Drone-nya depend dengan bajet kita orang lah. Tetapi nya ada kawasan-kawasan yang kita orang si boleh nak fly dan ketinggiannya pun kita orang mesti ikut. Okey, jadi si silap Ashraf lah. Okey, dulu ada tapi dah dijual lah, biasalah nak si daging dengan main. Okey, drone dok ketinggiannya si silap lah, musalah betul ke guys, sorry guys. Jadi nya si boleh lebih daripada 200 meter ke atas sebab atasnya adalah laluan kapal terbang dan helikopter yang terbang rendah. Kita si tahu si daya pula rondaan apa semua. Jadi drone kita orang mesti paling-paling pun 100 meter kita orang fly. Nak ambil gambar kan 50 meter. Kasi pula nak tinggi-tinggi gila. Si pula nak tinggi gila. Jadi kita orang ada di apps-nya. Asal si mau sebut je nama lah. Di apps-nya. Nya ada tulis sini tempat kita orang dapat fly. Sini tempat kita orang seat dapat fly. Okay. Yang seat dapat fly adalah contoh di airport. Lepasnya di pangkalan-pangkalan udara. Lepasnya di bangunan-bangunan kerajaan. Si boleh. Memang dilarang sama sekali. Jadi ikutlah peraturan yang ditetapkan. Jangan kita orang tadi, kacak lah bangunan tu nak fly lho. Si boleh. Kelak kita orang kena tindakan. Jadi ia adalah bahayalah untuk pemilik-pemilik drone persendirian. Jadi sememangnya kita orang tahu lah peraturan-peraturan tu. Kini tu kita si tahu macam ni lah. Mundoloknya memang macam ni. Tapi kini tu kemungkinan mondron 250 gram ke atas kita orang silapnya perlukan permit kah ataupun lesen kah daripada CAAM rasanya lah. Sebab macam 250 gram ke bawah macam mini drone untuk kita orang pakai shoot travelling ataupun kita orang pergi ke luar negara, ya boleh kita orang pak, ya tidak masalah. Atas 250 gram silapnya kita orang akan perlukan borang apakah, ada macam borang permit kah, perlukan lesen daripada CAAM macam ialah. Okay, jadi hati-hati, jangan sesekali kita orang fly di airport disebabkan macam tu lah. FPV tu nya adalah drone yang dipakai dengan Google lah. Nya macam ya. Alright, makin-makin kita orang dah pandai mula dipun DIY drone ya. Memang sekatilah kita orang nak fly apa semua. Jadi jangan sesekali fly di lapangan terbang, sangat-sangat bahaya. Banyak gila dah kes di dunia. Alright, ya sempat kita kongsikan untuk malam tu, lapangan terbang di Mandalay, Myanmar diserang oleh drone. Nak apa cuma kena tindakan. Kira kita tadi, okay, jom shoot di airport lho. Nangga belon landing, take off kaca. Tunggulah. Siapa yang datang agak tawang kelak. Alright, hati-hati. Sarinah binti Boeing, assalamualaikum dan selamat malam, selamat tugas. Syarifah pelangi pagi, nak request lagu Sampai Hati daripada kumpulan Spring, Bonda Kasih. Layan lagu ku untukmu malam tu daripada
Fabian lagunya Sayang, Putra Bonyo. Selamat malam DJ Ashraf, hadir dari Sibu. Nak dengarkan lagu Aku Hanya Serangga dari BPR, daripada Nuri Jerai. Minta lagu Hijab Rindu daripada Black. Nur Jannah, DJ Ashraf, salam. Waalaikumsalam. Salam Gatra. Malam tu nak mintakan lagu sendiri dari Datuk Jamal Abdillah. Biar-biar. Selamat tugas. Rugaya Merikan. Selamat malam. Dayang Hanim. Mak Teh Sharifah Aini. Ingatan manis di bulan September. Oh, dah bulan September. Siap pasal. Kita tengah bulan. Bulan depan dah bulan 10. Ha, jadi cepat nak. Masa berlalu nak. Dorina Wong. Lain aja lagu di Gatra malam tu. Peneman kami berjahit. Terima kasih DJ Ashraf terbaik di Sarawak FM. Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita dulu. Nyalah dengarkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama dan Gersang Suratan Takdir, semuanya menerusi Gatra.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Puas, ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan Radio Televisyen Malaysia RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Menurut Ketua Penyerah Penyiaran Dato' Aswad Ismail, ia bagi memastikan teknologi AI digunakan secara bertanggungjawab selaras perkembangan teknologi dan keperluan industri. Jadi pembangunan garis panduan turut mengambil kira perkembangan di peringkat global, khususnya apabila negara-negara lain mula mengawal selia penggunaan AI. Namun, pendekatan berkenaan perlu disesuaikan dengan keperluan dan keadaan sebuah negara termasuk kepentingan industri serta masyarakat. Beliau berkata demikian secara maya pada Konferensi Antarabangsa Komunikasi dan Media ke-10 ICOM 2026 di Kuching. Okey, kita tunaikan lagu pendengar kita malam tu. Yang nak dengarkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini tadi, Ingatan Manis di Bulan September, semuanya menerusi Gatra.

FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Namun datang Miri, jangan lupa belasan Miri. Jangan lupa bubuk Miri. Orang Miri nang best-best. Dengarkan Sarawak FM di Miri 88.1 100.3 Sarawak FM di Miri.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Radio, kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang Budaya,
0: menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

Baik, kita dah tunaikan lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Lagu daripada Awi. Dan nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Semoga dengan sedikit perkongsian dan juga lagu yang telah Ashraf putarkan menghiburkan malam Gatra kita orang pada malam tu. Jumpa kita pada hari Ahad kelak. Menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Yang masih lagi bekerja, yang baru turun bekerja, baik-baik. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju untuk malam tu. Selamat berhujung minggu. Kita doakan agar IPO kita terus rendah. Kita nangga dah 2-3 hari tu dah hujan. Alhamdulillah mengurangkan sikit keadaan jerebu kita pada masa tu. Dapat kita nangga lah, dah nampak clear sikit lah. Walaupun masih lagi berkabus. Jadi stay at home, stay safe. Jangan lupa pakai mask. Dan yajak untuk malam tu. Terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda. Assalamualaikum dulu. Selamat berhujung minggu guys. Jumpa lagi, see ya.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabbi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Layan Bin Tulu FM untuk edisi hari ini bersama kami Suzana Musa di Jezana bersiaran menemani pagi anda seperti biasa 12:30 malam hingga ke 3 pagi selama 3 jam ini. Jadi syukur alhamdulillah kena masih lagi diberikan peluang menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik yang telah disusun dan juga pengisian program menarik, perkongsian informasi yang kita bawakan bersama. Kita mendoakan pagi itu, walau di sini juga kita orang berada, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dan juga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, dipermudahkan segala urusan, terutamanya yang masih lagi berjuang pagi itu dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala pejuang tugasan kita orang, pekerjaan kita orang, walau di sini juga kita orang berada di tempat kerja masing-masing pagi itu, mana yang masih lagi bekerja, semoga semuanya diberikan kelancaran dan dipermudahkan segalanya. Mana yang masih lagi bangun, belum gig nak tidur, selamat beristirahat kami ucapkan sambil layan mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan semestinya menemani pagi kita orang pagi tu dengan pelbagai hiburan terbaik pagi tu. Dan mungkin ada yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, selamat memandu dengan berhemah, berwaspada selalu, walau di sini juga perjalanan kita orang sama ada dekat ataupun jauh, semoga dipermudahkan perjalanan kita orang semua dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini sambil berhibur mendengarkan Layan Bin Tulu FM. Dan apapun terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita orang semua mengikuti siaran kami sama ada mendengarkan kami menerusi Corong Radio ataupun yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Layan Bin Tulu.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Ada hari Isnin hingga Jumaat. Di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Ceria Bermaklumat.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bintulu FM. Dan seperti biasa kita bawakan perkongsian topik-topik yang menarik bersama dengan tetamu kita. Dan apa yang menariknya untuk edisi hari ini, Zana si keseorangan sebabnya Zana ditemani dengan tetamu kita dari Klinik Kesihatan Jepak bersama dengan Puan Nur Fitriani binti Saudi yang merupakan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak pagi ini, yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik mengenai satu perbualan, satu harapan, hashtag cegah bunuh diri. Jadi satu perkongsian yang cukup menarik apa yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Fitriani kita pada pagi ini, untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai pencegahan tingkah laku bunuh diri ini. Jadi sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Fitriani kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan Puan Nur Fitriani. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Fitri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ.
1: Ya, selamat pagi. Apa khabar kita pagi tu?
2: Alhamdulillah sihat. Dengan jerebu kan sekarang.
1: Benar
2: kan? DJ sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Itu yang kita harapkan agar semua pendengar termasuk Puan Fitri sehat sejahtera sentiasa. Dan apapun, terima kasihlah Zana ucapkan kepada Puan Fitri terlebih dulu sebabnya sudi meluangkan masa sekali lagi bersama Zana di Konti Bintul FM dengan perkongsian topik yang menarik pagi ni tentang pencegahan bunuh diri ni, satu perbualan, satu harapan, hashtag cegah bunuh diri ni. Jadi betul kan Puan Fitri, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar di luar pagi ni Puan Fitri tentang satu perbualan, satu harapan, hashtag cegah bunuh diri ni Puan Fitri?
2: Betul Zana.
1: Baik Puan Fitri, jadi kita sekarang ni berada dalam bulan September, iaitu bulan yang sangat sinonim dengan usaha meningkatkan kesedaran mengenai pencegahan bunuh diri. Setiap tahun, iaitu pada 10 September, dunia memperingati World Suicide Prevention Day atau Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Hari ini menjadi satu platform untuk meningkatkan kesedaran bahawa bunuh diri merupakan isu kesihatan awam yang boleh dicegah, serta menggalakkan masyarakat untuk lebih terbuka berbincang mengenainya. Bagi tahun 2024 hingga 2026, tema global yang dibawa ialah Changing the Narrative on Suicide, iaitu mengubah cara kita melihat dan bercakap tentang isu bunuh diri daripada budaya diam dan stigma kepada budaya yang lebih terbuka, memahami dan juga menyokong. Jadi sempena bulan pencegahan bunuh diri ni, mungkin perkara pertama yang boleh kita lakukan ialah belajar mengenali tanda-tanda awal. Jadi Puan Fitriani, sebagai konselor, kita nak tahu apakah tanda-tanda yang boleh kita perhatikan sekiranya seseorang itu mungkin sedang mengalami krisis atau mempunyai risiko tingkah laku bunuh diri ni, Puan Fitriani?
2: Okey, baik DJ. Jadi sebenarnya topik kita pada hari sangat berkaitlah dengan tajuk yang kita bawakan, iaitu satu perbualan, satu harapan. Jadi bila kita cakap tentang pencegahan bunuh diri ni kan, kita tidak sepatutnya hanya bercakap bila sesuatu tu tadi berlaku, contohnya ada orang membuat tingkah laku bunuh diri. Tapi sebaliknya kita perlu belajar macam mana nak kita tahu apa tanda-tanda yang lebih awal, supaya kita berani nak tanya, kita tahu bagaimana nak dapatkan bantuan. Sebab tu bulan September ni lah khas dan khususnya tanggal 10 September dia menjadi satu peringatan untuk kita bahawa pencegahan bunuh diri ni bukan hanya tanggungjawab profesional kesihatan mental, tapi ia merupakan tanggungjawab bersama juga. Dia usaha bersama-samalah. Jadi kadang-kadang kan ada orang dia sedang bergelut dengan masalah emosi, dia tidak akan datang dengan kita dengan cakap, oh saya ada masalah nak bunuh diri, contohnya. Tapi mereka akan datang menunjukkan perubahan yang kecil melalui percakapan, tulisan, emosi ataupun tingkah laku. Jadi sebelum ni juga sebenarnya kita pernah berkongsi juga tanda-tanda tingkah laku bunuh diri dalam segmen Esok Masih Ada. Itu pun bersama dengan DJ Zana juga.
1: Betul, tu pun Fitri.
2: Jadi dekat sini saya nak kongsikan dia ada dua bentuk, iaitu tanda verbal dan tanda tingkah laku atau non-verbal. Jadi tanda verbal ni seperti yang verbal, okay? Bila seseorang tu tadi dia ingin bunuh diri, mungkin dia bagi tahu keinginan dia nak bunuh diri secara lisan ataupun bertulis. Maksudnya bercakap ataupun dia menulislah. Okay? Jadi tanda verbalnya juga dia boleh jadi secara tersurat. Tapi kadang-kadang pun tersirat pun boleh jadi juga. Okay? Bila individu ni nak bunuh diri, mungkin mereka akan bergurau lah tentang kematian dan bunuh diri. Okay? Jadi antara tanda tersebut adalah bercakap tentang menjadi beban kepada orang lain ke, ataupun dia rasa macam terperangkap dan tiada jalan keluar. Aku rasa aku give up lah. Macam itu contohnya. Okay? Ataupun dia mengalami kesakitan yang tidak tertanggung, tidak mempunyai sebab untuk meneruskan hidup atau tiada tujuan dalam hidup ini. Ataupun dia boleh bagi tahu dia nak bunuh diri secara lisan maupun menuliskan. Kadang ada orang tulis kat dalam diary ataupun social media. Okay? Dan juga dia meninggalkan nota bunuh diri ataupun dia post dekat media sosial. Okay? Itu adalah tanda-tanda verbal tadilah. Okay? Dan tanda verbal ni tadi seperti yang saya beritahu, dia secara tersurat, secara langsung dan tersirat secara tidak langsung. Contoh tanda verbal yang tersurat ni tadi, saya terfikir nak bunuh diri. Aku rasa aku nak tamatkan segalanya. Itu tanda verbal secara tersurat lah. Okay? Tapi kalau tanda verbal tersirat secara tidak langsung, maksudnya dia ada makna di sebalik tu. Okay? Saya rasa nak tidur lah esok, lebih baik tak payah bangun lagi. Itu tanda-tanda dia tadilah. Ataupun haiwan kucing kesayangan aku boleh tolong jaga tak? Betul-betul. Contohnya tadi. Ataupun dia cakap, tolong jaga mak bapak aku, mungkin aku dan tak dapat nak jaga mereka lagi. Contohnya lah. Jadi perkara seperti ni dia jangan dianggap seperti gurauan ataupun dia nak perhatian semata-mata. Okay? Jadi tanda amaran yang kedua pula adalah tanda tingkah laku non-verbal. Ni kadang-kadang ada orang perasan, ada orang tak perasan. Okay? Jadi kalau dari tingkah laku dia boleh menandakan risiko yang sangat-sangat serius, terutamanya jika terdapat perubahan tingkah laku yang baru, atau tingkah laku yang tiba-tiba berkaitan dengan peristiwa yang menyakitkan tu tadi, kehilangan atau berlaku perubahan dalam kehidupan. Contoh, dia tiba-tiba buat aktiviti berisiko tanpa berfikir. Tiba-tiba dia ambil pisau ke dan sebagainya. Okay? Ataupun perubahan secara tiba-tiba dalam tingkah laku, dia tak ada selera makan, tidur pun dia 2-3 hari tak boleh tidur. Kebersihan, sebelum ni dia seorang yang rapi, terurus, kemas, cantik. Tiba-tiba dia datang kerja nampak macam terabai, tidak terurus. Itu salah satu dia lah. Okay? Menghentikan rawatan perubatan atau pengambilan ubat yang menyelamatkan nyawa. Kalau dia ada makan contoh ubat kencing manis, tiba-tiba dia tak nak makan ubat kencing manis lah. Dia elak ambil ubat lah. Okay? Ataupun membenci diri sendiri, merasa bersalah, dia tak berguna atau malu. Dan dia juga boleh jadi membeli, meminta atau menyimpan apa sahaja perkara yang berpotensi digunakan sebagai kaedah bunuh diri. Jadi apabila kita melihat perubahan yang sangat ketara ni tadi pada seseorang, terutama selepas mereka melalui peristiwa yang sangat menyakitkan, contohnya kehilangan ke, perpisahan ke, masalah kewangan ke, ataupun krisis kehidupan, jangan terus abaikan. Kita mungkin tak tahu apa yang sebenarnya yang sedang yang berlaku dalam diri mereka. Dan di sinilah message changing the narrative menjadi sangat-sangat penting. Jadi kita perlu ubah cara kita lihat isu ni daripada berkata, jangan fikir macam tu, tak elok fikir macam tu. Kita ubah kepada saya nampak apa yang awak sedang lalui. Awak okey tak? Saya akan mendengar awak. Contohnya tadilah. Sebab kadang-kadang satu soalan yang kita tanya tu sebenarnya dia boleh membuka ruang kepada orang untuk bercakap. Dan mungkin daripada satu perbualan tu tadi, seseorang tu mula melihat bahawa mereka dah ada pilihan, masih mempunyai pilihan, masih ada sokongan, masih ada harapan. Sebab tu tajuk kita hari ini, satu perbualan, satu harapan. Sebab pencegahan tu tadi boleh bermula dengan sesuatu yang sangat sederhana. Kita berani tanya, kita sanggup mendengar, dan kita tidak membiarkan seseorang tu tadi dalam kesukaran seorang diri.
1: Baik Puan Fitriani, sekarang kita dah tahu tentang tanda-tanda amaran. Tetapi adakah terdapat golongan tertentu yang lebih berisiko mempunyai tingkah laku bunuh diri ni, Puan Fitriani?
2: Okey. Jadi soalan DJ Zana sangat menarik sebenarnya. Ya. Sebenarnya banyak orang fikir risiko ni cuma 1-2 saja, tapi sebenarnya banyak faktor-faktor risiko yang membuatkan individu ni tadi dia bertindak sedemikian. Jadi kita tak boleh tengok dalam satu faktor saja. Okay, salah satu faktor risiko yang saya kongsikan adalah yang pertama, individu. Contoh individu yang mengalami masalah kesihatan mental seperti kemurungan, keresahan, anxiety ataupun skizofrenia. Mereka mempunyai risiko tersebut. Okay, dan individu yang ada sejarah cubaan bunuh diri ataupun sejarah keluarga yang berkaitan tingkah laku bunuh diri ni juga, dia mempunyai risiko sebenarnya. Ataupun pengalaman kehilangan ke, perubahan hidup yang besar ke, contohnya kematian orang yang disayangi, bercerai, berpisah, kehilangan pekerjaan atau mengalami krisis kehidupan, itu merupakan faktor-faktor yang membuatkan individu ni boleh cenderung kepada risiko tingkah laku bunuh diri. Selain daripada tu juga, penyalahgunaan bahan seperti dadah atau alkohol ataupun penyakit fizikal yang serius, contohnya kanser, kehilangan kerja, sumber pendapatan pun tidak ada, itu juga boleh meningkatkan tekanan seseorang. Okay, itu dari sudut individu. Dan untuk sudut faktor perhubungan juga, dia ada risiko. Kalau orang tu dia rasa terasing, dia tak dapat sokongan sosial, dia ada konflik dalam hubungan ataupun kehilangan hubungan yang penting dalam hidup, mereka juga mungkin lebih terdedah kepada faktor risiko tingkah laku bunuh diri ni tadi. Dan faktor risiko yang ketiga adalah komuniti dan masyarakat. Contohnya pengalaman trauma ataupun penderaan, bencana, konflik, diskriminasi ke, ataupun stigma nak dapatkan bantuan pun boleh menjadi salah satu faktor risiko. Pada masa yang sama juga, laporan media yang tidak berhemah atau tidak selamat, dia juga boleh meningkatkan risiko, iaitu kita panggil suicide contagion. Dan juga stigma terhadap dapatkan bantuan untuk kesihatan mental lah. Jadi kat sini kita perlu faham, bukan satu faktor saja yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi bertindak sedemikian.
1: Banyak faktor sebenarnya.
2: Betul DJ. Jadi dia ada gabungan lah sebenarnya, macam yang DJ cakap tadi, disebabkan mungkin pengalaman dia ke, individu ke, itu yang membuatkan dia bertambah risiko lah. Sebab tu saya selalu katakan, kita jangan cepat buat andaian. Kita mungkin nampak seorang tu tadi, dia ada kerja yang okey, keluarga yang baik, kehidupan yang nampak sangat sempurna dari luar, tapi kita tidak semestinya tahu apa yang sedang mereka lalui secara dalaman.
1: Baik Puan Fitriani, kalau kita nampak seseorang yang menunjukkan tanda-tanda seperti apa yang Puan Fitriani kongsikan sebentar tadi, apakah yang boleh kita lakukan? Kadang-kadang kita rasa nak tolong, tetapi kita sendiri takut, takut tersalah cakap. Jadi bagaimana tu Puan Fitriani?
2: Jadi sebenarnya kerisauan DJ Zana ni sama jugalah kerisauan pendengar-pendengar kita di luar.
1: Kita rasa nak tolong tapi rasa takut, takut tersalah cakap.
2: Betul. Jadi ramai orang fikir macam itulah, dia nak tolong, niat tu dah betul, tapi bila banyak berfikir, salah tanyalah, takut nanti kita buat jadi keadaan tu lebih teruk. Last tadi kita tak tolong pun, kita tak tanya pun sebab takut tu. Jadi berdasarkan pendekatan yang saya kongsikan, iaitu kita gunakan 3L.
1: 3L,
2: look, listen dan link. Jadi yang pertama, L yang pertama iaitu look. Kita lihat, kita tengok dulu tanda-tanda amaran. Contohnya dari segi perubahan tingkah laku, emosi dan pertuturan orang tersebut. Kalau sebelum ni dia aktif tapi tiba-tiba asingkan diri ke, atau sangat menjaga diri tapi tiba-tiba mengabaikan diri, ataupun dia mula bercakap tentang menjadi beban kepada seseorang, ataupun rasa tiada harapan atau tak mahu hidup, itu adalah tanda-tanda. Jadi jangan abaikan tanda-tanda tersebut. Okey. Dan selepas anda tengok tanda-tanda tu tadi, kita pergi ke L yang kedua, iaitu listen.
1: Mendengar.
2: Okey. Jadi bila kita nak dekat individu ni tadi, kita cuba dengar secara aktif lah dan jangan hakimi. Itu yang paling penting. Kita jangan terus memberi nasihat. Sebab kadang-kadang kita rasa orang begini dia perlukan nasihat.
1: Tidak. Betul.
2: Kadang-kadang mereka ni hanya perlukan seseorang yang nak mendengar, duduk di sebelah mereka. Okey. Antara salah satu soalan yang anda boleh gunakan adalah gunakan soalan terbuka. Contohnya, apa yang sebenarnya dah berlaku? Apa yang pula kita rasa macam tu? Contohnya tadilah, boleh kita ceritakan apa yang kita lalui? Dan pada masa yang sama, kita pun akan akui emosi mereka. Oh, kita rasa sedih. Oh, kita rasa marah. Kita rasa kecewa. So itu adalah salah satu mengakui emosi mereka tadilah. Contohnya, kami nangga kita nampak macam stres untuk 3 hari itu. Kita okeykah? Macam ialah. Okey. Saya faham perkara ini mungkin sangat berat untuk awak. Contohnya salah satu mengakui emosi seseorang. Jadi yang penting sekali, bagi ruang untuk mereka ni tadi bercakap. Dia tak perlukan orang bagi nasihat dahulu.
1: Jangan menekan-nekan.
2: Betul, jangan menekan-nekan. Okey. Jadi itu L yang kedua.
1: Listen. Mendengar.
2: Bila dah habis mendengar tadi, bolehlah kita pergi ke L seterusnya, link hubungkan. Dah kita dengar-dengar tadi, kita memang nak tolong. Tapi kita tahu nak tolong kedat ni kan? Caranya adalah hubungkan si doktor tadi dengan bantuan. Okey, jadi sebenarnya kita mesti perlu pun jadi pakar untuk selesaikan semua masalah kita tu tadi. Peranan kita dekat sia, cuma kita mau memastikan si doktor tadi si seorang diri. Kita bagi sokongan apa yang bersesuaian. Okey, jadi kita juga boleh galakkan si doktor tadi dapatkan bantuan daripada kaunselor ke, psikologi klinikal ke, psychiatry ke, atau perkhidmatan kesihatan yang bersesuaian. Mungkin kita kedik si pasti si pasal macam 23 apa yang kita pula, kita terus hubungkannya, bagi nombor telefon individu profesional ataupun agensi kah atau helpline kah yang boleh bantu si doktor tadi.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitriani tentang konsep 3L ni, look, listen dan juga link, cara kita nak membantu seseorang individu yang ada tanda-tanda ke arah tingkah laku bunuh diri ni. Jadi banyak yang dah dikongsikan oleh Puan Fitriani, kita memberikan kita sedikit informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni, dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu, tapi kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Puan Fitriani kita dengan perkongsiannya, satu perbualan satu harapan, hashtag cegah bunuh diri. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Malaysia Bintulu FM.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni menerusi siaran Radio Bintulu FM dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pagi ni, Puan Nur Fitriani kita yang merupakan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak, dengan topik yang dibawakan oleh Puan Fitriani kita tentang satu perbualan

0: Seterusnya ni, kita nak tahu juga Puan Fitriani tadi, Puan ada menerangkan tentang konsep 3L ni. Jadi menarik konsep 3L tersebut, Puan. Tetapi apabila kita berhadapan dengan seseorang yang sedang berada dalam keadaan emosi yang sangat berat ni kan, apakah perkara yang patut dan tidak patut kita lakukan ni, Puan Fitriani?
1: Okey, jadi ramai orang mungkin tak ada kesedaran lah tentang ini kan. Dia tak tahu apa benda yang patut, apa benda yang tak patut dibuat ketika itu. Jadi niat tu bagus, yang penting niat yang baik tu tadi dah kira okey. Tapi cara kita bercakap tu pun dia boleh pengaruhi seseorang untuk dapatkan bantuan. Jadi dekat sini saya akan kongsikan apa itu do dan apa itu don'ts. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita sip boleh pula, boleh elakkan lah.
0: Ya, okay? Teruskan Puan Fitri.
1: Jadi yang pertama sekali adalah do's adalah dengar tanpa hakimi.
0: Dengar tanpa menghakimi.
1: Menghakimi, don't judge. Kiranya macam ialah bahasa orang putih kan. Jadi kita bagi perhatian kepada apa yang mereka katakan. Jangan terus potong percakapan atau tiba-tiba nak ubah topik. Lepas tu nak makan apa? Tiba-tiba contohnya tadi lah. Okay, yang kedua, tunjukkan bahawa kita tu tadi ambil berat. Contohnya, kami ada dekat situ, mungkin tak perlu mau berkelakar, kita boleh berkelakar. Kita sih perlu sorang-sorang untuk hadapi benda tu tadi. Contohnya tadi lah. Okay. Dan yang ketiga, benda yang boleh lakukan adalah ambil serius percakapan berkaitan bunuh diri. Bila seseorang individu tu cakap dia dah ada tanda-tanda nak bercakap tentang kematian atau bunuh diri, jangan terus anggap mereka ni tadi nyamuk perhatian je. Alah, biasalah nyamuk attention contohnya tadilah. Okay. Anggap perkara yang tadi benda yang serius yang perlu diberi perhatian. Okay. Dan yang keempat, benda yang boleh dibuat adalah beri ruang untuk mereka bercakap tentang perasaan. Sebab kadang-kadang kita terlalu cepat sangat nak bagi penyelesaian. Kita fikir bila kita dah cari jalan penyelesaian, solution ia adalah membantu mereka. Memang membantu, tetapi emosi yang mereka lalui tadi, saya akan terasa divalidate lah. Okay. Dan yang keempat, bantu mereka mendapatkan sokongan profesional. Kita boleh teman mereka-mereka ini untuk dapatkan bantuan atau hubungkan mereka kepada sumber yang sesuai. Okay. Dan don'ts pula adalah apa yang perlu dielakkan ketika menghadapi ini tadi. Yang pertama, jangan menghakimi lah. Do not judge. Okay. Elakkan ayat contohnya, alah, kita mesti kuat, kita boleh, kita mesti okay punya contoh. Ataupun, alah, kami lagi orang susah daripada kita. Ibu tak fikir. Contohnya, ibu fikir bukan-bukan, si bagus fikir macam ya. Fikir je positif. Contoh ayat-ayat yang macam toknya mungkin kita dengar macam nyamuk bagi semangat. Tapi untuk individu yang sedang dalam bergelut keadaan dalam emosi itu tadi, sebenarnya nya rasa dirinya, perasaannya sih dipahami.
0: Tapi selalunya Puan Fitriani, selalunya orang cakap memang kalau orang dalam masalah tengah sedih ke, kita mesti kuat. Lalu memang kata-kata ya, memang saya akan lari kata-kata ya.
1: Betul. Sebab kita rasa benda yang tadi boleh memberikannya comfort.
0: Benar.
1: Padahal tadi di sebaliknya. Jadi elakkan menghakimilah. Kedua, jangan mempelekehkan masalah mereka. Kita anggap masalah tu tadi alah kecil je, kenapa nak pandang serius sangat benda ni? Padahal mudah diselesaikan. Tapi benda yang kecil ni tadi sebenarnya mungkin bagi mereka besar.
0: Ya, saya.
1: Dan yang ketiga, kalau boleh, jangan berjanji untuk merahsiakan perkara tersebut jika keselamatan individu terancam. Kita nak hormati kepercayaan mereka. Tapi bila melibatkan keselamatan, risiko cederakan diri ni, kalau boleh dapatkan bantuan yang sewajarnya. Sebenarnya benda ni tidak boleh dirahsiakan lah. Sebab kalau dirahsiakan, macam mana individu tu nak minta tolong? Okay. Dan yang keempat, jangan tinggalkan individu yang sedang berada dalam keadaan beresiko seorang diri. Okay. Jadi Kalau mereka rasa berada dalam keadaan yang memerlukan bantuan segera, kita dapatkan sokongan daripada profesional atau pihak yang bersesuaian. Dan satu lagi perkara yang penting, jangan cuba selesaikan semuanya seorang diri. Okay? Kita boleh jadi orang yang pertama mendengar, tapi kita tidak semestinya

0: Dirinya menjadi orang yang perlu menyelesaikan segala-galanya.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitriani kita pagi ni, tentang tingkah laku bunuh diri, satu perkara yang harus kita ambil peduli untuk sama-sama kita mencegah perkara sebegini. Banyak yang dah dikongsikan oleh Puan Fitriani kita pagi ni tentang tanda-tanda amaran ke arah tingkah laku bunuh diri, golongan yang berisiko yang ada tingkah laku bunuh diri ni, bagaimana kita nak membantu mereka, apa yang patut kita lakukan dan apa yang patut kita elakkan, dan banyak lagi yang berkaitan dengan pencegahan bunuh diri ni. Semuanya dah dikongsikan dengan terperinci, dan sekarang ni pun kita dah berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Fitriani kita pagi ni. Jadi Puan Fitriani, sebelum kita nak mengakhiri segmen kita, perkongsian kita pada hari ini, mungkin daripada Puan Fitriani sendiri, ada tak pesanan kepada pendengar di luar sempena dengan bulan pencegahan bunuh diri ni, Puan Fitriani? Mungkin ada Puan Fitriani?
0: Okey, jadi selalunya memang kita ada pesanan terakhir lah. Okey, jadi kadang-kadang kita fikir untuk bantu seseorang ni, kita perlu ada jawapan yang tepat. Sebenarnya tak semestinya. Kadang-kadang kita bercakap yang sederhana, yang biasa pun dia boleh jadi permulaan kepada harapan seseorang. Mungkin kita tak mampu nak selesaikan masalah mereka, tapi kita boleh jadi orang yang berkata, saya dengar awak, saya ambil berat tentang awak, awak tak perlu pun hadapi seorang diri. Okay, dan kita nampak perubahan tersebut daripada seseorang, kita jangan terus buat andaian. Dan jangan juga takut untuk bertanya, kerana bertanya tentang perasaan seseorang bukan bermaksud kita mencetuskan tingkah laku bunuh diri, tapi sebaliknya ia boleh bagi space ataupun ruang untuk seseorang tu tadi, dia bercerita, dia meluahkan apa yang selama ini dipendam, dan dia boleh dapatkan bantuan. Jadi kita tak perlu pun jadi pakar untuk tunjukkan bahawa kita ni tadi ambil berat. Pada masa yang sama, saya juga nak kongsikan laporan yang tak selamat mengenai bunuh diri. Okey, bagi pihak-pihak media di luar sana, sama ada di Facebook ke, TikTok ke, YouTube ke, mana-mana social media, okey, di mana laporan boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan berisiko yang mengalami kemurungan dan ada tingkah laku bunuh diri. Jadi ada 4 perkara yang perlu kita elakkan dalam melapor ataupun membuat posting dalam media sosial lah. Okay, yang pertama, kalau boleh elakkan siarkan gambar ataupun nota bunuh diri dalam apa-apa bentuk sahaja. Okay, dan yang kedua pula adalah elakkan menyiar nama individu yang melakukan tingkah bunuh diri. Contohnya macam selebriti ke, influencer ke. Jadi media ni tadi dia boleh menyiarkan berita bersama mesej yang positif dan bersifat profesional lah, kalau boleh. Okay. Dan yang ketiga, elak menyiarkan berita tentang tingkah laku bunuh diri berserta gambar. Bagaimana individu tu melakukan tingkah laku bunuh diri tadi. Okay. Dan yang terakhir sekali, elakkan laporkan secara terperinci, terutamanya kaedah atau cara yang digunakan dalam tingkah laku bunuh diri. Okay. Jadi sekiranya anda mengenali individu yang berisiko atau diri anda sendiri memerlukan bantuan, anda boleh dapatkan terapi dengan berjumpa dengan mereka yang profesional. Okay, di Bintu Luni kami menawarkan perkhidmatan psikologi kaunseling, dan perkhidmatan ini disediakan di klinik Bintulu, Klinik Kesihatan Jepak dan Klinik Kesihatan Tatau. Dan jika anda berada di luar kawasan Bintulu, anda boleh datang ke klinik yang berdekatan untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Okay, selain daripada itu juga, anda juga boleh hubungi talian yang bernombor 013-835-0399 ataupun 013-885-0399 atau di talian 013-844-0399 untuk mendapatkan sokongan psikologi kaunseling. Dan talian ini hanya beroperasi pada hari Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Ataupun anda boleh hubungi talian HIL 1555, 4x5 lah. yang beroperasi setiap hari termasuk cuti am dan dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Baik, cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitriani kita sebentar tadi, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Semuanya dah dikongsikan tentang satu perbualan, satu harapan, hashtag cegah bunuh diri. Apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga paham dengan apa yang dah dikongsikan, dan sama-sama kita ambil peduli dengan perkara sebegini. Sama-sama kita mainkan peranan untuk sama-sama kita mencegah tingkah laku bunuh diri ni. Jadi bantu mereka yang berisiko ke arah tingkah laku sebegini, bawa mereka dapatkan terapi dan berjumpa dengan pakar yang profesional, perkhidmatan psikologi, konseling di Bintulu, terdapat di Klinik Kesihatan Bintulu, Klinik Kesihatan Jepak dan juga Klinik Kesihatan Tatau. Jadi cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Nur Fitriani kita yang merupakan pegawai psikologi konseling dari Klinik Kesihatan Jepak. Dan rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Nur Fitriani kita tentang satu perbualan, satu harapan, hashtag cegah bunuh diri. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Fitriani kita dengan perkongsiannya pada pagi ini. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, terima kasih Puan Fitriani dengan perkongsian pagi ini. Terima kasih.
0: Terima kasih juga DJ.
2: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Dulu frekuensi 97.5 MHz.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Bintulu FM 9.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Kau ni apaan?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semua macam tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
10: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
9: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
10: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
11: Hello, dengar sini baik-baik.
9: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna

0: media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
1: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
2: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan untuk memperdaya anda.
3: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Layan Bing to the FM untuk edisi hari ini. Dan nampaknya tanpa kita sedari, kita dah berada di penghujung siaran pada pagi itu. Apapun, pastinya kami DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Zana ucapkan kerana sentiasa setia mengikuti siaran Layan Bing to the FM. Dan kita mengharapkan agar semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi kita orang. Sekiralah yang mendengarkan siaran kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di mana-mana cua anda berada. Jadi rasanya setakat tu je dulu pertemuan kita untuk edisi hari tak menerusi Layan Bintul FM. InsyaAllah kami DJ Zana akan kembali bersiaran di pertemuan yang akan datang menemani pagi kita menerusi Layan Bintulu FM. Dengan ini, Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

0: 11:30 malam hingga 6 pagi.
1: Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Bebas dari penilaian orang. Macam ni orang mikir tentang kita, macam ni orang nangga kita, macam ni orang kelakar beloya hal kita tu, nak bercerita hal kita. Si penting benda ya. Sebab apa? Mulut orang eh, apa dipikir orang eh, kita si dapat nak nutup. Si dapat kita tutup mulut kau, si boh kau nak berbunyi kena yangan aku. Ah, si dapat kau eh, tudung leci dapat ditutup, tudung periuk dapat ditutup, tapi mulut manusia kita nak nutupnya. Ai, si boh aja nutup tak mulutnya, nak dalam palanya. Dapat kita nak macam nutup suis lampu, ketak ketik alu tutup nak dalam palanya. Saatnya si berfikir nak jahit-jahit, nak bagus-bagus ke apa-apa. Si dapat nak kita kontrol dalam palak orang ya. Ah, sebab ialah adik kakak, untuk slow refleksi hari tu, yang madam mau madah dengan semua, kita tu si dapat nak kontrol apa nak dipolah orang, apa nak dipikir orang, apa nak dicakap orang. Tapi apa yang kita boleh kontrol? Diri kita pun. Apa yang kita nak jadi dengan diri kita? Ya, yang kita boleh kontrol. Orang boleh molah kita marah, orang boleh molah kita sedih. Yes, kita manusia biasa, memang kita akan ada rasa marah, kita akan ada rasa sedih. Tapi lepas ya, tindakan kita bila kita rasa sedih, rasa marah, ya ya, sangat penting. Kita mesti tahu macam ni nak kawal supaya kita si menyesal. Jadi adik kakak, nya ibarat macam angin lah ho. Angin tu nya suka tinya aja nak menuju ke arah ni nya nak bertiup. Wa ima bunyi ribut ke dak apa? Bunyi ribut macam ni hanya siapa nak membantu bunyi vroom dari situ nak nya si akan mengubah arah angin. Sebab arah angin tu yang ikut palaknya pun. Sama juga dengan kita, kita ikut palak kita. Jadi apa yang orang fikir tentang kita, kita siapat kawal. Yang paling penting, kita dengar apa yang orang fikir dengan kita. Musik bagus, kita cuba untuk usaha baguskan diri, berubah supaya kehadiran kita tu adalah kehadiran yang melengkapi orang lain dan memberi manfaat kepada orang lain. Bukannya terus kita blok apa daripada orang tu, alus kita mana? Eh, macam daripada madam, memang ibu kita ragu dengan orang, kita pola palak tampun. Si jua alu kita tik molah benda yang nyakitkan hati orang. Ha, jadi apa nak daripada orangnya? Kita siapa nak kawal, kita siapa nak tutup. Tapi kita dengar dan kita hadam. Nak ni yang kita boleh ubah untuk jadikan kita tu orang yang lebih baik. Ha, kita ubahlah. Bukannya kita tu nak belandaskan apa ni pada orang. Orang ada, oi kau bagus, mula cantuk pula lah. Tapi mungkin kita tahu kudurat kita si ada, janganlah kita mula. Ia akan nyeksa diri kita pun. Jadi adik kakak, hari tu hidup ikut nilai diri kita pun, bukannya semata-mata pandangan orang lain. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Salam sejahtera kepada para pendengar. Saya Logavino Nakaswaram daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bertugas sebagai seorang penguatkuasa farmasi. Pada hari ini, menerusi program AIS Sihat, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai topik awas produk kosmetik beracun. Akhir sekali, apakah tip atau panduan yang boleh dikongsikan kepada pengguna agar tidak terpedaya dan terjebak menggunakan produk kosmetik yang berbahaya ini semata-mata untuk menjadi cantik? Pengguna harus membaca maklumat pada label produk kosmetik dengan teliti sebelum memilih sesuatu produk kosmetik yang sesuai untuk mereka. Orang ramai boleh menyemak penggunaan produk, kandungan bahan, tarikh dikilangkan atau tarikh luput, cara penggunaan dan label amaran. Namun, kandungan bahan terlarang ini biasanya tidak diisytiharkan pada label atau bungkusan produk untuk mengelirukan pengguna. Pengguna boleh menyemak status notifikasi produk kosmetik melalui laman sesawang rasmi NPRA iaitu www.npra.gov.my atau melalui aplikasi NPRA Product Status yang boleh dimuat turun secara percuma di Google Play Store dan Apple App Store. Pengguna disarankan untuk menyemak status notifikasi kosmetik sebelum membuat pembelian. Selain itu, pengguna dinasihatkan supaya mengelak daripada membeli produk kosmetik oleh penjual atau premis yang meragukan seperti di Kaki Lima, Pasar Malam dan sebagainya. Cara penyimpanan produk mungkin tidak sesuai dan dikhuatiri boleh mempengaruhi kestabilan serta merosakkan kandungan produk kosmetik tersebut. Langkah ini juga mengelakkan pengguna daripada terjebak dengan produk kosmetik tiruan. Pengguna diingatkan supaya mereka berhati-hati terutamanya ketika membuat pembelian produk kosmetik atau produk kesihatan termasuk kosmetik secara atas talian. Sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan iklan-iklan atau testimoni yang menjanjikan kesan yang pantas atau menunjukkan kesan dalam jangka masa singkat kerana produk sedemikian berpotensi untuk dicampur palsu dengan bahan terlarang. Berhenti menggunakan sesuatu produk kesihatan atau kosmetik sekiranya mendapat kesan sampingan yang tidak diingini dan segera merujuk kepada doktor sekiranya perlu. Pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan atau National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1-800-88-6722 Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Gelang 200, cincin 100.
1: Nah, murah eh.
0: Murah. Dalam emas yang satu nam.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ke dah tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barangnya. Ni juga kan suka berdengar. Show up. Eh.
2: Adik, apa di kepa kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual oleh Abby tu. Murah bang, mas 16.
2: Oh, murah juga. Mok bula tu, skamer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
2: Nang benar tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak.
2: Hmm. Ha?
1: Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Ha.
0: Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kenapa?
2: Awak, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak bawa tahu.
1: Aduh, hebang. Ya, kita tu macam-macam aja. Eh, si dulu ya. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya,
1: scammer dah apa dia sih dah. Cahaya gila lu macam ya. Ya, mesti makan kami dah sampai. Ya, habis sampai. Si sampai. Ni, cedik, ni, cedik. Nak makan kami tu. Kalau. Buka ni. Ya, kacak ikan julu nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo, cek emas kami tu. Haduh, kacak
0: Ha? Jo, ya betul. Pasu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh, ya aku si dengar kata laki aku tu. Aduh, begitupun tidak lo.
3: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada apa? Pasal di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Boleh aku dapat ditangkap apa tiku ni? Kau kasar kuku kuntang tak tidak tu menipu aku tu. Dia berani ni tak apa aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: hari ini dalam iTech, Xtet muncul di App Store, aplikasi message baru oleh Elon Musk.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Aplikasi permesejan baru dikenali sebagai Xtet dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xtet merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaru Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xtet menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian fail serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xtet juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Grok bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privacy. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal selain penyenaraian di App Store menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem perlindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xtet dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
2: Stay locked. Brought to you by Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Li lagi ke Ajar Senah. Ha? Kita sini dengan Kak, tak?
0: Hai, Pak Haji Li?
1: Out lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada. Pakai
0: motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagul nam
0: yak. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton, ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak rumah umur, orang tua ya. Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut ajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Itulah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si madah dengan si tak lain juga. Tak heran si tak nyawa, terkejut si tak nyawa. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Ha.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahih Sejiwa.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan di dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Allah Subhanahu Taala berfirman yang bermaksud, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka, dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku, yakni dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Ayat sebelum ini dinyatakan bagaimana Luqman sebagai seorang bapa mengajar anak supaya jangan buat syirik, tetapi bagaimana pula jika ibu bapa yang suruh buat syirik. Ini boleh berlaku sekiranya ibu bapa sendiri tidak tahu agama dan jauh dari wahyu. Maka mereka yang mengajar dan mengajar anak mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Allah SWT berkata, jangan ikut mereka kerana ketaatan kepada ibu bapa adalah tidak mutlak. Hanya taat dalam perkara yang baik dan perkara yang harus saja. Kalau mereka suruh buat perkara dosa dan syirik, janganlah taat kerana ketaatan kepada Allah lebih tinggi dari ketaatan kepada manusia. Namun, kita masih tetap kena rapat, akrab dengan mereka kerana mereka itu ibu bapa kita. Layanlah mereka dengan cara yang baik walaupun mereka itu mengamalkan syirik. Jangan pula kita tinggalkan mereka dengan mengutuk, mengeji mereka dengan kata-kata yang buruk dan nista, kerana mereka itu tetap ibu bapa kita walau berbeza agama. Pendengar sekalian, ingatlah yang kita semua akan kembali bertemu kepada Allah, dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Kita akan ditanya apakah usaha yang telah kita lakukan di dalam menyantuni ibu bapa kita. Maka berusahalah untuk menambah ilmu dengan memberi penjelasan dan pencerahan yang berhikmah kepada mereka. Semoga kita semua beroleh hidayah, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.
1: Bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
2: Kita makan kat gerai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
3: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
4: Wah, semua jaga badan nampak.
2: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
3: Nak makan lauk apa eh?
5: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
4: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang.
3: Air 01 dek.

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Santai-santai bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam layan 12 hingga 6 pagi.

0: risiko lebih rasa selamat. Biar anak-anak eksplor dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
2: Lantunan wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hashr ayat 18 hingga 24 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita terfikir setiap kali kita menutup mata untuk tidur, kita sebenarnya sedang melangkah ke arah satu hari esok yang pasti? Namun esok yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bukanlah sekadar hari Isnin, Selasa, Rabu, minggu hadapan dan sebagainya. Ibn Kathir dan At-Tabari mengingatkan kita dengan tegas, hari esok itu adalah hari kiamat. Allah bertanya kepada kita, apakah yang telah kita sediakan dalam beg bekalan kita untuk perjalanan yang panjang? Bayangkan hidup ini seperti seorang pengembara yang sedang menyusun barang di dalam begnya. Orang yang bertakwa akan sentiasa memeriksa, cukupkah solat aku, jujurkah pekerjaan aku, ikhlaskah sedekahku? Inilah muhasabah, menilai diri sebelum kita dinilai di hadapan Tuhan kelak. Namun ada satu amaran yang menggetarkan jiwa. Dalam ayat yang ke-19, Allah berpesan jangan jadi seperti mereka yang melupakan Allah. Sahabat sekalian, tahukah anda apa hukuman bagi mereka yang melupakan Tuhan? Allah akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka hilang jati diri. Mereka mengejar harta tapi tak rasa cukup. Mereka mengejar pangkat tapi hilang ketenangan. Apabila hubungan dengan pencipta terputus, manusia akan hilang kompas lalu terjerumus ke dalam lembah kefasikan. Ingatlah, akhirnya nanti penghuni neraka dan syurga tidak akan pernah sama. Kemenangan hakiki bukan pada saiz rumah di dunia, tetapi pada keselamatan di hari perhitungan. Sekarang cuba anda bayangkan sebuah gunung yang berdiri teguh, gagah dan keras. Allah memberikan sebuah tamsilan yang luar biasa dalam ayat yang ke-21. Kalaulah Al-Quran yang kita baca setiap pagi itu diturunkan ke atas gunung, nescaya gunung yang keras itu akan hancur lebur, pecah berderai kerana takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika batu yang mati pun boleh hancur kerana gerun kepada wahyu Tuhan, bagaimana pula dengan sekeping hati manusia yang hidup? Adakah hati kita lebih keras daripada batu atau adakah kita sudah terlalu lama tidak membiarkan ayat-ayat ini menyentuh lapisan paling dalam jiwa kita? Pendengar yang dimuliakan, penghujung surah Al-Hasyr, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Dialah yang menciptakan kita dari tiada, yang mengadakan kita dengan penuh kesempurnaan dan yang membentuk rupa paras kita dengan sebaik-baik bentuk. Segala yang ada di langit dan bumi bertasbih memuji Allah. Pendengar yang budiman, pembangunan diri yang sebenar bermula dengan tiga perkara. Yang pertama, muhasabah. Sedarlah bahawa dunia ini sementara. Yang kedua, pedoman. Kita menjadikan Al-Quran sebagai penunduk kepada ego kita. Dan yang ketiga, mengenali Allah supaya setiap tindakan kita bermula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, semoga hari esok kita menjadi lebih indah daripada hari ini. Allahumma.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
3: #sehatisejiwa

Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh, mesti silanya kopi yang jen. Nah,
1: nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti menemik kupiung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiPintar. Ini dia, selamat pagi Sarawak, terus bersama kita semua seperti biasa 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Sabtu.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sip rasa dah pun balik tadi Sabtu.
1: Betul.
0: Aduh, hai.
1: Jadi begitulah kehidupan kita. Sekejapnya hari Senin, sekejapnya hari Rabu, sekejapnya hari Jumaat, tutup ujung minggu baru.
0: Kan. Dan demiak sepuh sih berasa sebenarnya habis PTPR, tapi kita sih tahu gila macam ni status hari Senin tu.
1: Betul, betul, betul.
0: Sama-sama lah kita tunggu, okey.
1: Ya. Jadi insyaAllah kami orang akan kemas kini juga lah antara lain perkembangan berkenaan dengan bacaan pencemaran udara untuk hari itu. Jadi kita doakan supaya cuaca kita tu, tadi pun on the way, tadi pun dah deram derum bunyi hari. Mudah-mudahan hujan yang dah sikit lah meredakan cuaca jerbu kita tu masih melanda. Jangan kita lagi happy go lucky kata, memang happy go lucky lagi kata orang. Jangan kata kita terlalu
0: bersenang
1: bersenang dengan keadaan yang berlaku kena itu. Cuaca jerbu masih lagi melanda sebenarnya. Okay, banyak perkongsian sebenarnya Eddie dan Lin akan bawakan untuk pertemuan kita di edisi pagi Sabtu tu. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: lupakan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Selamat pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan para panel kita. Dan untuk pagi Sabtu tu kita akan bersama dengan berbahagia Ustazah Mastuyah binti Sahari di talian. Assalamualaikum ya Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Andy dan juga Lin dan pendengar kita.
3: Apa khabar tak Ustazah?
1: Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah. Syukur. Pagi-pagi Sabtu Minggu tu induk hati kita.
1: Ustazah, sambil-sambil kita rindu hati, sambil-sambil kita ada tajuk lah untuk kita pragmatik perkongsian kita bersama untuk pagi Sabtu tu. Kenapa doa belum dijawab? Untuk silakan Ustazah.
2: Baik-baik, terima kasih Andy dan juga Lin. Kacak doa kita bagi tu. Doa pula kacak topik kita bagi tu. Kenapa doa belum dijawab? Jadi kita nanggar di situ nak. Memang ramai di antara kita, kita tu pun lah, kenalah saya dah doa lama-lama belum jadi jawab-jawab. Maka kita pun melihat apa yang Allah firmankan di dalam surah Ghafir ataupun surah Mu'min ayat 60. Allah sebut, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepada aku, nescaya aku perkenan, perkenankan doa permintaan kamu. Allah janji dah dalam Quran, bila kita doanya akan perkenankan. Tapi kita selalu fikir, belum bagi Allah memperkenankan doa. Kadang-kadang kita rasa, kenalah Allah sih perkenankan doa kita. Kita melihat

0: yang diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud cara-cara penerimaan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seorang Muslim berdoa yang tidak mengandungi dosa dan tidak bertujuan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan mengabulkan doanya dengan tiga cara. Maknanya di situ kita belajar macam ni cara Allah menerima doa kita. Pertama, Allah kabulkan sesegera mungkin. Yang kedua, Allah akan menyimpan menjadikannya pahala baginya di akhirat kelak. Yang ketiga, Allah akan menjauhkannya dari kejelekan ataupun perkara buruk. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi di situ kita faham, diajarkan oleh Nabi bahawa Allah menerima doa dalam tiga bentuk. Yang pertama tadi, ibadahnya diberi di dunia seperti yang diingini. Ia pun dibahagikan kepada dua. Pertama, terus dikabul apa yang kita doa. Yang keduanya, doa tersebut diberi juga. Tapi siklah time-time dia juga kita minta dikurniakan. Ia akan diberi di dunia tetapi di waktu yang lebih sesuai. Maknanya belum dijawab ketika kita minta. Sebenarnya jawapan yang disedia tapi tunggu masa yang sesuai baru diberi. Yang kedua, disimpan untuk diberi di akhirat kerana Allah Maha tahu bahawa kita sebenarnya ketika di akhirat kelak lebih perlu pahala daripada doa yang kita panjatkan tadi. Yang ketiganya, Allah juga menjauhkan hamba tersebut daripada perkara buruk ataupun musibah yang akan berlaku kepadanya. Sebenarnya ada takdir buruk, tapi takdir ni diubah oleh doa, iaitu asbab doa tersebut Allah hilangkan perkara buruk yang telah diplan untuk kita. Ialah antara tiga cara Allah menjawab doa. Al-Quran menyebut dengan ringkas, Udu'uni astajib lakum, doalah pada aku, aku akan kabulkan. Tapi Nabi diutuskan untuk menerangkan bagaimanakah cara Allah mengabulkan doa dengan tiga cara tadilah. Pertama, diberi terus tapi mungkin on time, mungkin di waktu yang lebih sesuai. Yang kedua, memang disimpan oleh Allah untuk pahala yang besar di akhirat kelak. Yang ketiga, diberi juga sebenarnya di dunia untuk mengelakkan suatu mudarat yang lebih besar. Ya, asbab kita berdoa, makanya diingatkan kepada kita ada hadis Nabi yang lain menyebut lagi, berdoalah kamu dengan Allah dan hendaklah kamu yakin bahawa Allah akan memustajabkan doa. Keyakinan yang perlu ada dengan kita. Allah beri doa bila kita minta. Allah si beri bila kita si minta. Macam kita dengan orang tua juga lah, si minta apa-apa tiba-tiba orang tua beri. Ada juga berlaku sebenarnya, tapi bukan atas permintaan, ya sedekah. Jika kita minta, insyaAllah Allah beri. Dan dikatakan bahawa setiap doa yang dipanjatkan dengan cara Allah akan terima dengan cara yang berbeza-beza yang jawab doa kita. Dan doa juga bukan sekadar untuk minta sebenarnya, tapi satu ibadah menzahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah perintahkan doalah padaku, kita pun selalulah berdoa. Sebab doa ya satu ibadah, dan sebagai hamba yang lemah memang mintalah selalu-selalu. Allah kan beri dalam tiga cara tadi, kita perlu yakin. Beri terus, ataunya tangguh, ketika sesuai, ataunya beri dalam bentuk pahala, ataunya beri dalam bentuk menolak musibah. Dan dalam hadis tadi juga disebut, orang yang berdoa ya hendaklah si memutuskan silaturahim dan si melakukan dosa-dosa yang besar lah. Kita ingat-ingat ada si diuradik yang kita si bertegur, kita belum bertegur, cubalah kita ingat balik nak. Silaturahim perlu dijaga, insyaAllah doa kita diterima. Wallahualam bisawab. Okey, Andy.
1: Baik. Terima kasih perkongsian kita bersama untuk pagi Sabtu Tok Zazah. Ada masa ketika kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Yang aku tanya apakah
2: 100.3.
3: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
2: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mewang di Semantan tu. Best eh? Sarawak FM, sehati sejiwa, 88.9 di Semantan.

0: Selamat pagi untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak. Memandangkan cuaca kita tu hari-hari kita muka pintu, muka menjan, masih lagi berjerbu. Masih lagi berasap.
1: Kan, masih lagi dalam dunia kayangan.
0: Bak kata Lin hari duti malam hari nah, malam dulu nah duti. Nya turun apa nama turun melon nangga lah kemain ke biru langit dah, dah sampai kucing lu dalam kayangan.
1: Sedih sekali ya. Itulah hakikat yang perlu ditelan. Okeylah. Jadi bila bercakap tentang jerebu tu Nandi, untuk kita nak kongsikan berkenaan dengan operasi pembenihan awan ataupun OPA tu, susulan ramalan cuaca kering bulan depan. Allahuakbar.
0: Berlaku balik.
1: Jadi itu adalah langkah persediaan untuk memastikan paras air berada tahap selamat dan juga empangan-empangan di negeri kita tu mencukupi simpanan airnya. Dan antara perkongsian dan pernyataan daripada Datuk Amar Douglas Ugambas, pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, beliau mengatakan operasi pembenihan awan akan dijalankan pada 3 hingga 7 September lalu, mencapai kejayaan yang terhad katanya Madah. Jadi beberapa kawasan empangan dilaporkan mengalami hujan, antaranya di Murum dan juga di Batang Air. Jadi menurut Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak dan Sarawak Water Sdn Bhd, waktu tu untuk kita mengatasi ataupun berikutan kemarau yang berpanjangan tu, antara mekanisme jangka pendek untuk memastikan bekalan air berterusan kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Dan antara yang yang dilakukan, KPI menunjukkan pengagihan air dengan bekalan air wajib dihantar dalam tempoh 12 jam selepas permohonan diterima. Dan JKM pun membantu menyalurkan bekalan air minuman dalam botol ke kawasan yang tidak menerima penghantaran air daripada JBAP. Dan cuaca kering berpanjangan tu menjejaskan hampir keseluruhan kawasan pedalaman, khususnya penempatan yang bergantung pada sumber air graviti seperti Marudi, Betung dan juga setengah kawasan di Serian.
0: Betul. Jadi pada kita semua bila dah dengar pada matik musim kering untuk berlanjutan, jangan kita nak mula bertunuk, nak pada matik nak mula hasap apa semua. Jadi sama-sama kita jaga alam sekitar kita dan cuaca kita tu lah, khususnya pada musim-musim kering yang akan melanda kawasan kita tu.
1: Satu lagi ujian untuk kita lah sebenarnya.
0: Jadi
1: dengan cuaca kering
0: kan, jadi seperti biasa 7 pagi kelak kita akan ikuti berita utama 7 pagi. Lepas itu kembali lagi bersama Andy dan Lin dengan pelbagai lagi pengisian untuk jam seterusnya. Semestinya Selamat Pagi Sarawak, #geng.

0: jang. Esok kita gelimbang na. Belikan tahai dengan kambing sekilo lo. Lepas ya, kirim salam dengan kerbau di sinun. Okay?
1: Oh, boleh saja, Don.
2: Kan ikan kirim salam sama kerbau ni.
0: Tapi jangan lupa ke lah.
2: Napa kian?
0: Dengan Sarawak FM gelimbang, Don. Tune aja ke radio 101.5. Munsi 97.5. Sigit lagi 100.0.
2: Anik kerbau tinggal.

0: Naas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara Indonesia. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu pada sidang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Maha Suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk mengetahui keadaan cuaca kita di seluruh negeri Sarawak untuk hari Sabtu tu, apa kata kita terus bersama Hawa dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Hawa.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kencana untuk info cuaca kita pagi ini, silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Sabtu 12 September 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Seri Aman, Sarike, Mukah dan Miri. Keadaan cuaca berjerebu dijangkakan di bahagian Serian, Samarahan, Betong, Sibu, Kapit, Bintulu dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian info cuaca pagi ini, teruskan bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih Hawa, selamat bertugas.
2: Sama-sama.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Trendy.
1: Baik, trending kita di pagi Sabtu tu berkenaan dengan parcel yang hilang. Apa ceritanya?
2: Mungkin kita pernah mengalami keadaan yang sama, situasi yang sama. Apabila seorang wanita tu tadi berkongsi pengalaman parcel mengandungi push bike anaknya tu yang dibeli oleh suaminya hilang selepas dihantar ke kediaman rumahnya.
1: Kan kita kini tu mun sedaknya nak delivery dan status semua dah dikemas, apa nama tu, sedang update dalam apps kita ya. Nyamadah, okey, barang dah full, dah delivered kata Nyamadah.
2: Betul.
1: Siap jangan tak gambar lagi dengan kita.
2: Sebabnya dia beri kita tracking number.
1: Betul.
2: Untuk kita ngecek keberadaannya. Dan kisah wanita tu tadi, dia mula-mula rasa macam dia sih sedarlah barang tu hilang, parcel tu yang bingkah di depan rumahnya ketika dia pulang daripada kerja. Balik dia kerja, dia nanggar depan rumah ada satu parcel sebab ada beli barang katanya. Masa tengah masak, telefon dengan suaminya lah. Dia nanya, dia sampai ke barang yang dah dibeli oleh lelaki dia tadi? Jadi dia madah tip, apa, macam sedar je barang di depan pintu katanya. Jadi bini lelaki pun dah rasa syak, bukan dah dipatutnya daripada kita tak nak. Dia akan madah saya delivered. Jadi orang pun tu pun rasa macam pelik lah, daripada deliver tapi bila dicek depan pintu ni saya ada orang yang ambil. Dan apa yang berlaku, lakinya, kebiasaan lakinya akan masuk ke dalam rumah dulu. Tetapi pada malam kejadiannya, laki si masuk ke rumah, laki pergi raya dulu. Bila pergi raya, dia jumpalah kotak parcel yang ada namanya tu tadi. Di tingkat 4 Pansapuri. Jadi dia punya nanya lah, ditanya dengan orang dalam rumah ya. Dan dalam masa yang sama, dia nangka pushback anak dia tu dimain oleh anak jiran dia tadi.
1: Aduh, dah dibuka.
2: Jadi bila dia nanya, oleh tu dari sini. Jadinya madah, anaknya tu tak madah jumpa dekat tong sampah. Ditanya dengan mak budak tu tak pun madah benda yang sama jumpa dekat tong sampah. Last-last dia pulanglahnya baliknya, madah ya barang miliknya, kotak tu dah dibuka. Rupa gayanya tadi nya suami ni tu rasa macam curiga lah, sebab nya syak tu mungkin nembiak tu yang ngambil.
1: Yang dan ambil.
2: Ibu yang tahu benda tu pun mengiyakan juga apa yang dipulang oleh anaknya tu. Jadi kejadian tu yang madah memang selalu berlaku dekat perumahannya, yang mana budak-budak suka buka parcel bukan milik
1: tuan rumah. Bahaya juga. Kan? Jadi bagi pengantar-pengantar parcel tu, sepatutnya engkah lah mun dapat dalam rumah kah, kan?
2: Kan.
1: Mun kita engkah dekat tong sampah di luar ya, memang orang kan mikir ya, kategorinya uras ataupun sampah yang tidak pakai lagi. Bila menangkannya macam kemas yang berbungkus, memang orang ambil lah.
2: Saya pun si tahu apa barang dalam dia nak, kan. Tapi dalam kesnya tu memang dah sasah namanya di siang.
1: Yang kedua lagi, mudah kita ambil kotak ke jua. Dan nanggan nama orang tangkah cak tanpa bungkus lah. Janganlah kita buka barang orang. Begitulah. Ya bukan hak kamu, okey.
2: Dan ada juga kes ni yang bawa tu tadi tular, sesat di rumah orang. Dah tahu ia sesat, bukan
1: pernah
2: nama
1: terjadi.
2: Kamu
1: pernah terjadi. Saya pernah terjadi.
2: Dah bukan nama anda di situ, janganlah dibuka. Dah tahu benda yang sesat.
1: Zaman dulu, zaman

0: Aku dengan telefon. Jadi orang, eh siapa telefon aku tu? Ni mana? Kami si angkat mula-mula. Dia nyawa WhatsApp, nyantar gambar. Ah, tok barang kita kah katanya mana? Eh, oh bang kami. Pernah mati nya sesat rumah kami tu. Tak tahu sini rumah di dun di perumahan nun.
1: Bukalah.
0: Berambil lah aku tadi rumahnya.
1: Tapi sini bukanya.
0: Sini bukanya.
1: Oh, okay lah.
0: Mujur bertemu dengan orang jujur.
1: Orang jujur, betul. Muntik si jujur, lainlah ceritanya.
0: Betul. Nasib baik bang dalam hati bukan nak dikategorikan bukan bang yang agak bergah lah. Mun bergah kan agak risau lah kita.
1: Betul. Sebab kata Andy tadi nak pesanan juga untuk penghantar parcel ya.
0: Kan.
1: Kalau boleh jangan diselit selalu nemu diselit terpaksa. Gajah.
0: Kan.
1: Yalah kadang-kadang kita faham ditunggah-tunggah si je ada. Ikan manjatlah dalam rumahnya mungkin lebih selamat di dalam pagar.
0: Betul. Okey, itu di antara perkongsian kita bersamalah berkenaan dengan trending kita di pagi Sabtu tu. Dan untuk ujung minggu tu hari tu juga hari Sabtu, tajuk kita ialah seperti biasa dalam apa kata kita, kita tanya kita apa aktiviti kita untuk ujung minggu tu.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #geng pagi kita.
0: Di ujung minggu macam tu seperti biasa banyak ajak kerjaan, banyak ajak jemputan, ada ajak di pola di ujung minggu macam tu. Boleh ajak kongsi bersama Andy dan Lin untuk pagi Sabtu tu lah.
1: Betul. Apa ajak aktiviti kita? Mungkin ada nak pergi ke sini Sabtu tu kah? Ada plan esok hari minggu kah? Kita boleh kongsikan di page rasmi Sarawak FM.
0: Betul. Okey, sementara nunggu komen kita apa kata kita terus berhibur dengan lagu terbaik hanya di Selamat Pagi Sarawak #geng pagi kita.

0: awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari tu saya nak kelakar sikit hal. Senyumlah kita Alkato. Hal apa? Hal kuat tidur. Okay. Kadang-kadang kan anda bersemangat untuk memulakan kerja di pagi hari. Namun dah pukul 2 petang lah. Kita tewas. Kena tewas. Terus ngantuk. Okay. Rasanya seperti mahu saja disorong bantal lah. Ditutup mata dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga di kalangan staff yang menjadikan pejabat sebagai bilik tidur. Kadang-kadang nak tenangkan mejanya kosong. Pergi kau di bawah mejanya. Siap ngetilam bantal di bawah mejanya. Okay. Dan kadang-kadang kita tahu apa. Rajin cari masa untuk tidur walau di mana berada. Jadi mengantuk dan ingin tidur semasa bekerja itu ada perkara yang biasa ya, kita dengar. Namun apakah sebab-sebab perkara itu berlaku sehingga boleh mengganggu kualiti kerja dan bagaimana kita nak mengatasinya? Okey, pertama sekali kalau boleh ya, kalau kita rasa ingin tidur pada waktu kerja, okay, pulahlah stretching, renggangan kaki dan minumlah segelas air kosong. Cuba tak? Cuba renggang kaki lo, stretch lo dan minum air. InsyaAllah. Okay. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kekurangan air tu yang boleh menyebabkan keletihan dan rasa mengantuk. Jadi air kosong tu amat penting ya bagi mengekalkan kelembapan tubuh badan kita. Jadi melebihkan pengambilan air dan kurangkan minum air manis ataupun berperisa. Dan dengar ya, air kosong bukan air yang berwarna-warna ya. Okay. Keduanya ialah jika kita tu menghadap komputer dari pagi sampai ke petang, pastikan kita juga ambil masa untuk rehat. Bangun dari tempat duduk anda dan buat senaman renggangan dan keluar berjalan di pejabat. Udara yang segar dapat membantu menyegarkan diri. So, saya tu, Zik, lain. Saya tu, selain pada saya keluar, ataupun kadang-kadang siap keluar, kata kita di tingkat 20. Kita nak keluar, buka penjan, fokus kepada benda yang warna hijau. Macam dah pokok-pokok, tangah dah pokok-pokok, dah daun-daun, seminit dua macam ya. Ia mampu untuk mengurangkan kita pun rasa ngantuk. Sebab we are in touch with nature. Okay. Kekurangan rehat pada waktu malam pun puncanya juga. Sebabnya kadang-kadang yang pentingnya kita tu mesti mau tidur. Mungkin boleh lah. Tidur 7 hingga 8 jam setiap hari. Yang paling bagus tidur awal bah. Kau 10 dah tidur. Subuh dah bangun dengan cergas. Jadi ingatlah paling kurang pun lah 6 jam semalam tidur. Orang yang tidur 3-4 jam semalam lambat laun dia akan cepat sakit. Nah, contoh sama orang muda nak ni mikir tu aku gi muda bah. Jangan tua kelak buat kau tahu. Okey, jadi kepada semua cubalah atasi isu tidur tu pada waktu kerja dengan mengenal pasti sebab dan kenapa anda usah mengantuk. Jika anda masih menghadapi masalah yang sama, segeralah dapatkan pertolongan ataupun konsultansi dari pakar kesihatan ataupun pakar tidur. Okay, so sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.